0: Sonora Update.
1: Sahabat Sonora, Menteri Agama Kiai Haji Nasaruddin Umar mengajak masyarakat menghadiri zikir dan doa kebangsaan yang akan digelar di Monas, Jakarta akhir pekan ini. Kegiatan ini terbuka untuk umum pada Sabtu 1 Agustus pekan ini mulai pukul 17 hingga 21 lewat 30 waktu Indonesia Barat. Kementerian Agama menambahkan kegiatan ini juga akan diisi oleh doa lintas agama, akan dipimpin oleh para tokoh agama yang mewakili Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Pemerintah Indonesia mengimbau seluruh warga negara Indonesia yang tinggal di Sabah, Malaysia, mematuhi hukum dan menghormati adat istiadat masyarakat setempat. Imbauan itu bertujuan menjaga keamanan, ketertiban, dan hubungan baik dengan masyarakat Sabah. Konsul Republik Indonesia di Tawau, Dino Nurwahyudin, seusai bertemu Ketua Menteri Sabah, Tun Musa Aman, mengatakan kepatuhan aturan dan penghormatan terhadap norma lokal diperlukan untuk misi perlindungan WNI di luar negeri.
0: Demikian Sonora Update.

Hanya waktu dari Indok di Sonora Pagi, sahabat Sonora, bersama Sony Wicaksono. Hanya waktu sih ya yang bisa menjawab sampai sejauh mana cuaca panas ini akan terus menyengat di Indonesia. Apalagi sekarang nih memang sudah diprediksi oleh banyak pihak, terutama BMKG, bahwa fenomena El Nino ini akan membuat musim kemarau di Indonesia akan lebih panjang, lebih kering, dan lebih panas daripada tahun-tahun sebelumnya. BMKG sendiri mencatat lebih dari separuh wilayah Indonesia ini diperkirakan mengalami curah hujan di bawah normal. Bahkan durasi musim kemarau di banyak daerah diperkirakan berlangsung lebih lama dibandingkan dengan rata-rata klimatologisnya. Jadinya kondisi ini tuh bikin sejumlah daerah akhirnya perlu meningkatkan kesiapsiagaan terhadap ancaman kekeringan juga. Selain sektor pertanian yang berpengaruh, kondisi tersebut juga tentu saja bisa berdampak pada pasokan air baku, pembangkit listrik tenaga air, sampai meningkatnya risiko kebakaran hutan dan lahan. Akhirnya para ahli juga mengingatkan nih bahwa adaptasi terhadap perubahan iklim harus dilakukan dari awal, dari sekarang, supaya dampak El Nino nih ketika sudah sampai puncaknya nanti tidak berkembang menjadi krisis ekonomi maupun krisis pangan di daerah-daerah rentan ataupun juga mungkin di sekitaran daerah Anda juga nih. Cuaca panas yang belakangan ini makin panas nyengatnya ya. Apakah kondisi ini sudah mulai mempengaruhi aktivitas sehari-hari Anda? Contohnya seperti bekerja, bersekolah, atau beraktivitas di luar rumah, luar rumah. Dan seberapa panas sih sejauh ini yang Anda rasakan ya, sahabat Sonora? Boleh kalau mau cerita ke kami, sharing-sharing ya. Di sini ada Mbak Adis ya, panas banget ini ya, sepanas pemerintahan katanya, waduh sekaligus kritik ini. Ada juga Pak Suhadi Jaya, kalau Pak Suhadi Jaya so far sih masih biasa aja ya sejauh ini. Tapi kalau tempat lain udah mulai kekurangan air. Boleh kalau yang mau cerita ya, sepanas apa yang sudah mulai Anda rasakan beberapa belakangan ini, sahabat Sonora. Boleh ke 0812 1229200 bersama Sony Wicaksono di Sonora Pagi.

0: Sonora FM. News, traffic and music.
1: Sonora Traffic Update dipersembahkan oleh Mitsubishi UX Force HEV. Kalau hari ini agenda Anda pergi ke Gias, ada satu pengalaman yang sayang untuk dilewatkan. Kunjungi Hall 10 Booth 10A Mitsubishi Motors dan rasakan Mitsubishi UX Force HEV. Dengan teknologi hybrid generasi terbaru, kendaraan ini menghadirkan pengalaman berkendara yang lebih nyaman, akselerasi yang responsif, serta kabin yang lebih senyap untuk menemani setiap perjalanan Anda. Jangan

0: menuju selatan Jakarta. Ini masih mendominasi untuk kesempatan pagi hari ini. Sementara di layang U-turn, Lenteng Agung juga tampak tersedat jadi bottleneck. Lagi-lagi kepadatan pengguna lintas juga menjadi salah satu penyebab. Di samping infrastruktur jalan ataupun bottleneck mengarah ke seputar Lenteng atau mengarah Tanjung Barat. Kondisi sebaliknya terbilang lancar, sementara cuaca cerah dan dari kejauhan matahari sudah tampak bersinar. Dari seputar Lenteng mengarah Tanjung Barat hingga Pasar Minggu, Riko melaporkan kita kembali ke studio.
1: Telah Anda dengarkan Sonora Traffic Update yang dipersembahkan oleh Mitsubishi UX Force HEV, Elevated Urban SUV.
2: Sonora FM, news, traffic, and music.

0: Fresh Eyes dari Andy Grammer, sahabat surat di Sonora Pagi bersama Sony Wicaksono. Biar semakin fresh, mari kita update dulu untuk informasi lalu lintas ya. Bagaimana yang akan disampaikan oleh Pak Indra di Jalan Joglo Raya. Pak Indra, silakan informasi Anda.
1: Baik, terima kasih rekan Sony. Selamat pagi sahabat Sonora. Dapat kami informasikan situasi arus lalu lintas pagi hari ini. Kami memantau di ruas tol Jorwe 1 dari gerbang tol Kamal Utama yang mengarah ke Kembangan terpantau bergerak ramai dan lancar. Memasuki ruas tol Jorwe 2 dari Kembangan yang mengarah ke eksit tol Joglo juga masih dalam keadaan bergerak ramai dan lancar. Memasuki ruas arteri di Jalan Joglo Raya dari eksit tol Joglo yang mengarah ke Taman Alpainda masih dalam keadaan bergerak ramai dan lancar. Selepas itu yang mengarah ke Slengseng terpantau padat imbas dari peningkatan volume kendaraan, ditambah dengan adanya penyempitan lajur menjelang interkon Taman Kebon Jeruk dari 3 lajur menjadi 2 lajur. Arah sebaliknya bergerak ramai dan lancar dan akan tersendat menjelang putaran balik lapangan

0: daerah imbas dari kendaraan yang berputar balik. Cuaca cerah. Demikian informasinya, Indra melaporkan, kami kembali ke studio.
1: Terima kasih Pak Indra untuk laporannya. Akan disambung juga dengan rekan-rekan Pusat Komunikasi Tol Desari. Bagaimana Tol Desari pagi ini?
2: Baik, selamat pagi Mas Soni dan juga sahabat Sonora dimanapun berada. Kami dari Sentral Komunikasi Tol Desari akan melaporkan untuk Ciotose Alin di pagi ini memasuki Tol Desari dari arah Jakarta menuju arah Andara, Brikip, Krukut Rawajati, Sawangan maupun yang akan mengarah Tol Cinere Jagorawi lalin terpantau lancar. Sementara untuk arus lalin sebaliknya, arah Jakarta masuk dari Sawangan, Krukut Rawajati, Brikip, Andara maupun dari arah Tol Cinere Jagorawi sampai dengan kilometer 2.100 lalin terpantau ramai lancar. Namun dari KM 2.100 arah Cilandak Utama lalin terpantau padat. Selepas gerbang tol Cilandak Utama menuju arah Tol Jor lalin terpantau ramai lancar. Sementara bagi Anda akan menuju arah keluar arteri Antasari dari KM 2.100 arah arteri Antasari terpantau padat. Sedangkan menuju arah keluar arteri Fatmawati KM 0800 arah keluar Fatmawati lalin terpantau lancar. Saat ini sekitaran Tol Desari cuaca terpantau cerah. Kami himbau sahabat Sonora agar selalu utamakan keselamatan daripada kecepatan dan pastikan saldo e-tol Anda cukup. Apabila kendaraan Anda mengalami gangguan selama melintas di Tol Desari, silakan hubungi di nomor layanan kami di 021-2780-8888. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih Mas Soni. Kembali studio.
1: Terima kasih banyak untuk laporan dari Anda yang juga saat ini tengah berkendara. Silakan untuk melaporkan juga lalu lintas pagi ini di Jakarta dan sekitarnya ke WhatsApp kami di 0812-122-9200.
3: Pengen punya mobil mewah, lengkap dengan AC tip dan sopir pribadi. Wih, kemana-mana tinggal minta antar.

0: bersama kami di Sonora Network. Saatnya informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga.
1: Sahabat Sonora, untuk tol dalam kota lalu lintas dari Cawang sampai dengan Tebet terpantau padat, untuk arah sebaliknya Tomang hingga exit Darmais padat. Berikutnya tol Jakarta-Tangerang terpantau dari Tomang hingga Bitung lancar, arah sebaliknya Kunciran kilometer 14 sampai dengan Karang Tengah kilometer 11 padat. Kemudian padat kembali dari Kembangan kilometer 9 sampai dengan Kedoya di kilometer 4. Beralih ke tol Jorwe 2U, dua arah, baik itu arah Muruya ataupun arah Ulu Jami lancar. Tol Jorwe 2S dari Pondok Pinang yang akan mengarah ke Pondok Ranji lancar. Namun untuk arah sebaliknya, Pondok Ranji menuju Bintaro padat. Kemudian tol Jor E dari Taman Mini ke Rorotan maupun arah sebaliknya lancar. Tol Jagorawi arah ke Ciawi juga lancar, tapi arah sebaliknya ada kepadatan dari kilometer 6 di Taman Mini sampai kilometer 4 dan akan padat juga dari Cililitan sampai dengan Cawang. Sementara itu tol Jakarta Cikampek mulai kilometer 24 Cibitung padat sampai dengan kilometer 26. Imbas dari perbaikan jalan di lajur 2, arah sebaliknya Halim sampai dengan Cawang terpantau padat. Terakhir untuk situasi lalu lintas di tol MBZ dan tol Purbalenyi, dua arahnya sama-sama lancar.
0: Itulah dia informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga. Melayani sepenuh hati, menemani cerita perjalanan penuh arti.
2: Broko.
3: Mah, bangun, mah. Mama kenapa sih?
2: Apa sih, Pak? Lagi anak mimpi juga.
3: Ih, tadi mama ngigau Broko terus. Broko yang di rumah kita.
2: Iya, Pak. Tadi aku lihat pameran Broko Smart Nemo. Sekarang makin canggih. Ada smart door lock, smart CCTV, sampai saklar portable. Bisa on off lampu dari mana aja tanpa kabel.
3: Wah, sih? Rumah kita dari dulu kan juga pakai Broko. Saklar Broko, MCB Broko.
2: Ah, itu, Pak. Sekarang Broko ada produk-produk smart. Bisa bikin rumah lebih nyaman dan aman. Semua perangkat bisa dikontrol dari satu aplikasi yang namanya Bro Connect. Jadi pengen upgrade rumah nih, Pak, biar modern, mau pamer dikit sama tetangga.
3: Papa setuju aja, tapi pasti mahal ya, Ma.
2: Enggak, Pak, Broko Smart terjangkau banget, makanya sampai ke bawah mimpi.
3: Kalau gitu besok Papa cari tahu deh.
4: Mau tahu Broko Smart, kunjungi brokosmart.com.
3: Suara siapa itu? Loh, Mama tidur lagi.
4: Broko Smart, one smart ecosystem.
1: Ya, saya sudah tergambar berarti gimana ya kalau punya Broko di rumah pasti bakalan lebih nyaman, lebih aman, dan kerasa lebih canggih gitu. Nah, kalau pengen tahu produknya lebih lanjut, Anda bisa buka aja website-nya sekarang juga, brokosmart.com, ejaannya brokosmart.com. Buka website-nya dan langsung aja cek produknya di sana ada apa aja.
0: Sonora FM News, Traffic and Music.

Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic and Music. Masih bersama Sony Wicaksono di Sonora Pagi, sahabat Sonora. Kita pagi ini lagi ngobrolin soal El Nino yang di Indonesia ini on the way makin ganas. Mungkin ada yang sudah merasakah akhir-akhir ini belakangan cuacanya sudah semakin panas. Ini ada Ibu Oriza. Kalau Ibu Oriza ini cuaca di Rawalumbu sekarang aja 27 derajat Celcius. Dampak El Nino sih kerasanya jam 10 sampai jam 12, Sony. Kalau keluar rumah udah pasti pakai topi, payung, ke warung aja sampai bawa minum. Wah, karena saking ini ya panasnya. Bagus, jadi tambah banyak minum air putih kita. Semoga bisa cepat beradaptasi ya dengan cuaca yang makin panas ini. Kemudian ada juga Mas Adi Tatang. Kalau di tempat saya, Mas Sony, di Sukatani, Cikarang, itu kalau siang suhunya bisa 37 derajat Celcius. Wow, tapi kalau malam bisa sangat dingin. Setiap kali AC aja saya matikan karena saking dinginnya. Jadi kontras ya mungkin antara siang dengan malam. Terima kasih ya sharingnya ya. Kalau Mas kata Mas Agus di Pontianak sih udah ada hujan di Pontianak ya. Ah ya, tadi juga beberapa mengatakan di Pontianak sudah mulai turun hujan juga. Di Jakarta sejauh ini belum sih ya. Semoga secepatnya akan turun hujan juga. Dan sebentar lagi sahabat Sonora, kita akan berbincang juga. Nah, kita akan cari tahu sebenarnya kalau dari sisi ilmiahnya sendiri seperti apa sih El Nino ini ya. Kita nanti akan berbincang dengan peneliti dari BRIN ya, Prof. Emma Yuli Hastin, sesaat lagi. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami, oke? Okay?

0: Sonora FM 92 Jakarta News, Traffic and Music, masih bersama Sony Wicaksono di Sonora Pagi. Mengenai El Nino nih sahabat Sonora, kalau sejumlah lembaga ini sudah memprediksi memang fenomena El Nino berpotensi memperkuat musim kemarau tahun ini. Dan kondisi tersebut dikhawatirkan berdampak pada ketersediaan air bersih, sektor pertanian, hingga meningkatnya risiko kebakaran hutan dan lahan. Lantas seberapa besar ancaman dari El Nino ini? Kami saat ini akan berbincang karena sudah terhubung dengan peneliti Pusat Riset Iklim dan Atmosfer BRIN, yakni Profesor Emma Yuli Hastin. Selamat pagi, Prof.
1: Selamat pagi, Pak Sony.
0: Ya, terima kasih sudah meluangkan waktunya bersama Sonora pagi ini, Prof, ya.
1: Yeah.
0: Mengapa mau berbicara tentang El Nino nih, Ibu Emma, mengapa El Nino ini tahun ini dinilai lebih mengkhawatirkan untuk musim kemarau?
1: Jadi karena ada tendensi ya, dan sekarang juga sudah terekam bahwa El Nino ini kuat yang pertama, kemudian yang kedua juga diprediksi akan menjadi super. Okay. Super itu berarti intensitasnya sangat kuat atau di atas kuat.
0: Oke.
1: Okay. Dan melampaui threshold 2 derajat Celsius. Dan super El Nino itu kita tahu bahwa dalam sejarah itu sangat sedikit terjadi. Jadi sangat langka. Sementara kalau kita lihat suhu permukaan laut di Samudra Pasifik yang mengindikasikan super El Nino itu memang sudah mulai terbentuk. Sebab suhu di bawah permukaan itu sampai 9 derajat Celsius sekarang. Okay. Termonitor begitu ya. Dan untuk di permukaannya itu saat ini sudah 1,8.
0: Oke, okay. Artinya ketika ini sudah dikategorikan sebagai super
1: bulan
0: kuat,
1: oke? Okay. Ya, menuju kepada super kondisi super dan hampir semua model iklim global yang dimiliki oleh berbagai negara maju itu ada 5 model iklim global utama itu sudah kongruen atau sama-sama sependapat gitu ya, agree untuk menyatakan ini super karena model mereka sudah memantau bulan Agustus ini akan menjadi 2 derajat Celsius itu gitu. Jadi dimulainya adalah memang transisinya bulan Juli dan Agustus ini yang bahkan diprediksi dia akan terus sampai akhir tahun. Okay. Bahkan bisa sampai bulan Maret, April itu intensitas super ini. Jadi memang berarti bahwa super El Nino itu pada intensitas yang super tadi itu bisa terbentuk lebih dari 6 bulan.
0: Oke.
1: Okay. Itu ada di kasus 97 dan 2015. 2026 ini bahkan gitu ya diprediksi akan melebihi itu.
0: Oke. Okay.
1: Melebihi intensitasnya dan juga durasinya. Itu yang membuatnya berbeda dengan El Nino 2023 dan kasus-kasus El Nino biasanya begitu. Okay. Mas Sony.
0: Kalau tahun 2020 berarti untuk tahun ini bisa lebih lama, bahkan bisa lebih dari April berarti ya, BMA ya?
1: Ya, artinya kalau El Nino-nya sendiri kan kemungkinan memang 2026 sampai 2027 ini ya diprediksi begitu.
0: Yep.
1: Dan intensitas supernya ini kemungkinan akan sama seperti 97 dan 2015 yaitu 6 bulan.
0: Oke. Okay.
1: Tahun 1982 juga ada super, tapi hanya 2 bulan gitu. Sudah langsung luruh begitu ya.
0: Yep.
1: Nah, untuk kasus yang sekarang ditambah lagi ya ya kami para ilmuwan ini cemas sebenarnya karena kita sedang berada pada perubahan iklim yang berbeda dengan dekade-dekade sebelumnya.
0: Okay.
1: Kita sudah melampaui threshold 1 yang pasti kita sudah berfluktuasi di 1,5 dan berbagai ilmuwan itu memprediksi 2 derajat Celsius ini kemungkinan ya kalau El Nino-nya super ini akan juga mengamplifikasi pemanasan global. Kebayang. Jadi 30-40% peluangnya pemanasan global ini akan mencapai tipping point. Tipping point itu 2 derajat Celsius. Okay. Kalau ada El Nino ini gitu. Itu yang mengkhawatirkan kami. Okay. Jadi ini akan menjadi peristiwa yang couple. Artinya El Nino super ini akan mengamplifikasi, meningkatkan, memperparah pemanasan global. Sementara suhu bumi yang sudah 1,5 ini juga memperparah El Nino gitu.
0: Okay.
1: Jadi dia couple gitu ya.
0: Yep.
1: Terkoneksi satu sama lain. Inilah sebenarnya menjadi pikiran kami ya.
0: Yep.
1: Dan ya Anda tahu semua sekarang sudah concern ke sana bahwa sampai bulan April ini akan menjadi warmest global dan kita akan mencapai pada episode yang baru di perubahan iklim, tipping point tadi bisa terjadi.
0: Yep.
1: Kalau tipping point kan collapse. Jadi artinya bahwa seperti menempatkan bola di atas gunung begitu ya, dia akan disenggol sedikit menggelinding ke bawah. Nah, kolaps itu maksudnya begitu.
0: Oke.
1: Dia sistemnya akan runtuh ke bawah dan mengakibatkan krisis iklim yang jauh-jauh lebih parah lagi.
0: Oke.
1: Kalau sekarang kan krisis iklimnya masih start tuh, tapi kalau sudah sampai tipping point, ya kolaps betul kita udah. Artinya udah menjabar kemana-mana gitu ininya apa menyelar kemana-mana.
0: Baik.
1: Efeknya begitu.
0: Untuk tipping point ya, atau mungkin puncaknya diperkirakan ini akan terjadi di bulan apa, Prof?
1: Jadi ada dua kondisi ya.
0: Oke.
1: Okay. Yang pertama adalah supernya ini puncaknya kapan? Kemudian yang kedua pemanasan globalnya terpanas kapan?
0: Oke.
1: Okay. Itu berbeda.
0: Oke.
1: Okay. Nah, untuk yang super, super itu puncaknya diprediksi akan terjadi di bulan Desember. Yang pasti probabilitas Oktober, November, Desember itu sama. Yaitu kemungkinan di atas 2,5.
0: Oke.
1: Okay. Ya, ada yang bahkan memprediksi sampai 4 itu ya. Sekarang model NOAA. Gitu. Ya, ada yang 3,3 itu dari model Australia. Nah, ini intinya adalah Oktober, November, Desember itu akan menjadi puncak ya. Tapi setelah Desember enggak gitu di intensitas yang fluktuasinya 2 tadi.
0: Oke.
1: Okay. Gitu. Jadi intinya kalau tanya puncak untuk El Nino itu mungkin Desember, ya. Sementara untuk pemanasan global yang terpanas suhu kita akan mencapainya di bulan April 2027. Okay. Nah, ini dua hal yang berbeda timingnya.
0: Oke. Okay.
1: Tapi mengingat ya sekarang aja Eropa sudah kebakaran luar biasa, gitu ya, dengan heat wave. Apa yang terjadi di 2027 nanti kalau seandainya musim panasnya ini extend. Sekarang kan summer nih memang puncaknya summer ya, Juli, Agustus. Tapi kalau extend gimana? Kalau sampai winternya sampai menghilangkan winter gimana? Gitu, itu yang menjadi pikiran kami kan.
0: Oke.
1: Okay. Ya terutama ya para ilmuwan yang ada di negara-negara di yang sekarang ini sedang mengalami krisis luar biasa itu, kebakaran itu. Itu yang menjadi pikiran winter jangan-jangan sampai hilang nih.
0: Okay.
1: Gara-gara pemanasan yang luar biasa ini gitu.
0: Yep.
1: Itu hal-hal penting. Kalau untuk Indonesia, konteks Indonesia, alhamdulillah karena kita sumber hujan itu nggak hanya dari Samudra Pasifik kan. Kita ada Samudra Hindia, ada Laut Jawa, ada Laut Cina Selatan. Jadi kekeringan yang kita alami kemungkinan ya dari prediksi itu hanya berhenti di bulan November, kemudian Desember sudah mulai hujan gitu ya.
0: Okay.
1: Tapi kan ini November tanpa hujan aja udah.
0: Iya.
1: Kita juga udah mengalami kan, merasakan 2 bulan off hujannya ini udah di mana-mana juga sudah mulai kering kan, krisis air bersih ya di kita gitu. Nah, ini kalau kita tidak memang sampai separah di negara di belahan bumi utara karena wilayah kita masih dikelilingi laut yang kalau kita lautnya panas, warm gitu ya. Itu juga bisa membuat evaporasi terjadi dan hujan bisa terjadi. Jadi kita masih ada harapan hujan itu bisa terbentuk dari Laut Cina Selatan terutama.
0: Okay.
1: Namun itu kita harus menunggu sinyal musim hujan datang. Sinyal musim hujan datang itu kalau anginnya sudah berubah arah, sirkulasi anginnya berubah.
0: Okay.
1: Nah, yang terjadi di Eropa itu kan bahkan sirkulasi angin aja udah berubah total gitu. Itu yang membuat keparahan terjadi di sana gitu.
0: Oke. Okay. Artinya untuk Indonesia ancaman inflasi pangan dan ketahanan pangannya tetap ada tapi tidak akan separah dengan apa yang terjadi di Eropa begitu ya.
1: Ya, Eropa dan negara-negara di sekitarnya ya.
0: Oke. Okay. Oke.
1: Okay. Di Amerika juga gitu ya.
0: Baik. Untuk Indonesia daerah mana saja yang perlu diwaspadai, Prof?
1: Pasifik nih sekarang lagi dikirimkan terus ke utara ya.
0: Oke.
1: Okay. Jadi terkena Filipina, Cina, Amerika Serikat gitu. Amerika itu kena hantaman badai terus ini.
0: Okay.
1: Sepanjang El Nino-nya kuat super itu memproduksi banyak badai dan diantarkan ke utara. Kita enggak kebagian. Kita itu kena keringnya gitu intinya.
0: Ah, baik.
1: Gitu ya.
0: Baik.
1: Ya.
0: Untuk El Nino daerah mana saja di Indonesia yang perlu diwaspadai, Ibu?
1: Ya, untuk El Nino ini kan hampir seluruh wilayah di selatan ekuator intinya ya. Itu terancam kekeringan, tidak hujan atau off dari hujan ini sampai Oktober kemungkinan besar.
0: Okay.
1: Gitu ya.
0: Okay.
1: Dan itu sudah terjadi secara konsisten kan, bahkan wilayah-wilayah di bagian Tenggara terutama ya NTB, NTT itu yang terparah, mereka sudah kering tuh sejak bulan April.
0: Okay.
1: Sementara kalau Jawa startnya baru bulan Juni, nah ini masih akan konsisten terjadi sampai bulan Oktober.
0: Okay.
1: Itu yang terparah. Nah, yang kedua adalah Kalimantan. Mengapa Kalimantan? Karena Kalimantan itu pada kasus-kasus super El Nino selalu merespon atau sangat sensitif ya atau terdampak kering yang lama. Apalagi ketika masuk bulan Agustus. Okay. Jadi biasanya kekeringan terparah di Kalimantan itu masuknya di bulan Agustus, September, Oktober.
0: Okay.
1: Itu merujuk pada kasus-kasus sebelumnya. Nah, diprediksi juga akan sedemikian sehingga kita benar-benar harus berhati-hati, tidak boleh ada titik api yang terbakar di hutan, apalagi gambut gitu.
0: Yep.
1: Nah, itu yang terdampak.
0: Okay.
1: Juga Papua ya, Papua juga terdampak karena paling dekat dengan Samudra Pasifik ya, Papua. Hmm. Tapi Papua ini kemungkinan masih ada dua area yang berbeda. Di bagian selatannya itu kering, di bagian utaranya masih akan hujan. Karena efek dari badai di utara itu kadang-kadang juga bisa menghasilkan hujan ya. Khusus untuk Papua di bagian utara, Sulawesi bagian utara itu masih akan mengalami hujan. Sumatera bagian utara juga akan hujan dari Samudra Hindia. Nah, hanya pengecualian itu hanya wilayah-wilayah itu tadi yang jauh ke utara. Tapi hampir seluruh wilayah di selatan ini ya, mostly itu 70% dari Indonesia ini akan terkena dampak dari kekeringan itu. Sehingga kalau udah kekeringan berarti implikasinya ke krisis air, krisis pangan.
0: Baik.
1: Itu efek multiplikasi, artinya efek domino dari kering begitu yang berkepanjangan.
0: Pemerintah pusat atau daerah sudah siapkah untuk mengantisipasi dampak dari itu semua?
1: Saya lihat mereka sudah memiliki narasi yang kuat ya. Mungkin dengan dari BNPB sudah mengkoordinir itu ya, mengkoordinasikan gitu. Hanya saja ya kapasitas daerah ya, ini lagi-lagi bicara soal kapasitas ya, mungkin ada keterbatasan-keterbatasan daerah untuk menyiapkan betul-betul daerah-daerahnya, apalagi sebenarnya daerah yang sudah terdampak, maksudnya setiap kemarau kering atau daerah minus itu kan dia udah tahu seharusnya kan daerah-daerah mana saja yang akan kena efek gitu. Dan kalau sumber airnya nggak ada ya mau gimana lagi gitu ya, hanya bisa pasrah berarti kan. Namun harusnya memang persiapannya itu jauh dilakukan di awal, bahkan asuransi pertanian pun harusnya kan diadakan gitu untuk daerah-daerah yang sudah sangat rawan begitu terhadap puso ya, gagal panen harus ada asuransi supaya petani tidak merugi dan seterusnya, itu harus diupayakan betul gitu. Jadi menurut saya sih ini harus dikoordinasikan bersama-sama gitu ya. Apalagi kalau untuk daerah-daerah pemerintahnya yang punya kapasitas keterbatasan fiskal gitu, itu harus disupport oleh pusat begitu. Kan pasti sudah ada petanya rawan-rawan kekeringan itu dari BNPB gitu ya. Jadi harus dikoordinasikan betul agar ya tidak ada daerah yang sampai kemudian nanti mudah-mudahan tidak ada gitu ya. Tapi masalahnya ada inflasi gitu ya. Apabila pertama misalnya krisis air gitu ya, air bersih. Tapi yang kedua kan bisa krisis pangan. Jadi artinya kalau harga pangan naik gitu, akses terhadap pangan pun jadi kemampuannya jadi terbatas kan masyarakat gitu ya, terutama ekonomi menengah ke bawah. Karena gini, secara global saja apabila terjadi super El Nino itu menghantam ekonomi global itu sampai 2 tahun berikutnya. 2 tahun. Jadi kebayang dong, itu sudah ada studinya dimuat di Nature gitu ya, berapa kerugian ekonomi secara global setelah terjadi peristiwa Super El Nino itu besar sekali. Ya karena tadi imbasnya kan pada berbagai bencana dan di Indonesia pun kita sudah dapat pelajaran berharga ya dari kasus 97 dan 2015. Nah ini jangan sampai nih meruntuhkan sendi-sendi perekonomian kita juga gitu. Harus kita waspadai betul gitu ya. Segera berbagai cara harus kita upayakan lah intinya dari pusat dan daerah begitu.
0: Nah terakhir Prof. Emma, sebagai masyarakat apa yang harus kita lakukan sebelum dampaknya semakin terasa lagi nanti?
1: Ya yang pertama radiasi sedang maksimum, apalagi bulan Agustus ini. Jadi ya melindungi tubuh kita dari dehidrasi itu penting untuk jaga kesehatan ya. Sering minum air putih, kemudian juga sunscreen kalau kita berada di luar rumah begitu ya, lebih dari 2 jam terpapar, terutama yang paling tinggi kan paparannya jam 11 sampai jam 3. Tapi sekarang jam 9 aja udah terasa kayak jam 12 gitu ya.
0: Betul,
1: saking teriknya. Itu intinya kalau keluar rumah jangan sampai lupa menggunakan itu gitu ya, atau pelindung apapun lah gitu ya, nggak harus sunscreen tapi dengan kain juga bisa begitu ya, atau payung. Nah kemudian yang ketiga hemat air dan mempunyai stok air gitu kalau bisa, maksudnya jangan hanya mengandalkan langsung dari sumur yang sumur pompa gitu ya, listrik begitu ya. Karena kita juga khawatir dampaknya pada listrik juga nantinya gitu.
0: Okay.
1: Jadi banyak membuat tampungan-tampungan air di rumah untuk misalnya untuk sekedar bersih-bersih, cuci piring dan seterusnya, atau untuk ya apa, di kamar mandi juga harus ada tampungan-tampungan. Jadi intinya banyak menampung, membuat tampungan-tampungan air di ember-ember begitu ya.
0: Baik.
1: Itu saya kira untuk mencegah secara nyata semakin lama semakin sumber airnya semakin berkurang begitu yang baik kita terima begitu.
0: Baik.
1: Itu Mas Onis.
0: Yep. Terima kasih banyak Prof. Emma Yuli Hasin sudah berbincang dengan kami Radio Sonora. Sukses selalu, baik, sehat selalu. Selamat pagi Ibu Emma.
1: Ya, sama-sama. Terima kasih.
0: Itu dia sahabat Sonora, perbincangan kami dengan Ibu Profesor Emma Yuli Hasin selaku peneliti Pusat Riset Iklim dari BRIN ya, Badan Riset Nasional, mengenai El Nino tadi dampaknya sudah dijelaskan. Dan kita sebagai masyarakat sekali lagi untuk bisa mengantisipasi cuaca panas, karena ini super El Nino sahabat Sonora. Jadi intensitasnya akan lebih panas daripada sebelum-sebelumnya, durasinya juga akan lebih panjang. Jadi persiapkan dari sekarang, mulai dari penuhi hidrasi, jangan sampai telat untuk meminum air, jangan tunggu haus. Kemudian wajib untuk gunakan sunscreen atau pelindung lainnya jika keluar ruangan, dan satu lagi hemat air.
2: Tetap setia bersama kami di Sonora Network.
3: Mangrovepedia bersama M4CR, Mangrove for Coastal Resilience.
4: Hutan mangrove jadi rumah bagi bekantan. Di Kalimantan Utara, hutan mangrove menjadi habitat penting bagi bekantan. Ekosistem ini menyediakan sumber makanan, tempat berlindung, sekaligus ruang untuk berkembang biak. Saat kawasan mangrove terus berkurang, bekantan kehilangan habitat alaminya dan semakin sering mendekati pemukiman untuk mencari makan. Karena itu, rehabilitasi mangrove menjadi langkah penting agar bekantan dan berbagai satwa pesisir lainnya tetap memiliki rumah di alamnya.
3: Demikian Mangrovepedia bersama M4CR. Mangrove untuk masa depan.
0: Ya sahabat Sonora, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto baru saja melantik 1204 Pamong Praja Muda Angkatan 33 tahun 2026 IPDN di Kampus Jatinangor. Sebagai kader pemerintahan, Pamong Praja Muda ini dipersiapkan mengemban tugas sebagai aparatur sipil negara yang profesional, berintegritas, serta punya semangat pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Perlu diketahui juga bahwa Angkatan ke-33 ini sudah melewati ujian mental selama sebulan penuh diterjunkan langsung dalam membantu penanggulangan bencana alam di Aceh. Presiden Prabowo mengapresiasi 10 lulusan terbaik IPDN, salah satunya adalah anak buruh harian. Jadi bukti nyata proses seleksi yang dilakukan IPDN dan Kementerian Dalam Negeri berhasil membuka mimpi bagi anak-anak dari keluarga sederhana dan peluang untuk jadi pemimpin Indonesia di masa depan. Prabowo juga menambahkan 25 tahun ke depan Indonesia diproyeksikan tumbuh pesat dengan kekuatan ekonomi terbesar keempat di dunia. Angkatan Pamong Praja yang baru dilantik inilah yang disiapkan jadi motor penggerak utama birokrasi, penentu keberhasilan pembangunan, sekaligus benteng yang akan menjaga keutuhan NKRI di masa depan.
2: Pukul 8 waktu Indonesia Barat. Tetap setia bersama kami di Sonora Network.
5: Sonora Update.

0: Kesehatan bersama Suku Dinas Kesehatan Kota Jakarta Utara dan Puskesmas Kecamatan Penjaringan memantau sejumlah lokasi yang akan menjadi titik pelayanan cek kesehatan gratis dan screening tuberkulosis atau TB di Kelurahan Penjaringan, Jakarta Utara. Lurah Penjaringan Makrus Nugroho Darojat menjelaskan ada 3 titik utama yang akan menjadi lokasi pelayanan kesehatan gratis, yakni di Masjid Keramat Luar Batang, Kampung Susun Akuarium, dan R. Petra Muara Indah, Jakarta Utara. Berita selanjutnya, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia Muhammad Kodari meninjau Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 yang berlokasi di Jalan Kedung Cowek, Kecamatan Bula, Kota Surabaya, Jawa Timur. Kodari memuji dan menyampaikan rasa bangga atas progres pembangunan sekolah seluas 6,6 hektar tersebut dari kawasan lahan kosong menjadi kompleks pendidikan megah dan terpadu. Sekolah rakyat tersebut diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu yang masuk ke dalam kategori desil 1 dan 2 atau sangat miskin.
1: Demikian Sonora Update.
0: Sahabat Sonora, Bank Indonesia memutuskan untuk mempertahankan BI rate di level 5,75% sebagai kebijakan utama dalam rapat Dewan Gubernur Juli 2026. Langkah ini ditempuh untuk menjaga inflasi tetap berada dalam sasaran 2,5 plus minus 1% pada 2026 dan 2027, sekaligus memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah di tengah ketidakpastian ekonomi global. Dan sejalan dengan itu, Bank Indonesia juga terus memperkuat berbagai langkah kebijakan melalui stabilisasi nilai tukar rupiah, optimalisasi operasi moneter, serta pendalaman pasar keuangan. Dan upaya ini dilakukan untuk menjaga kepercayaan pelaku usaha dan investor, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berkelanjutan. Bank Indonesia menjaga stabilitas mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia.
2: Bro, broko, broko.
3: Mah, bangun, mah. Mama kenapa sih?
2: Apa sih, Pak? Lagi enak mimpi juga.
3: Ih, tadi mama ngigau broko terus. Broko yang di rumah kita.
2: Iya, Pak. Tadi aku lihat pameran broko Smart Nemo. Sekarang makin canggih. Ada smart door lock, smart CCTV, sampai saklar portable. Bisa on off lampu dari mana aja tanpa kabel.
3: Wah, sih? Rumah kita dari dulu kan juga pakai broko. Saklar broko, MCB broko.
2: Ah, itu, Pak. Sekarang broko ada produk-produk smart. Bisa bikin rumah lebih nyaman dan aman. Semua perangkat bisa dikontrol dari satu aplikasi yang namanya Bro Connect. Jadi pengen upgrade rumah nih, Pak. Biar modern. Mau pamer dikit sama tetangga.
3: Papa setuju aja. Tapi pasti mahal ya, Ma.
2: Enggak, Pak. Broko Smart terjangkau banget. Makanya sampai ke bawah mimpi.
3: Kalau gitu, besok Papa cari tahu deh.
4: Mau tahu Broko Smart? Kunjungi brokosmart.com.
3: Suara siapa itu? Loh, Mama tidur lagi?
4: Broko Smart, One Smart Ecosystem.
0: Yes, kalau Anda yang penasaran dengan produk-produk dari Broko, silakan buka langsung website-nya brokosmart.com.
1: Sonora FM News.

0: Baik sahabat Sonora, di tengah kemajuan zaman dan pesatnya perkembangan teknologi, bisnis digital kini menjadi magnet yang sangat menarik bagi semua kalangan. Selain peluang keuntungannya yang besar banget nih, operasionalnya ini juga cenderung lebih praktis untuk dijalankan. Saat ini hampir semua bidang usaha telah bertransformasi ke arah digitalisasi. Tidak terkecuali industri transportasi ya. Kita bisa melihat sendiri betapa masifnya aplikasi pemesanan transportasi yang saling bersaing ketat di pasaran. Nah hari ini kita akan ngobrol seru banget nih tentang bagaimana cara cerdas memulai bisnis transformasi khususnya rental mobil dengan memanfaatkan sistem digital sekaligus memiliki unit kendaraan secara nyata. Sudah hadir bersama kita, halo Ibu Aida M. Adam selaku Marketing Manager Bimor Indonesia.
1: Halo Mbak Olive, apa kabar?
0: Kabar baik, Ibu Aida apa kabar nih?
1: Sehat, semangat pastinya.
0: Luar biasa sekali, semangatnya sampai ketularan nih di sini ya. Dan betul. Juga kali ini nih Ibu Aida udah siap banget memperkenalkan kita semua sebuah peluang bisnis inovatif melalui Bimor Green. Nah, Ibu Aida tanpa berlama-lama lagi nih ya, kasih tahu dong Bimor Green ini bisnis rental mobil listrik autopilot. Seberapa menarik dan prospektifkah bisnis penyewaan transportasi saat ini?
1: Oke, jadi sebelum kita masuk ke bisnisnya, biasanya kita cari tahu dulu ya, prospektif nggak ini?
0: Benar.
1: Ini cerah nggak ke depannya?
0: Betul.
1: Ini penting ya, nggak asal masuk
0: benar.
1: Bisnis aja.
0: Benar. Oke.
1: Jadi kalau kita lihat untuk bisnis transportasi, ini sampai saat ini tuh masih sangat cerah ya.
0: Terbukti,
1: layanan transportasi online kita lihat bermunculan makin banyak sampai sekarang.
0: Benar.
1: Mulai dari warna hijau, udah muncul kuning, ada lagi biru dan lain sebagainya.
0: Ya.
1: Ini membuktikan apa? Industri ini maju pesat.
0: Oke.
1: Itu marketnya tuh masih luas banget.
0: Mm-mm.
1: Sebegitu banyaknya layanan transportasi online yang kita bisa lihat setiap harinya.
0: Mm-mm.
1: Tapi kadang di momen-momen tertentu, kondisi tertentu seperti pulang kantor, lagi hujan deras, kita sebagai konsumen atau pengguna jasanya itu kadang masih gak dapat driver loh.
0: Okay.
1: Padahal kan katanya udah banyak banget. Berarti ini membuktikan bahwa demand-nya itu masih tinggi.
0: Iya.
1: Nah ini industri yang sangat maju pesat. Karena apa? Bisnis transportasi adalah kebutuhan urgent bagi masyarakat yang hidup di kota besar sebenarnya. Karena selama masih ada aktivitas, ada mobilitas, otomatis transportasi menjadi kebutuhan. Dan itu sampai kapanpun masih akan cerah. Prospeknya ke depan masih akan terus dibutuhkan. Karena ya kita tahu orang nambah terus jumlahnya. Orang yang tadinya kecil akan jadi dewasa dan akan beraktivitas, mobilitas tinggi, otomatis butuh transportasi. Jadi Bimor mengajak semua orang untuk masuk ke bisnis ini, tapi kita ajak orang-orang yang tadinya punya keterbatasan modal dan juga keterbatasan waktu, itu yang kita bantu. Jadi dengan hadirnya Bimor di Indonesia, kita bantu orang-orang yang punya keterbatasan ini untuk sama-sama masuk ke bisnis transportasi online, khususnya rental mobil listrik ini. Ini menjadi terbantu tanpa direpotkan untuk urusan operasional dan lain-lain sebagainya, karena semua ditangani oleh Bimor.
0: Oke, ini menarik banget ya. Kalau didengar-dengar, iya benar juga. Secara kayaknya transportasi ini tuh kayak jadi hal yang gak mungkin dipisahkan dari kehidupan kita sehari-hari. Bahkan Olive dan juga Bu Aida pasti sehari-harinya sebagai pengguna juga gitu kan.
1: Nah itu dia, karena kan juga ada kecenderungan sekarang orang-orang tuh kadang heran ya, kenapa lebih memilih menggunakan layanan transportasi umum, dalam hal ini transportasi online, dibanding berkendara sendiri. Ada loh.
0: Benar.
1: Sebagian besar orang yang sudah memilih seperti itu karena mungkin dipikir lebih efisien. Sementara untuk yang berkendara sendiri, rasanya itu operasional yang dikeluarkan tiap hari lebih besar, effortnya juga di jalan yang udah mulai macet ini lumayan. Jadi itu yang bikin industri ini makin maju, bisnis penyewaan transportasi online ini makin tumbuh pesat. Dan memang ini masih punya market yang luas banget di Indonesia.
0: Pastinya ya, apalagi untuk kaum-kaum yang aduh udah capek kerja, kayaknya udah enak aja kalau udah tinggal pakai transportasi online gitu kan.
1: Nah itu dia.
0: Iya. Nah terus konsep bisnisnya nih seperti apa sih? Boleh mulai diperkenalkan apa sih yang ditawarkan konsep bisnis dari Bimor Green ini Bu Aida?
1: Okay, jadi Be More Green ini kan sesuai tagline-nya ya, rental mobil listrik autopilot. Jadi okay, punya bisnis rental mobil secara autopilot. Dalam artian gak repot ya, bekerja sendiri tuh bisnis rental mobilnya. Nah, konsep Be More Green di sini, ini kita adalah solusi kemitraan titip kelola kendaraan.
0: Okay.
1: Jadi yang kami cari ini adalah mitra.
0: Okay.
1: Mitra sebagai partner pemilik bisnis rental mobil listriknya. Sekaligus juga pemilik unit kendaraannya.
0: Okay.
1: Nah, jadi dia bukan hanya sebagai pemilik bisnis, tapi juga pemilik mobilnya.
0: Okay.
1: Di sini mobil milik mitra yang dititip kelolakan oleh Be More, yang mana kami bekerja sama dengan salah satu layanan transportasi online yang jadi pelopor dan salah satu yang terbesar di Indonesia. Kita sebut aja aplikasi hijau.
0: Okay.
1: Pasti udah pada paham kalau saya sebut pelopor dan salah satu yang terbesar.
0: Ya.
1: Nah, kita udah ada agreement dengan platform tersebut. Jadi di sini kita cari mitra, kita yang mengurus semua mulai dari awal sampai mulai dari pemilihan kendaraannya, kita pilih berdasarkan performa dan tentu saja unit terbaik yang cocok dijalankan di kelas bisnis seperti ini.
0: Okay.
1: Nah, pilihan kita jatuh di kendaraan mobil listrik tentunya. Yang ini dipercaya dengan kualitas kendaraan mesin dan baterai terbaik, yaitu BYD atau One. Nah,
0: okay,
1: itu pilihan kendaraan kita. Nah, jadi nanti mitra di sini join kemitraan bersama Be More, kita bantu proses keluar mobilnya dari dealer melalui leasing.
0: Okay.
1: Yang mana sudah langsung menggunakan nama mitra. Jadi udah nama mitra di awal nih, jadi nanti STNK, BPKB semua nama mitra. Benar-benar mobil ini milik mitra. Nah, setelah mobilnya keluar tuh dari leasing, yang mana mitra cuma cukup bayar biaya kemitraan yang harganya sangat terjangkau, yang udah termasuk DP mobil. Nah, itu nanti setelah mobilnya keluar, Be More yang integrasikan ke platform hijau tadi. Jadi kami integrasikan ke platform hijau, kami yang seleksi driver, mengurus semua segala sesuatunya sampai mobil ini operasional melalui platform hijau tadi. Nah, jadi nanti akan menghasilkan omset tuh harian. Nah, setiap bulan dari omset bulanan operasional mobil tadi, ini akan digunakan prioritas pertama untuk membayar cicilan mobil tersebut. Jadi bayar cicilan mobilnya, kemudian bayar operator.
0: Yeah.
1: Sisanya dari net profit, ini masih tetap akan kita bagi keuntungannya 60% ke mitra.
0: Yeah.
1: Jadi selain cicilan aman terbayarkan dari operasional, masih dapat keuntungan 60% lagi dari net profit.

0: Cicilan aman terbayarkan setiap bulan, masih dapat keuntungan lagi dari net profit, setelah 5 tahun mobil bisa terparkir di rumah. Luar itu yang didapatkan Mitra.
1: Sekali. Ya, ini luar biasa banget sih, tanpa repot-repot gitu kan, tapi bisa langsung punya bisnis rental mobil yang nguntungin ya. Jangan-jangan.
0: Betul.
1: Aduh, ini jadi udah mulai ada yang penasaran nih pasti kan. Ya kan, udah mulai penasaran nanti jangan-jangan nanti biayanya besar, tapi tahan dulu Ibu Aida. Tahan dulu, saya tahu ini pasti.
0: Betul. Udah jangan khawatir. Nanti gede juga tuh biayanya seharga mobil. Jangan khawatir, enggak kok, terjangkau.
1: Benar banget ya. Nah, ini memang kita kasih informasinya sedikit-sedikit ya, di spill-spill sedikit supaya sahabat-sahabat Sonora semuanya yang mendengarkan gitu ya, yang penting aman dulu, gak takut dulu, udah ada kepastian dari Ibu Aida kalau ini tuh gak mahal pasti.
0: Tapi kita batasin kuotanya ya, karena gak banyak, untuk harga spesialnya itu gak banyak.
1: Nah itu yang bikin ayo siapa cepat dia dapat gitu kan.
0: Betul.
1: Gitu. Nah mungkin udah ada yang mulai penasaran nih kan Ibu Aida. Nah, kalau udah mulai penasaran nanti boleh nggak sih tanya-tanya apakah ada kontak khusus gitu kan?
0: Boleh, karena ini akan ada harga spesial, spesial banget tapi kuotanya terbatas. Jadi save dulu deh nomor CS kami yang nanti bisa bantu untuk dapat harga spesial ini.
2: Ketik promo Sonora spasi nama, kirim ke Risma 0813-5555-7877. Sekali lagi promo Sonora spasi nama, kirim ke Risma 0813-5555-5-4x-7877.
1: Oke, itu tadi udah dicatat belum sahabat Sonora ya? Nah, kalau udah dicatat, nah nanti kita janji di segmen selanjutnya Ibu Aida udah siap banget ngasih informasi lengkap nih soal biaya-biayanya buat sahabat Sonora. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap dengarkan Radio Sonora, part of Kompas Gramedia Radio Network.
3: Sonora FM, News, Traffic, and Music.
4: Sonora Traffic Update dipersembahkan oleh Mitsubishi UX Force HEV. Kalau hari ini agenda Anda pergi ke Gias, ada satu pengalaman yang sayang untuk dilewatkan. Kunjungi Hall 10 Booth 10A Mitsubishi Motors dan rasakan Mitsubishi UX Force HEV. Dengan teknologi hybrid generasi terbaru, kendaraan ini menghadirkan pengalaman berkendara yang lebih nyaman, akselerasi yang responsif, serta kabin yang lebih senyap untuk menemani setiap perjalanan Anda. Jangan lupa ya, mampir dan rasakan sendiri kenyamanannya. Test drive sekarang.
5: Kita sekarang beralih ke Yogyakarta, sahabat Sonora, untuk menyimak informasi lalu lintas di Jalan Kolombo. Ada rekan Ade. Bagaimana rekan Ade, situasi lalu lintas di Jogja di Jalan Kolombo?
6: Baik, terima kasih sahabat Sonora. Arus lalu lintas di Jalan Kolombo pagi hari ini dua arah, baik yang ke arah Bundaran UGM maupun sebaliknya yang bergerak ke arah Simpang Gejayan terpantau ramai lancar. Tadi juga kami memantau di Jalan Cikditiro, baik yang bergerak ke arah Simpang Gramedia maupun sebaliknya dari Jalan Cikditiro yang ke arah Bundaran UGM, ini juga masih bergerak ramai lancar. Hanya saja perhatikan laju kecepatan Anda menjelang Bundaran UGM, karena pertemuan arus di sekitar Bundaran UGM terpantau cukup tinggi. Untuk cuaca saat ini di sekitar Simpang Gejayan terpantau dalam keadaan cerah. Dari Yogyakarta, informasi ini kami sampaikan dan kita kembali ke studio.
4: Telah Anda dengarkan Sonora Traffic Update, dipersembahkan oleh Mitsubishi UX Force HEV, Elevated Urban SUV.
3: Sonora FM, News, Traffic, and Music.
1: Baik sahabat Sonora, masih bersama Radio Sonora yang kali ini ya kedatangan tamu spesial dari Bimor Indonesia, Marketing Manager Bimor Indonesia, Ibu Aida M. Adam. Kita masih ngebahas bisnis yang menarik banget nih ya, bisnis rental mobil listrik autopilot. Pilot ya, kenapa autopilot? Ya sahabat Sonora ini diajak untuk jadi mitranya. Tadi udah dijelaskan gitu kan dari awal seperti apa bisnisnya ya.

0: semoga Anda sudah menyimak. Dan kali ini tentunya sahabat Sonora, kalau udah ada yang mulai penasaran gitu kan, berapa sih biaya buat join di Be More Green ini? Nah, sebelum dijawab, saya ingatkan dulu untuk pendengar, hari ini ada promo spesial ya, tapi terbatas hanya untuk yang tercepat. Jadi sebaiknya simpan dulu nih, ya kan, nomor customer service-nya akan membantu Anda untuk dapat promonya ya. Halo Ibu Aida.
1: Iya.
0: Nah, kan sudah bersama, masih bersama kita, ya kan? Ini udah pada penasaran nih Bu Aida.
1: Baru udah bingung berapa biaya join kemitraan.
0: Karena udah kayak bayang. Semangat banget gitu.
1: Iya sih, siapa sih yang gak pengen punya bisnis? Udah gitu nanti setelah 5 tahun dapat mobil, sementara pengurusan operasionalnya sepenuhnya ditangani oleh Be More. Tiap bulan masih dapat keuntungan lagi setelah cicilannya terbayar. Iya. Jadi ini sebenarnya memang bisnis yang menarik, inovatif, dan pasti disukai semua orang. Nah, untuk biaya kemitraan, ini salah satu hal yang paling penting. Kita lihat dulu harga mobilnya berapa ya.
0: Iya.
1: Mobil yang kita tawarkan di sini itu adalah BYD Atoan. Yang OTR Jakarta itu di kisaran 200 jutaan.
0: Okay.
1: 200 juta lah. Oke. Okay. Jadi untuk harga mobil 200 juta itu DP umumnya itu di 20-25%. Jadi kalau DP untuk mobil harga 200 juta seperti BYD Atoan ini ya di 40-45 jutaan lah.
0: Oke. Okay.
1: 40-50 juta lah biasanya untuk DP normalnya. Nah, jadi berarti kalau untuk join kemitraan ini kan udah masuk DP mobil di dalamnya. Okay. DP mobil dan lain-lain. Nah, okay, berarti kalau saya sebut biaya join kemitraan di Be More Green itu senilai 45 juta rupiah. Ini worth it ya, menurut Mbak Olive.
0: Okay.
1: Ya.
0: Oke, yeah, iya worth it banget loh ini.
1: Iya loh, ini udah termasuk DP mobil, biaya asuransi all risk 5 tahun, pemasangan GPS, dan juga biaya notaris. Karena akan ada perjanjian kerjasama yang disahkan notaris. Nah, tapi hari ini yang seperti kita janjikan, kami ada promo spesial, tapi hanya untuk 5 orang ya. Kenapa? Karena kita dapat subsidi DP, jadi bisa dapat DP lebih murah.
0: Oke.
1: Okay. Untuk 5 orang tercepat, itu harganya cukup dengan bayar 25 juta rupiah aja.
0: Wow, ini bayangkan, fantastis banget loh.
1: 25 juta rupiah untuk DP mobil BYD-nya aja, itu gak cukup. Boleh cek deh berapa untuk DP mobil BYD untuk tipe Atoan ini. Itu bisa 40-an juta ke atas. Itu benar-benar seperti itu normalnya. Ini kita bisa dapat DP lebih murah karena apa? Kita masih ada subsidi, tapi gak banyak tuh. Kita dapat subsidinya gak banyak. Makanya kita batasin untuk 5 orang aja. Nah, kalau 25 jutanya masih berasa berat, kaget mungkin ya, tahu-tahu dengar, loh menarik nih bisnisnya, tapi 25 juta nggak ada lagi sekarang. Tenang, jangan sedih. Kita bantu kemudahan cara bayar, boleh cicil. Cukup DP aja 8 juta aja, sisanya diangsur tanpa bunga. Bayangkan, dengan modal awal 8 juta rupiah, sudah jadi pebisnis rental mobil autopilot. Nanti boleh cicil pelan-pelan tuh sampai cukup 25 juta, nanti mobilnya keluar dari dealer, kemudian kami koneksikan ke platform hijau dan dioperasionalkan setiap hari, dapat keuntungan cicilan bulanan terbayar.
0: Waduh, ini udahlah dapat potongan, dibolehin nyicil lagi, kurang apa lagi.
1: Betul, ya? Jadi dengan 8 juta aja mungkin kemarin-kemarin mikir bisnis apa yang modalnya 8 juta di awal, gak ada. Sekarang ini tuh gak ada, in this economy, mau bisnis minimal punya 50 juta dulu. Nah, jadi sekarang ini terbantu hanya dengan 25 juta, bahkan boleh dicicil dengan 8 juta aja dulu, punya bisnis, setelah 5 tahun dapat mobil. Silakan langsung menghubungi yang tercepat ya. Kalau di telepon nomornya sibuk, boleh cukup kirim WhatsApp aja, tapi sertakan nama media. Formatnya promo Sonora, spasi nama,
2: kirim ke Risma 0813-5555-7877. Sekali lagi promo Sonora spasi nama, kirim ke Risma 0813-5555-5-4x-7877.
0: Nah, itu dia sahabat Sonora ya. Jangan tunggu entar-entar karena space-nya cuma berapa Ibu Aida, tolong diulang.
1: 5 aja, subsidi kita gak banyak ya. Kalau misalkan mau beli sendiri, coba dia tes-tes aja beli sendiri ke dealer, cek-cek kalau saya mau nyicil DP-nya berapa nih untuk mobil ini. Boleh dicek sendiri. Kita pastikan DP di kami itu jauh lebih murah karena kami dapat subsidi.
0: Nggak bakal dapet deh ya. Ini DP sekian gitu kan. Hanya dengan berapa tadi? 8 juta ya. Hanya
1: di awal boleh cicil 8 juta dulu yang sampai mau cicil, cukup 25.
0: Nah, kalau yang mau cicil tuh kan di 8 juta di awal aja udah bisa punya bisnis gitu kan. Bisnisnya juga diurusin, nggak ngurus sendiri kan?
1: Betul, iya. Jadi bisnis ini itu sepenuhnya ditangani oleh Bimor. Dari awal bahkan pemilihan kendaraannya aja dipilih Bimor. Kemudian mobilnya sampai keluar itu dibantu Bimor. Mitra cukup kasih data aja. Karena semua pengurusan data-data atas nama siapa nanti mobilnya itu semua dari berdasarkan identitas mitra. Dari nama mitra. Jadi dari awal mobil ini sebenarnya sudah milik mitra. Tapi dititip kelolakan ke Bimor. Nah, jadi semua kami yang kerjakan termasuk koneksi ke platform, operasional harian, maintenance kendaraan dan lain sebagainya, semua diurus oleh Bimor. Dan ini juga sudah termasuk biaya asuransi all risk, pemasangan GPS ganda, kemudian ada biaya notaris yang mana saat join itu mitra sudah dapat perjanjian kerjasama yang dilegalisir oleh notaris. Jadi aman.
0: Ini bisa dibilang ya, ini bukan lagi bisnis autopilot, tapi kayak ya udah kita tinggal invest lalu uang bekerja untuk kita.
1: Betul, tapi yang harus kita ingat ini sebenarnya bukan investasi ya. Jadi ini harus juga kita pikirkan. Karena takutnya ada yang mikir ini investasi ya. Bukan, ini adalah bisnis murni. Kalau investasi itu kan setor dana, dan ini dikelola untuk suatu aset tertentu. Ini sangat berbeda. Sementara di sini ini bisnis murni, karena di mana mitra ini memang adalah pemilik mobilnya. Mobilnya dititip kelolakan. Jadi yang dikerjakan ini adalah mobil milik mitra. Jadi nanti dapat bagian keuntungan itu setelah keluar biaya-biaya, nanti akan dapat keuntungan 60% setiap bulannya, karena mitra di sini adalah bagian dari pemilik bisnis ini. Kita ngerjainnya bersama-sama. Jadi dia sebagai partner.
0: Jadi harusnya enggak ada keraguan lagi ya, karena udah disampaikan gitu, ini bukan investasi ya, tapi ini bisnis ya, benar-benar murni bisnis yang bisa Anda mulai coba ya kali ini. Kenapa harus diulang-ulang nih ya? Karena ini slotnya terbatas cuma 5 gitu ya. Jadi kalau udah mulai tertarik, langsung aja hubungi customer service-nya ya, hubungi CS-nya ya. Tentunya kita mau hadir lagi nanti, masih banyak informasi yang perlu sahabat Sonora tahu supaya makin yakin buat join bisnis bareng Bimor ini. Tapi jangan kemana-mana, tetap dengarkan Radio Sonora, part of Kompas Gramedia Radio Network.

Ya bersama kami di Sonora Network. Informasi jalan-jalan.

0: Sahabat Sonora, tol dalam kota dari Cawang sampai dengan Tebet situasinya padat. Untuk arah sebaliknya ada kepadatan dari Tomang sampai dengan exit Darmais. Berikutnya tol Jakarta Tangerang untuk arah Bitung lancar, arah sebaliknya kunciran kilometer 14 padat sampai kilometer 11 di Karang Tengah. Kemudian padat kembali mulai dari kilometer 9 Kembangan sampai kilometer 4 Kedoya. Berpindah ke tol Jor W2U, arah Meruya maupun arah ke Ulu Jami lancar, tol Jor W2S yang akan ke Pondok Ranji lancar, namun untuk arah sebaliknya Pondok Ranji sampai Bintaro padat. Tol Jor E, dari Taman Mini sampai Rorotan dan arah sebaliknya lancar, termasuk tol Jagorawi yang arah ke Ciawi juga lancar, namun untuk arah sebaliknya ada kepadatan yang terpantau dari Taman Mini kilometer 6 sampai 4, dan akan padat kembali dari Cililitan sampai dengan Cawang. Tol Jakarta Cikampek Cibitung kilometer 24 padat sampai kilometer 26 plus 895 imbas dari perbaikan jalan di lajur 2, arah sebaliknya Halim ke Cawang terpantau padat. Lalu untuk tol MBZ dari Cikunir sampai dengan Karawang lancar, termasuk untuk arah sebaliknya. Dan demikian juga tol Purbalenyi, arah Cileunyi maupun arah Kedawan lancar.
1: Demikian informasi jalan tol.
0: Kami sampaikan informasi terbaru dari Transjakarta untuk koridor 7, koridor 9 dan koridor 10. Berikutnya rute 5C, 7D, 9C dan B41 mengalami keterlambatan kedatangan karena ada kepadatan lalu lintas di sekitar Cawang Sentral. Tol dalam kota, arus lalu lintas terkini di kilometer 1 Cawang arah Pancoran terpantau padat, sedangkan arah Cikampek ramai lancar. Berikutnya Jalan Lejen Suprapto di Jakarta Pusat, arus lalu lintas di traffic light galur arah Pasar Senen maupun arah Jalan Tanah Tinggi terpantau cukup padat.
1: Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music.
0: Sahabat Sonora, kalau Anda lagi cari rumah baru dan harganya terjangkau nih, mulai dari 4 miliaran rupiah aja, apalagi lokasinya di Alam Sutra. Nah, saya ingin perkenalkan kepada Anda Rumi at Cluster Aruna. Ini adalah cluster terdepan dari akses gerbang tol Alam Sutra yang baru saja launching di bulan ini. Rumi adalah hunian dua lantai terbaru di downtown Alam Sutra, mengusung konsep modern tropical living yang dirancang untuk menghadirkan kenyamanan untuk keluarga modern. Dengan lokasi yang strategis sekali, memudahkan akses Anda menuju Mall at Alam Sutra, menuju IKEA, menuju Jakarta Premium Outlets, Universitas Bunda Mulia, sampai ke berbagai pusat bisnis. Dan menariknya, setiap unit ini sudah dilengkapi dengan smart home system, smart door lock, AC di setiap kamar tidur, dilengkapi juga dengan solar water heater, CCTV, dan premium kitchen set and sanitary. Jadinya Anda bisa menikmati kenyamanan sekaligus kemudahan dalam aktivitas sehari-hari. Tidak hanya itu aja, tersedia juga berbagai fasilitas eksklusif seperti clubhouse, swimming pool, lapangan basket, dan area bermain anak yang siap melengkapi gaya hidup seluruh keluarga. Apalagi nih, Rumi hadir dengan pilihan luas bangunan mulai 121 sampai 204 meter persegi. So, Anda bisa memilih hunian yang sesuai dengan kebutuhan keluarga Anda. Dan menarik lagi adalah khusus pembelian melalui KPR Express hingga akhir Juli, dapat Anda bisa mendapatkan subsidi biaya akad sebesar 50 juta rupiah. Rumi, the brighter side of Aruna, awal baru untuk kehidupan yang lebih cerah. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi WhatsApp 0813-1777-3838. Sekali lagi ya, 0813-1777-3838 atau kunjungi website www.alamsutrahomes.com.
2: Bro, Broko, Broko.
3: Mah, bangun, mah. Mama kenapa sih?
2: Apa sih, Pak? Lagi enak mimpi juga.
3: Ih, tadi Mama ngigau Broko terus. Broko yang di rumah kita.
2: Iya, Pak. Tadi aku lihat pameran Broko Smart Nemo. Sekarang makin canggih. Ada smart door lock, smart CCTV, sampai saklar portable. Bisa on off lampu dari mana aja tanpa kabel.
3: Wah, sih? Rumah kita dari dulu kan juga pakai Broko. Saklar Broko, MCB Broko.
2: Ah, itu, Pak. Sekarang Broko ada produk-produk smart. Bisa bikin rumah lebih nyaman dan aman. Semua perangkat bisa dikontrol dari satu aplikasi yang namanya Bro Connect. Jadi pengen upgrade rumah nih, Pak. Biar modern. Mau mau pamer dikit sama tetangga.
3: Papa setuju aja, tapi pasti mahal ya, Ma.
2: Enggak, Pa. Brokosmart terjangkau banget. Makanya sampai ke bawah mimpi.
3: Kalau gitu, besok Papa cari tahu deh.
4: Mau tahu Brokosmart? Kunjungi brokosmart.com.
3: Suara siapa itu? Loh, Mama tidur lagi?
4: Brokosmart, one smart ecosystem.
0: Nah, sahabat Sonora, udah tahu dong berarti kecanggihan dari Broko untuk tahu lebih banyak produk-produknya ada apa aja, keunggulannya apa lagi. Silakan Anda bisa buka website-nya sekarang juga. Yuk buka www.brokosmart.com.
1: Sonora FM News, Traffic and Music.
5: Sahabat Sonora, kembali ya di perbincangan yang luar biasa menarik. Menarik karena ngomongin bisnis ya, in this economy ya. Kayaknya gak cukup ya untuk penghasilannya hanya dari gaji. Nah, kali ini ada bisnis menarik yang mungkin bisa jadi peluang ya, pendapatan baru untuk Anda. Ya, murni bisnis ya. Kali ini bareng dengan Be More Indonesia. Saat ini saya masih terhubung dengan Marketing Manager Be More Indonesia, Ibu Aida M. Adam. Halo Ibu Aida.
6: Iya Mbak Oli, nah, betul sekali
5: itu suaranya
6: ya.
5: Masih semangat banget nih buat ngejelasin ke sahabat-sahabat Sonora ya.
6: Saya harap juga ini sahabat Sonora udah amankan kuota 5 orang tadi, karena saya yakin sekarang udah kurang tuh kuotanya. Nah, jadi kalau gak cepet-cepet sekarang itu bisa ketinggalan untuk dapat bisnis dengan modal yang sangat terjangkau. Udah gitu gak repot urus operasional, semua serba dimudahkan karena semua diurus sepenuhnya oleh Be More. Nah, jadi mitra di sini hanya sebagai partner pemilik bisnis yang mempercayakan kendaraannya untuk dikaryakan istilahnya oleh Be More. Nah, seperti itu, biar mobilnya disuruh kerja dulu cari duit buat bayar cicilannya. Nah, sisa dari pembayaran cicilan masih akan dapat keuntungan lagi 60%. Jadi ayo manfaatkan kesempatan yang gak banyak ini.
5: Wah, ini kan udah dijelasin bisnisnya apa, udah dikasih tahu juga ya harganya gitu. Nah, tapi kadang tuh ya masih ada aja nih Bu Aida, keraguan-keraguan gitu kan. Apakah bisnis ini udah mulai berjalan, atau ini baru akan berjalan, atau bagaimana sih operasionalnya selama ini? Yuk buat makin ngeyakinin sahabat Sonora semua.
6: Oke, oke, paham nih pertanyaannya. Karena nanti orang mikirnya masih project nih, gak jelas nih. Oke, jangan khawatir, karena untuk operasional Be More sendiri, ini kita sudah mulai sejak September 2025 tahun kemarin. Nah, jadi udah sekitar 10 bulanan ya. Jadi udah 10 bulanan operasional, dan unit kami, kendaraan kami yang operasional di seluruh Jabodetabek itu sudah lebih dari 200 unit.
5: Wow.
6: Jadi artinya ini udah proven, udah terbukti ya. Dan semua mitra kami sampai saat ini itu sangat puas, dan setiap bulan itu dapat keuntungan di samping cicilan mobilnya terbayarkan, nggak ngurus apapun karena operasional sepenuhnya ditangani Be More, tapi merasa lega, tenang karena punya bisnis yang berjalan, yang mana mobilnya nyicil tapi cicilannya dibayarkan oleh mobil itu sendiri yang bekerja. Ya,
5: betul.
6: Nah, setelah itu juga masih dapat keuntungan yang besarannya memang fluktuatif. Karena keuntungan ini kan yang didapat 60% ini dari net profit.
5: Ya.
6: Jadi seluruh omset harian ini akan diakumulasi setiap bulannya. Kita prioritaskan untuk bayar cicilan dulu dan juga biaya operator. Nanti sisanya net profitnya ini yang akan dibagi 60% ke mitra. Ini tentu saja fluktuatif ya, karena kan kita nggak tahu ya apa yang terjadi di jalan. Jadi kalau misalkan ada hari yang bolong, mobilnya nggak operasional, akan mempengaruhi total omset, akan mengurangi keuntungan jadi lebih kecil. Nah, seperti itu. Nah, ini yang mau kita sampaikan. Menariknya, kita sudah pikirkan itu, sudah ada antisipasi. Kami ada garansi substitusi. Maksudnya gimana? Setelah 5 tahun nih, masa kemitraan udah habis 5 tahun, cicilan mobil udah lunas, kita hitung ada berapa hari dalam 5 tahun ini di mana mobilnya nggak keluar atau nggak operasional. Berarti hari yang bolong, kita sebut hari yang bolong. Kita hitung, contohnya dapat 30 hari dalam 5 tahun, ada hari yang bolong tuh mobilnya nggak operasional sampai nggak dapat omset harian. Itu kita operasionalkan lagi, kita tahan dulu, jangan dulu ambil mobilnya, kita tahan, kita operasionalkan kembali. Nah, cicilan mobil kan udah nggak ada tuh, otomatis balik ke mitra semua tuh.
5: Iya, berarti full
6: keuntungannya.
5: Ya.
6: Jadi kita gantikan yang tadinya keuntungan mungkin dapat kecil, ada hari di mana hari yang bolong, itu masih tergantikan di akhir kemitraan, kita garansikan. Tapi kalau misalkan ada mitra yang berpikir, gak usah lah, itu juga uang kecil, gak apa-apa, sini aja mobilnya mau saya jual, ya silakan juga. Tapi ini kami pastikan, kami akan memberikan garansi substitusi tersebut. Jadi untuk keamanan. Jadi kalau misalkan, wah ada hari yang gak operasional nih, akan digantikan kok, jangan khawatir, tenang. Dan itu sudah masuk dalam perjanjian kerjasama yang dilegalisir notaris. Semua benefit yang saya sampaikan tadi, hak dan kewajiban, itu tertuang hitam di atas putih dalam perjanjian kerjasama yang disahkan notaris. Jadi secara hukum ini sangat aman.
5: Jadi yang tadi tuh masih ragu-ragu gitu ya, terkait operasionalnya seperti apa, terkait legalitasnya seperti apa, berarti gak perlu ragu-ragu lagi gak sih Bu Aida?
6: Betul, karena kan ini juga sudah berjalan ya, dan alhamdulillahnya semua mitra kami ini sangat puas, masih dapat keuntungan tiap bulan setelah mobilnya juga terbayar dengan aman setiap bulannya. Jadi aman sejauh ini, tapi kita antisipasi kejadian yang tidak diinginkan ya. Misalkan tiba-tiba mobil harus masuk bengkel untuk waktu yang lama. Gitu loh. Jangan khawatir, ada garansi substitusi. Nah, tapi sejauh ini sih masih aman ya, masih dapat keuntungan kok setiap bulannya meskipun fluktuatif. Jadi gak ada alasan untuk gak join ke Bimor sebenarnya. Karena dengan modal yang sangat terjangkau ini, kita bisa punya bisnis yang dikelola secara profesional, laporan juga diberikan setiap bulan yang transparansinya bisa kami jamin. Karena kami kan ini sudah era digital ya sekarang, terkait dengan sistem apapun bisa ada historinya. Jadi aman, kami pastikan untuk laporannya itu sangat transparan. Yang pasti Anda masuk dalam 5 orang dulu deh, 5 kuota dulu. Untuk dapatkan harga spesial dari 45 juta rupiah, itu join sekarang cukup dengan 25 juta rupiah aja. Itu pun boleh dicicil dengan DP lebih dulu 8 juta. Itu nanti setelah 5 tahun udah dapat BYD dan setiap bulan juga masih dapat keuntungan. Nah, caranya langsung hubungi CS kami, waktunya makin terbatas.
7: Kirim ke Risma 0813-5555-7877. Sekali lagi promo Sonora spasi nama, kirim ke Risma 0813-5555-5-4x-7877.
5: Itu tadi nih sahabat Sonora ya, kalau udah disebutin CS-nya, kataku sih buru-buru ya. Kenapa? Karena cuma 5 orang, bener gak Ibu Aida ya?
6: Betul, gini loh. Sekarang kita kan tadi seperti Mbak Olive udah sampaikan sebelumnya, hari gini kita tuh makin merasa gak cukup dengan penghasilan kita setiap bulan. Karena kebutuhan kan meningkat terus. Tapi kan gak mungkin juga nuntut kenaikan gaji setiap bulannya kan ya.
5: Itu dia.
6: Padahal kebutuhan meningkat. Jadi jalan satu-satunya ya kita punya penghasilan tambahan dengan buka usaha, buka bisnis, punya usaha sampingan. Tapi tidak semua orang punya modal yang besar untuk memulai usaha. Taruhlah punya modal besar, nggak punya lagi waktu yang cukup untuk mengurus usahanya. Karena masih harus rumit memikirkan dari awal sebelum usahanya berjalan. Pasti masih banyaklah kerumitan operasional yang harus dipikirkan. Nah, sekarang kita bantu keduanya. Yang punya keterbatasan modal, join di Bimor, terjangkau kok. Yang punya keterbatasan waktu, bisnisnya di kelola sepenuhnya, dioperasionalkan sepenuhnya oleh Bimor kok, jadi aman, gak ngapa-ngapain, bisnisnya berjalan, dapat keuntungan, setelah itu mobil jadi milik mitra sepenuhnya.
5: Ya kan, itu udah semua poin-poinnya sudah harusnya udah makin ngebuat sahabat-sahabat Sonora nih udah gak sabaran buat join ya. Kalau via telepon sulit, udah bisa WhatsApp kali tadi ya, udah disampaikan juga, amanin kuota kamu ya, amanin kuota Anda sahabat Sonora ya. Ini karena kuotanya hanya untuk 5 orang dengan harga spesial yang tadi sudah disebutkan oleh Ibu Aida. Kapan lagi punya bisnis diurus sama orang lain, gak perlu mikir-mikir, semuanya udah tinggal beres ya. Kapan lagi? Jadi langsung aja join ke bisnis transportasi ini ya, bisnis rental mobil listrik autopilot dari Bimor Indonesia. Dan sahabat Sonora, masih banyak ya informasi yang mau kita sharing tentunya, tapi tentunya juga sahabat-sahabat Sonora semuanya harus terus mendengarkan siaran dari Radio Sonora ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami, Radio Sonora, part of Kompas Gramedia Radio Network.
1: terus dengarkan Sonora Network.
5: Sonora FM 92 Jakarta dan juga Sonora Network. Sahabat Sonora, gak terasa emang kalau ngobrolin yang menarik-menarik nih, tiba-tiba udah segmen terakhir aja ya. Tapi tentunya di segmen terakhir ini, kalau bisa semua udah kita bahas tuntas, supaya sahabat Sonora punya informasi yang cukup ya, buat gak ragu-ragu lagi buat punya bisnis ya. Indeks ekonomi siapa sih yang gak pengen punya bisnis tambahan ya, supaya kebutuhan-kebutuhan kita lainnya juga bisa tetap terpenuhi. Nah, kali ini bisnis yang ditawarkan ya masih berbincang tentang bisnis rental mobil listrik autopilot dari Bimor Indonesia. Dan masih bersama narasumber saya yang luar biasa banget ya, ada Marketing Manager Bimor Indonesia, Ibu Aida M. Adam. Halo.
8: Yo.
5: Masih semangat nih.
8: Masih
5: ya.
8: Dong. Iya, dan kita juga berusaha memberikan semangat untuk sahabat Sonora. Yes. Jadi yang mungkin masih ragu-ragu, wah, ini bisnis apa ya yang cocok saya jalankan sekarang? Bisnis apa ya? Nah, ini udah paling tepat deh. Di samping modalnya terjangkau, bisnis ini juga masih sangat besar peluangnya. Yeah. Prospek ke depannya itu masih sangat cerah karena kita tahu ya, kita salah satu pengguna juga dari layanan transportasi.
5: Benar. Olive pun bahkan bisa dibilang tergantung banget nih sama transportasi online.
8: Benar. Jadi ini bisnis yang paling menguntungkan, tapi kemarin-kemarin mungkin orang masih mikir masuk ke situ susah kali ya. Kita kan enggak cukup informasi dan ilmu untuk bisa sampai ke situ. Nah, sekarang udah dibantu tuh, ada tim profesional Bimor yang bantu mengurus semua. Terima beres aja sebagai mitra.
5: Oke, ini kita manfaatkan segmen terakhir ini ya, supaya sahabat Sonora udah pasti yakin mau langsung join bisnisnya walaupun slotnya terbatas. Nah, ini lagi-lagi cepet-cepetan ya kan, Ibu Ida?
8: Betul.
5: Oke, nah tadi penjelasan bisnisnya udah, harganya udah, bahkan udah di info versi promonya gimana, udah lengkap nih semuanya, bahkan udah diyakinin ya bisnis ini udah berjalan, bukan hanya proyek yang baru direncanakan gitu kan, tapi bisnis ini udah berjalan, bahkan legalitasnya juga udah dijelasin, kayaknya udah lengkap, tapi kayaknya masih penasaran nih ya. Tadi kan dibilang ya, mobil listrik. Kenapa sih milihnya BYD?
8: Okay. Nah, ini menarik nih pertanyaannya. Kenapa pilih mobil listrik dulu yang pertama?
5: Okay.
8: Kita tahu ya, sekarang itu kan polusi udah makin banyak ya. Langit Jakarta udah gak cerah pokoknya.
5: Betul.
8: Jadi kita bantu untuk mengurangi polusi dengan menggunakan kendaraan ramah lingkungan. Jadi kita pilih pakai mobil listrik untuk masuk ke industri transportasi ini. Kita pakai mobil listrik. Nah, lalu kenapa pilihan kita jatuh ke BYD atau One tadi? BYD kita tahu brand yang terpercaya ya. Kita tahu apalagi BYD ini menggunakan teknologi blade battery. Nah, blade battery ini maksudnya apa? Dia menggunakan material lithium. Lithium iron phosphate. Nah, ini aman banget, bisa udah terbukti tahan panas dan juga lolos uji tusuk paku bahkan. Nah, baterai ini kecanggihannya itu dia mampu bertahan hingga 10 sampai 15 tahun. Jadi dia itu lebih awet. Tahan lama dan jarak tempuhnya juga sangat jauh. Ini jarak tempuh panjang. Jadi cocok sebagai kendaraan untuk di bisnis ini. Karena kan dipakai muter tuh istilahnya.
5: Betul,
8: ya.
5: Betul, karena enggak diam doang ya. Mobilnya setelah dibeli kan mobilnya dioperasionalkan
8: gitu kan. Iya, kan disuruh kerja tuh mobilnya. Jadi jarak tempuhnya tuh panjang, efisiensi juga. Jadi konsumsi daya juga cukup efisien. Jadi memang cocok untuk penggunaan harian baik di perkotaan maupun perjalanan jarak jauh. Jadi memang paling cocok deh, kita kenal BYD dengan kualitas mesin dan baterai terbaik. Selain daripada itu, BYD itu juga harganya tuh kompetitif loh, harganya tuh terjangkau. Dengan fitur canggih dan tampilan premium, dia termasuk kendaraan yang terjangkau. Terjangkau dan juga cicilannya ringan, serta pengajuan leasing juga bisa lebih mudah. Jadi banyak kenapa sampai kita menjatuhkan pilihan ke BYD atau An. Nah, jadi bayangkan dengan uang 8 juta aja sekarang, saya itu nyicil pelan-pelan ya, sampai cukup 25 juta untuk mobilnya dioperasionalkan ke platform hijau tadi. Tapi Bimor semua kok yang ngurusin. Setelah itu, dapat keuntungan bulanan, cicilan amar, entah bayarkan tiap bulan, setelah 5 tahun, parkir tuh di garasi rumah BYD-nya.
5: Okay.
6: Mau pakai sendiri atau mau dijual, itu bebas.
5: Bebas. Nah, tadi boleh diulang deh sekali lagi. Itu kok bisa sih cukup 8 juta ceritanya? Gimana Ibu Aida, boleh diulang lagi?
6: Oke, jadi sebenarnya untuk harga normal join kemitraan itu kita ikut dengan jumlah DP yang harus dibayarkan untuk dapat mobil ini. Nah, untuk DP normalnya itu kan untuk model untuk mobil seharga 200 juta itu bisa di 40 sampai 45 jutaan lah, sampai 50 juta.
5: Nah,
6: jadi kalau di harga normal kemitraan Bimor, join kemitraan Bimor itu 45 juta rasanya pantas loh sebenarnya. Jadi harga normalnya itu 45 juta untuk harga normal.
5: Oke.
6: Nah, tapi sekarang kita dapat subsidi DP. Jadi kita bisa kasih harga kemitraan yang lebih murah, yang sudah termasuk biaya DP. Tapi memang kuotanya nggak banyak. Kita dikasihnya tuh cuma dikit. Jadi kita juga bagi untuk hari ini hanya 5 orang aja yang bisa dapat DP 25 juta rupiah aja. Itu pun bukan cuma DP loh yang dibayarkan. 25 juta biaya kemitraan ini sudah termasuk DP mobil, asuransi all risk 5 tahun, biaya pemasangan GPS dan juga biaya notaris. Jadi 25 juta ini udah all in loh di awal. Nah, kenapa bisa model awal 8 juta tadi? Karena kalau berat tuh 25 jutanya boleh dicicil. DP dulu 8 juta, sisanya baru diangsur tanpa bunga. Ini kita bantu kemudahan cara bayar, bukan berarti kita sengaja ngulur-ngulur operasional ya. Itu yang harus kita ingatkan. Jangan sampai tadi ya kekhawatiran, jangan-jangan ini belum operasional nih, gak siap nih, makanya kita disuruh cicil-cicil mobilnya. Gak seperti itu. Kalau sekarang ada 25 jutanya, sok atuh silahkan bayar cash 25 juta, kasih datanya, kalau datanya aman dari catatan bank, otomatis mobilnya akan cepat keluar. Setelah itu kita operasionalkan, dapat keuntungannya. Tapi kan gak semua orang punya tiba-tiba 25 juta deh buat bisnis. Nah, itu yang kita bantu, makanya boleh cicil. 8 juta dulu, sisanya angsur tanpa bunga. Tapi kalau ada, 8 juta dulu. Kalau ada 25 jutanya sekarang, silakan bayar cash juga boleh. Kita akan bantu urus cepat-cepat supaya mobilnya cepat keluar dan langsung dioperasionalkan, dapat keuntungan bulanan, cicilan kami bayarkan dari operasional. Setelah itu Anda tinggal terima laporan tiap bulan.
5: Nah, itu ya sahabat Sonora, lengkap dijelasin lagi. Kurang baik apa itu ya Ibu Aida, ngejelasin lagi ke sahabat Sonora kalau, hah, ini bisnis apa mobil listrik kok cuma 8 juta. Nah, itu tadi dijelasin lengkap lagi dari awal kenapa bisa ke 8 juta gitu ya. Kalau punya uangnya ya boleh ya Bu, langsung ke 25
6: juta. Boleh, 25
5: juta
6: langsung boleh. Kenapa enggak ya? Cuman kan kita bantu orang yang enggak semua punya 25 mungkin sekarang.
5: Banget. Nah,
6: atau ada 25 tapi mau dipakai juga yang lain.
5: Iya.
6: Itu udah enggak apa-apa, 8 juta dulu.
5: Benar. Dan yang perlu diingat juga, ini kuotanya terbatas banget ya. Cuma buat 5 orang aja sahabat Sonora. Jangan-jangan sepanjang dengerin hampir 1 jam ini kuotanya udah enggak 5 lagi nih. Kan?
6: Betul. Tapi berdoa aja mudah-mudahan masih dapat lah, karena memang OTR juga itu berubah-berubah loh ya. Ini OTR Jakarta harga sekarang. Betul. Yang saya sebutkan. Enggak, itu besok-besok itu bisa berubah loh OTR-nya. Apalagi kan lagi naik daun di kendaraan listrik, apalagi BYD. Jadi kita gak tahu harganya akan jadi berapa nanti OTR-nya. Itu pasti akan ikut tuh DP-nya akan jadi berapa. Benar. Jadi sekarang mumpung saya sebutkan harga seterjangkau ini, amankan sekarang.
5: Betul banget. Nah, tadi kita balik lagi ya ke kenapa milih mobil listrik BYD, Bu Aida. Tadi yang pertama udah teknologinya oke banget gitu ya, secara baterainya, ketahanannya, tahan lamanya gitu ya, lebih aman juga dan harganya lebih terjangkau. Nah, ada
6: betul,
5: lagi
6: dan spare partnya juga mudah didapat loh. Bengkel resminya tuh tersebar di mana-mana. Ya, itu juga kan salah satu kenyamanan ya. Orang butuh itu karena ya percuma juga canggih, giliran ada masalah kita bingung nyari spare part kemana. Ini udah aman kok untuk spare part dan bengkel resmi.
5: Ya. Kurang apa lagi tuh kan sahabat Sonora disebutin tadi, spare partnya juga oke. Dan memang pengajuan ke leasingnya lebih mudah gitu ya Bu Aida.
6: Betul, lebih mudah. Jadi beneran kita pilih mobil itu gak sembarangan juga. Jadi kita cari yang bisa memudahkan mitra yang bisa menghasilkan omset maksimal tentu mm-hmm. saja karena juga cicilan lebih ringan ya.
5: Betul.
6: Jadi otomatis ini pasti akan terasa maksimal, operasionalnya akan bisa menghasilkan keuntungan maksimal buat mitra. Nah mm-hmm. jadi memang manfaatkan kesempatan yang gak banyak ini, aduh mm-hmm. mudah-mudahan masih ada kuota.
5: Iya.
7: Ketik promo Sonora spasi nama, kirim ke Risma 0813-5555-7877. Sekali lagi promo Sonora spasi nama, kirim ke Risma 0813-5555-5-4x-7877.
5: Oke, ini kan juga yang mungkin dari tadi dengerin udah WhatsApp ke studio Sonora, tapi ternyata belum terbalas, belum sempat terbaca. Bisa juga nanya langsung ke Bu Aida.
6: Iya betul, iya karena durasi kita kan terbatas. Kalau di sini.
5: Bener.
6: Nah, jadi kalau misalkan yang kirim WhatsApp ke Sonora dan belum terbaca, ya nggak apa-apa, nanya ke CS kok akan lebih detail dijawabnya.
5: Benar banget. Saya masih punya pertanyaan yang ini mungkin jadi pertanyaan sahabat-sahabat Sonora juga nih Bu Aida. Apakah bisa merekomendasikan diri sendiri atau saudara untuk jadi driver?
6: Oke, ini juga pertanyaan menarik. Ini banyak yang nanya seperti ini. Karena memang dari awal udah kita jelaskan, seluruh operasional itu ditangani sepenuhnya oleh Bimor. Termasuk seleksi drivernya, cari driver, maintenance-nya, dan lain-lain. Semua kita yang kerjakan sendiri. Kami pasang GPS, ada tracking, cek berkala, dan lain sebagainya. Tapi gimana kalau misalkan ada orang niatnya beli mobil memang untuk bawa sendiri tuh, untuk dibisniskan.
5: Iya.
6: Nah, atau ada saudaranya yang mungkin baru lulus kuliah, nggak kerja, dia aja yang bawa mobil mitra, itu gimana, boleh nggak?
5: Nah.
6: Jawabannya boleh. Nah, kita terbuka untuk itu, tapi tentu saja harus melalui prosedur yang semestinya. Harus mendaftar dulu jadi driver di Bimor.
5: Oh,
6: jadi setelah jadi driver, kita seleksinya juga cukup ketat loh. Ini kan amanah ya, kita menjaga mobil milik mitra.
5: Gitu ya?
6: Betul, ada prosedurnya, semua sesuai dengan standar yang semestinya. Yeah. Jadi daftar dulu jadi driver, setelah jadi driver boleh bawa kendaraannya. Tentu saja pasti merasa maintenance-nya akan lebih maksimal.
5: Oke. Okay.
6: Kalau misalkan bawa mobilnya sendiri atau saudaranya yang bawa. Ya. Tapi meskipun misalkan mempercayakan sepenuhnya ke Bimor, bukan berarti kita nggak maksimal maintenance-nya ya. Tetap kok kita bisa menjamin keamanan kendaraan mitra. Karena kita juga cover asuransi all risk 5 tahun. Ada pemasangan GPS ganda. Kita ada tracking. Kemudian pengecekan secara berkala. Itu akan kita lakukan dengan profesional kok. Jadi aman meskipun mempercayakan sepenuhnya. Tapi kalau mau bawa sendiri atau saudara yang bawa, silakan juga boleh. Karena justru Bimor ini hadir di Indonesia berharap kita bisa buka lapangan pekerjaan yang sebanyak-banyaknya. Karena kita tahu ya, banyak orang mungkin selesai sekolah, belum kerja, susah dapat pekerjaan. Makanya kita seleksi driver terus. Atau ada orang yang ingin punya bisnis, mau beli mobil untuk bisnis rencananya, tapi gak mampu tuh karena duitnya gak kekumpul buat DP mobil aja, susah. Itu juga kita bantu. Ayo join ke Bimor, uang 8 juta aja, tabungan 8 jutanya itu sudah bisa jadi modal awal untuk punya bisnis. Nanti bawa sendiri aja kendaraannya, pasti akan lebih maksimal untuk usahanya.
5: Nah ya, itu kayaknya udah lengkap banget ya, selain punya bisnis ya, bisnisnya juga sudah diurusin lengkap semuanya sama Bimor ya, legalitasnya oke ya, secara hukum tadi langsung tercatat di notaris ya Ibu Aida, bener.
6: Betul,
5: ya?
6: Betul, di saka notaris kok aman.
5: Jadi aman, jadi sekali bisnis
6: itu
5: ini.
6: Ada.
5: Oke, harganya juga, waduh, ini kurang promo apa ya, kurang menarik apa. Jadi buruan amanin ya seat kamu, karena promo ini cuma berlaku untuk 5 sahabat Sonora aja yang lagi dengerin ya talk show ini bareng Bimor Indonesia. Nah, sahabat Sonora, ini gak terasa kita udah mau akhir-akhir nih, tapi saya masih punya satu pertanyaan lagi untuk Ibu Aida ya. Nah, ini terakhir, tolonglah, kenapa sih kita harus pilih kerja atau bisnis bareng sama Bimor Indonesia, dan apa saja yang ingin atau harapan yang pada akhirnya kita punya bisnis berkembang bareng, tentunya in this economy kita semua bisa memenuhi kebutuhan yang tetap ya harus seimbang antara kebutuhan dan juga pemasukannya. Silakan Ibu Aida.
6: Iya, jadi kenapa harus join bersama Bimor ya? Alasan satu-satunya adalah pengen punya bisnis supaya bisa dapat penghasilan tambahan. Itu yang pertama ya. Karena dulu kemarin mikir-mikir terus, ada resolusi 2026-nya tapi gak tercapai, padahal udah hampir tutup tahun aja nih. katanya pengen punya bisnis di 2026, tapi iya, belum kepikiran mau bisnis apa, karena apa, modalnya nggak cukup, nabung, nabung, nabung, kepake, jadi nggak jelas bisnisnya mau dibawa kemana. Sekarang sudah ditawarkan peluang seperti ini, jadi nggak ada alasan sebenarnya untuk menunda. Kalau dengar peluang-peluang seperti ini, kalau yang positif, itu orang enaknya itu kita cari tahu dulu, bukannya skeptis, jangan-jangan gini, jangan-jangan gitu. Yang benernya cari tahu dulu, biar sudah dapat info detail. Apalagi di sini sebenarnya udah detail ya. Tapi kalau masih mau lebih detail lagi, mau meyakinkan apakah benar, nanti legalitasnya jelas, benar nggak udah operasional. Kalau semua sudah dapat informasinya, yuk jangan sampai tunda. Karena harga sekarang ini itu nggak akan terus-terusan seperti itu ya. Karena dikasih tau OTR Jakarta sekarang itu segitu harganya 200 juta. Tapi kan kita gak tahu minggu depan, bulan depan harganya jadi berapa. Itu pun kalau coba nyicil sendiri, mainlah ke dealer. Terus cari itu, misalnya mau mobil ini deh, itu berapa ya kan? DP-nya. Gak dapat 40-an juta pasti DP-nya. Jadi kenapa sekarang kita dapat DP murah? Karena itu tadi masih subsidi, tapi kuotanya terbatas. Gak mungkin kita kasih banyak-banyak. Jadi hari ini kita kasih untuk 5 orang aja. Jadi yuk, buruan. Ini sesi akhir dan sudah di bagian akhir juga. Saya sebutkan sekali lagi nomornya.
7: Risma 0813-5555-7877. 0813-5555-5-nya 4 kali. 7877.
5: Oke ya, sudah informasi udah lengkap ya. Customer service yang bisa sahabat Sonora tanya-tanya lebih lanjut lagi juga sudah disebutkan oleh Ibu Aida. Jadi tunggu apa lagi? Langsung aja amanin ya bisnisnya sahabat Sonora dengan join bareng BeMore Indonesia. Bisnis rental mobil listrik autopilot ya. Terima kasih banyak Ibu Aida untuk kebersamaan di Sonora kali ini.
6: Sama-sama Mbak Olive. Terima kasih juga, sukses selalu untuk Mbak Olive dan Sonora.
5: Sukses juga untuk BeMore Indonesia ya Ibu Aida. Kita jumpa lagi tentunya di lain kesempatan ya, bersama dengan Ibu Aida. Sukses untuk kita bersama. Peluang sudah ada, maka jangan sia-siakan peluang itu sahabat Sonora. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Dan semuanya sahabat Sonora, jangan lupa ya untuk langsung aja amanin bisnis kamu, mulai bisnis kamu bersama BeMore Indonesia. Bye.
1: Pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sonora Update.
0: Sahabat Sonora, Kepala Badan Gizi Nasional atau Sudaryono mengatakan daerah dengan tingkat stunting yang tinggi akan menjadi prioritas dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis. Kepala BGN akan mempercepat operasional dapur-dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi di wilayah rawan stunting seperti Nusa Tenggara Timur hingga Papua yang sangat membutuhkan sentuhan gizi langsung ke masyarakat, khususnya anak-anak. Beralih ke berita internasional, Iran dikabarkan akan menerima pengiriman pertama 400 sistem rudal pertahanan udara portable buatan China dalam beberapa pekan ke depan. Melansir sumber dari Reuters, nilainya kesepakatan mencapai sekitar 60 sampai 70 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 1 hingga 1,2 triliun rupiah. Langkah tersebut sebagai upaya terbesar Teheran memperkuat pertahanan udara jarak pendek. Kementerian Luar Negeri China membantah laporan tersebut dengan menyebutnya sebagai berita tidak berdasar.
1: Demikian Sonora Update.
0: Selamat pagi sahabat Sonora, untuk Anda yang masih menyimak Sonora Pagi bersama Sony Wicaksono. Sekarang kami akan teruskan informasi lalu lintas akan disampaikan oleh Pak Gun ya. Silakan Pak Gun.
9: Baik, selamat pagi rekan Sony Wicaksono dan juga sahabat Sonora dimanapun berada. Info lalu lintas pada pagi hari ini dimulai dari Jalan Raya Jatibening menuju pintu gerbang tol Pondok Gede Timur masih terpantau ramai lancar. Kemudian selepas itu sampai dengan pintu gerbang tol Halim terjadi kepadatan kurang lebih sekitar
10: 500 meter dari gerbang pembayaran, terutama untuk jalur kontraflow. Untuk non-kontraflow lebih lancar. Kemudian selepas itu sampai dengan Tebet padat, selepas Tebet sampai dengan Slipi masih ramai lancar. Lalu lintas sebaliknya, baik di ruas tol maupun di ruas arteri, semuanya masih ramai lancar. Cuaca cerah, Gun melaporkan di sekitar Slipi. Kita kembali studio bersama rekan Sony Wicaksono.
0: Terima kasih banyak Pak Gun informasinya. Bagi Anda yang saat ini masih dalam perjalanan, silakan untuk menyampaikan juga pantauan lalu lintas pagi ini ke WhatsApp kami di 0812-122-9200.
1: Sonora FM 92 Jakarta. News, traffic and music.
5: Nah, sahabat Sonora, saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Doni. Hai Doni, selamat pagi.
11: Halo, selamat pagi.
5: Nah, katanya kamu mau kasih ucapan ulang tahun yang spesial nih untuk seseorang. Boleh tahu nggak? Buat siapa nih?
11: Iya nih, aku mau ngucapin selamat ulang tahun buat sahabatku yang lagi kerja siang ini di Jakarta.
5: Wih, manis banget. Oke deh, sekarang kita coba telepon orangnya ya. Semoga diangkat.
12: Ya, halo.
5: Halo, selamat pagi. Apa benar saya sedang berbicara dengan Jessica?
12: Halo, iya betul. Ini dengan siapa ya?
5: Halo Jessica, saya Rara dari Radio Sonora Jakarta. Jangan kaget ya, karena saat ini saya sudah terhubung dengan seseorang nih yang punya pesan spesial untuk kamu. Hai Doni, silakan.
11: Hai Jess, selamat ulang tahun ya. Semoga selalu diberi kesehatan, panjang umur, makin sukses, semua doa dan cita-citanya tercapai, dan selalu dikelilingi orang-orang yang sayang sama kamu. Semoga hari ini juga jadi hari yang paling membahagiakan deh buat kamu.
12: Wah, makasih Don.
5: Wah, selamat ulang tahun ya Jessica. Gimana, kaget gak dapat ucapan langsung di Radio Sonora?
12: Iya, kaget tapi seneng banget.
5: Nah, karena hari ini kamu lagi berulang tahun, Sonora juga mau kasih hadiah nih buat kamu berupa uang digital Rp250.000 di bingkisan Hari Bahagia. Selamat ulang tahun ya sekali lagi. Semoga hadiahnya bikin hari bahagiamu semakin spesial. Nah, sahabat Sonora, mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora? Ikutan yuk, bingkisan Hari Bahagia Sonora dalam rangka ulang tahun Sonora yang ke-54 tahun. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi makin berkesan. Cek informasi lengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau WA di 0851-5655-9200. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.
1: Sonora FM News, Traffic and Music.

Radio Sonora selalu hadir menemani Anda dimanapun Anda berada. Anda tetap bisa mendengarkan Radio Sonora via streaming. Klik link in bio di Instagram @sonorafm94.

0: bersama kami di Sonora Network.
1: Belakangan banyak berita soal ekonomi dunia yang gak pasti ya. Jadi agak khawatir juga.
2: Wajar sih khawatir. Tapi kabar baiknya, Bank Indonesia tetap menjaga stabilitas ekonomi kita kok.
1: Oh ya? Emang caranya gimana?
2: Iya, salah satunya dengan mempertahankan BI rate di level 5,75%. Tujuannya supaya inflasi tetap terkendali, nilai rupiah lebih stabil, dan sistem keuangan tetap kuat.
1: Jadi dampaknya bukan cuma buat bank ya?
2: Justru buat kita semua. Jadi dunia usaha bisa terus bergerak, penyaluran kredit tetap terjaga, dan ekonomi nasional bisa tumbuh lebih berkelanjutan.
3: Bank Indonesia bersama menjaga stabilitas untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia.
4: Anda masih mendengarkan Sonora Pagi.

Rai FM 92 Jakarta, Just Traffic and Music. Hujan tanpa awan dari Base Jam di Sonora Pagi bersama Sony Wicaksono. Atau kita juga di, apalagi di Jabodetabek, mengharapkan hujan setelah beberapa minggu tidak lagi turun hujan sangat besar. Karena memang ini adalah bagian atau fase awal dari fenomena El Nino yang akan menerjang Indonesia, sahabat Sonora, di mana Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mengungkapkan langkah upaya pemerintah nih untuk mengurangi dampak Godzilla El Nino ke masyarakat. AHY fokus dalam kesediaan air bersih bagi masyarakat, air baku dan air untuk irigasi supaya bisa tetap mengairi sawah-sawah. Dan menurut AHY juga potensi kebakaran hutan dan lahan akibat Godzilla El Nino ini utamanya di titik panas seperti Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan dan sejumlah provinsi lain. Dan sebagai mitigasinya, pemerintah melakukan operasi modifikasi cuaca untuk nantinya dapat mendinginkan serta memadamkan sumber api. Saya ingin bacakan respon yang sudah masuk di WhatsApp ya di 0812-1229200. Kalau Pak Erwin katanya sudah terbiasa kok dengan dua mataharinya di Bekasi, apalagi yang tidak tahan paling debu-debunya saja yang bikin sakit anak-anak. Kemudian ada juga Pak Wawan, memang sangat panas sekarang terasanya dan sudah sangat mempengaruhi aktivitas saya terutama di jalan. Ah ini dia ya. Kemudian juga ada Ibu Hani, selamat pagi. Tetap semangat aja pokoknya Mas Soni, walau cuacanya panas tetap semangat untuk mencari cuaca. Nah itu dia, harus tetap semangat ya untuk Ibu Hani. Kemudian ada juga di sini Pak saya ya. Kalau di tempat saya siangnya panas, tapi kalau malam ada hujan dan ada angin, tidak terlalu panas. Nah ini juga sama nih seperti Mas Bodong nih. Kalau siang panas banget, tapi kalau malam dinginnya minta ampun. Ibu Yanti di Tangerang, apa kabar? Cuacanya tiap jam 2 sampai 3 sore itu bisa sampai 34 derajat Celcius maksudnya. Jadi panas dan banyak nyamuk juga. Silakan untuk Anda yang punya pengalaman ya, sharing udah sepanas apa sejauh ini yang Anda rasakan dan apakah sudah mempengaruhi juga aktivitas Anda saat

0: Sama kami di Sonora Network.
1: Sahabat Sonora, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto baru saja melantik 1204 pamong praja muda angkatan ke-33 tahun 2026 dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri alias IPDN di kampus Jatinangor Sumedang. Sebagai kader pemerintahan, pamong praja muda ini dipersiapkan untuk mengemban tugas sebagai aparatur sipil negara atau ASN yang tentunya profesional, kemudian berintegritas, juga punya semangat pengabdian untuk masyarakat, bangsa, dan negara. Sahabat Sonora, perlu diketahui tuh kan ya, bahwa angkatan ke-33 ini sudah melewati ujian mental selama 1 bulan penuh, diterjunkan langsung dalam membantu penanggulangan bencana alam di Aceh. Presiden Prabowo sendiri mengapresiasi 10 lulusan terbaik IPDN. Salah satunya adalah anak buruh harian. Nah, ini jadi bukti nih, proses seleksi yang dilakukan oleh IPDN juga Kementerian Dalam Negeri ini berhasil membuka mimpi bagi anak-anak dari keluarga sederhana dan jadi peluang juga untuk menjadi pemimpin Indonesia di masa depan. Prabowo Subianto juga menambahkan 25 tahun ke depan Indonesia diproyeksikan tumbuh pesat dengan kekuatan ekonomi terbesar keempat di dunia. Di angkatan pamong praja yang baru dilantik ini yang disiapkan jadi motor penggerak utama birokrasi, penentu keberhasilan pembangunan sekaligus benteng yang akan menjaga keutuhan NKRI di masa depan.
0: Sonora FM News, Traffic and Music.

Anda masih mendengarkan Sonora Pagi bersama Sony Wicaksono. Satu update dari IISG, sahabat Sonora, indeks harga saham gabungan Bursa Efek Indonesia pada perdagangan pagi ini dibuka menguat 18,89 poin atau naik 0,31% ke posisi 6110,28. Sementara itu kelompok 45 saham unggulan atau indeks LQ45 naik 2,52 poin atau menguat 0,42% ke posisi 609,04. Dan untuk nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat pagi ini kembali tertekan pada pembukaan perdagangan. Melansir data Bloomberg, pada pukul 9.05 waktu Indonesia Barat di pasar spot exchange, nilai tukar rupiah dibuka melemah 2 poin atau 0,01% ke level 18.075 rupiah per dolar Amerika Serikat.

0: Setia bersama kami di Sonora Network.
1: Rewind your memories with Sonora Throwback Hits.
2: Chaka Khan, I'm Every Woman. I'm Every Woman adalah lagu yang dinyanyikan oleh Chaka Khan pertama kali dirilis di bulan September 1978 sebagai single solo perdananya dari album Chaka. Lagu ini juga merupakan hit pertama Chaka Khan di luar grup musiknya Rufus. I'm Every Woman dirilis di bawah label Warner Bros. Records dan lagu ini mencapai kesuksesan komersial mencapai nomor 21 di tangga lagu Billboard Hot 100 di Amerika Serikat. Chaka Khan, I'm Every Woman.

Sonora FM 92 Jakarta News, Rapikan Music The Groove dengan Sophie. Ah, tapi kalau siaran di Sonora pagi ya, saya tidak pernah merasa sepi karena banyak yang entah itu ikut berkomentar tentang topik pagi, baik itu juga yang kasih info lalu lintas, dan juga termasuk yang mendengarkan juga. Termasuk nih yang juga sudah menanggapi topik tentang pagi ini tentang El Nino, Super El Nino ya, yang tadi dikonfirmasi oleh Prof. Emma dari BRIN. Kalau di tempat Anda ini sudah sepanas apa memang, dan sudah berpengaruh apa untuk aktivitas sehari-hari. Ibu Nita dari Bukit Pamulang, kalau dingin, kalau malam tuh dingin sampai dengan pagi. Nah, giliran siang pasti udah panas banget nih. Saya semoga tidak terjadi di seperti di Jepang yang terletak di Samudra Pasifik. Semoga Ibu Nita ya. Kemudian ada juga di sini WhatsApp yang datangnya dari Yurita Bislisin. Kalau di Tanjung Priok, wah ini panas pol memang tiap harinya. Jadi kalau sudah pulang dari mana-mana, selanjutnya di dalam rumah saja. Jadi untuk menghindari panas berlebih, jadi sudah tidak bisa kemana-mana lagi setelah pulang. Kalau sudah sore jam 5 baru deh bisa keluar. Kemudian juga ada Pak Dusantoso. Ya ikuti saja kehendak alam dan siklusnya ya. Kita hanya bisa ikhtiar dan berdoa ya. Kalau kata Prof. Emma tadi di sesi wawancara bersama kami, kita sebagai masyarakat harus waspada karena tingkat radiasi ini akan mencapai titik maksimumnya di bulan Agustus. So kita harus rutin penuhi hidrasi, terus juga wajib gunakan sunscreen atau pelindung lainnya lah seperti topi dan lain sebagainya kalau keluar ruangan, terus juga harus hemat air dan punya banyak stok air juga. Ada juga di sini Pamulyasto, Pamul. Sedikit informasi kalau Kebumen sudah lama tidak hujan dan suhunya dingin tapi ya. Berikutnya juga ada Ibu Nita Susanti, kalau di aku di Ancol panas pol mas cuacanya. Terima kasih ya Sobat Soro ya untuk kalian yang sudah berkomentar tentang topik pagi ini. Dan itu tadi, semoga kita bisa menaruh kewaspadaan karena Super El Nino ini baru start Sobat Soro, dan akan berlangsung sampai prediksinya sampai April atau 6-7 bulan ke depan. Sehat-sehat semuanya, jaga kesehatan terus. Sonewi Casola pamit. Selain ini akan ada Sonora Hit sampai nanti pukul 12 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa.

0: Sonora FM. News, traffic and music.
1: Sonora Traffic Update dipersembahkan oleh Mitsubishi UX Force HEV. Kalau hari ini agenda Anda pergi ke Gias, ada satu pengalaman yang sayang untuk dilewatkan. Kunjungi Hall 10 Booth 10A Mitsubishi Motors dan rasakan Mitsubishi UX Force HEV. Dengan teknologi hybrid generasi terbaru, kendaraan ini menghadirkan pengalaman berkendara yang lebih nyaman, akselerasi yang responsif, serta kabin yang lebih senyap untuk menemani setiap perjalanan Anda. Jangan lupa ya, mampir dan rasakan sendiri kenyamanannya. Test drive sekarang.
2: Sahabat Sonora, kami akan menuju Palembang. Ada rekan Bayu melaporkan lalu lintas di jalan Angkatan 45. Silakan Bayu.
3: Ya, baiklah sahabat Sonora, saat ini saya sedang berada di simpang 3 lampu merah, jalan Angkatan 45 menuju simpang Polda. Saat ini terpantau ramai lancar. Dan sahabat Sonora, begitu pula dari jalan Gereja Agung menuju ke jalan Angkatan 45 dan arah sebaliknya kendaraan bergerak normal. Dan saat ini traffic light berfungsi dengan baik dan cuaca saat ini terpantau cerah. Dan buat sahabat Sonora, tetap berhati-hati dan patuhi rambu lalu lintas. Baik, sahabat Sonora, demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Bayu dari Kota Palembang, kembali ke rekan-rekan di studio.
1: Telah Anda dengarkan Sonora Traffic Update, dipersembahkan oleh Mitsubishi UX Force HEV, Elevated Urban SUV.
0: Sonora FM. News, traffic, and music.

0: kami di Sonora Network.
1: Nah, sahabat Sonora, saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Doni. Hai Doni, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi.
1: Nah, katanya kamu mau kasih ucapan ulang tahun yang spesial nih untuk seseorang. Boleh tahu nggak? Buat siapa nih?
2: Iya nih, aku mau ngucapin selamat ulang tahun buat sahabatku yang lagi kerja siang ini di Jakarta.
1: Wih, manis banget. Oke deh, sekarang kita coba telepon orangnya ya. Semoga diangkat.
3: Ya, halo.
1: Halo, selamat pagi. Apa benar saya sedang berbicara dengan Jessica?
3: Halo, iya betul. Ini dengan siapa ya?
1: Halo Jessica, saya Rara dari Radio Sonora Jakarta. Jangan kaget ya, karena saat ini saya sudah terhubung dengan seseorang nih yang punya pesan spesial untuk kamu. Hai Doni, silakan.
2: Hai Jess, selamat ulang tahun ya. Semoga selalu diberi kesehatan, panjang umur, makin sukses, semua doa dan cita-citanya tercapai. Dan selalu dikelilingi orang-orang yang sayang sama kamu. Semoga hari ini juga jadi hari yang paling membahagiakan deh buat kamu.
3: Wah, makasih Don.
1: Wah, selamat ulang tahun ya Jessica. Gimana, kaget nggak dapat ucapan langsung di Radio Sonora?
3: Iya, kaget tapi seneng banget.
1: Nah, karena hari ini kamu lagi berulang tahun, Sonora juga mau kasih hadiah nih buat kamu berupa uang digital Rp250.000 di bingkisan Hari Bahagia. Selamat ulang tahun ya sekali lagi. Semoga hadiahnya bikin hari bahagiamu semakin spesial. Nah, sahabat Sonora, mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora? Ikutan yuk, bingkisan Hari Bahagia Sonora dalam rangka ulang tahun Sonora yang ke-54 tahun. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi makin berkesan. Cek informasi lengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau WA di 0851-5655-9200. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.
0: Sonora FM News, Traffic and Music.

0: Wait, hold up, stop.
1: Terus dengarkan Sonora Network.
2: Sonora Traffic Update dipersembahkan oleh Mitsubishi UX Force HEV. Kalau hari ini agenda Anda pergi ke Gias, ada satu pengalaman yang sayang untuk dilewatkan. Kunjungi Hall 10 Booth 10A Mitsubishi Motors dan rasakan Mitsubishi UX Force HEV. Dengan teknologi hybrid generasi terbaru, kendaraan ini menghadirkan pengalaman berkendara yang lebih nyaman, akselerasi yang responsif, serta kabin yang lebih senyap untuk menemani setiap perjalanan Anda. Jangan lupa ya, mampir dan rasakan sendiri kenyamanannya. Test drive sekarang.
3: Sahabat Sonora, sekarang kita akan menuju Malang. Ada Rekian Ardi yang akan menyampaikan lalu lintas di Jalan Tumenggung Suryo. Bagaimana situasi lalu lintasnya, Ardi?
4: Baik, terima kasih sahabat Sonora. Saya Arbi melaporkan arus lalu lintas dari Jalan Letnan Jenderal Sunandar Priyoso Darmo, Kecamatan Blimbing, Kota Malang. Di mana saat ini arus lalu lintas di Jalan Tumenggung Suryo terpantau lancar dengan kecepatan normal. Dan sementara itu, cuaca di sekitar lokasi terpantau cerah. Bagi Anda, sahabat Sonora yang ingin menghindari potensi kepadatan di jam sibuk menuju pusat kota, dapat memilih jalur alternatif melalui Jalan Jaksa Agung Suprapto, Jalan Trunojoyo, atau Jalan Kertanegara. Diimbau juga bagi para pengendara untuk tetap mengutamakan keselamatan, memenuhi rambu lalu lintas, dan menjaga fokus berkendara. Demikian Arbi melaporkan, kita kembali ke studio.
2: Telah Anda dengarkan Sonora Traffic Update, dipersembahkan oleh Mitsubishi UX Force HEV, Elevated Urban SUV.
1: Tetap setia bersama kami di Sonora.

0: Liputan Sonora.
1: Sahabat Sonora, Kementerian Sosial melalui Sentra Terpadu Pangudi Luhur Bekasi memberikan pendampingan dan bantuan kepada keluarga almarhum Sumarna, satpam yang ditemukan meninggal dunia di area Waduk Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat pada Jumat lalu. Informasi ini akan disampaikan oleh rekan kami, Riko Marbun. Silakan Riko.
2: Baik, terima kasih sahabat Sonora. Kementerian Sosial melalui Sentra Terpadu Pangudi Luhur, STPL Bekasi, memberikan pendampingan dan juga bantuan kepada keluarga almarhum Sumarna, satpam yang ditemukan meninggal dunia di area Waduk Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat pada Jumat lalu. Petugas dalam hal ini pekerja sosial telah mengunjungi rumah duka dan bertemu dengan istri almarhum yaitu Ibu Siti Maryam serta kedua anaknya. Petugas pun melakukan asesmen awal untuk mengetahui kebutuhan keluarga. Dalam siaran persnya, Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan, tim Kementerian Sosial sudah berkunjung ke rumah duka untuk berdialog dengan keluarga. Namun seperti diketahui bahwa masih dalam suasana duka sehingga belum bisa dilakukan asesmen secara mendalam. Selain melakukan asesmen awal, Kementerian Sosial juga memberikan bantuan biaya permakanan yang telah diserahkan langsung kepada keluarga almarhum. Sahabat Sonora, berdasarkan data yang dihimpun, almarhum Sumarna mempunyai dua anak yang masih bersekolah. Ia juga sudah bekerja sebagai satpam di Perum Jasa Tirta 2 selama kurang lebih 17 tahun dan menjadi tulang punggung keluarga. Sementara dari hasil penelusuran awal menggunakan aplikasi 6NG, Siti Maryam tercatat berada pada desil 4 pada data tunggal Sosial Ekonomi Nasional DTSN. Kedua anaknya juga mendapatkan program Indonesia Pintar atau PIP serta akan mendapatkan bantuan beasiswa sampai jenjang kuliah dari Perum Jasa Tirta 2. Demikian sahabat Sonora, Riko melaporkan, kita kembali ke studio.
0: Demikian Liputan Sonora.
3: Anda masih mendengarkan Sonora Hits.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Tempatnya Anda mendengarkan lagu teranyar. Fast Hit Sonora.
2: Salah satu member grup Blackpink, Jennie, menghadirkan karya solo terbarunya berjudul Less Than A Lover. Lagu tersebut mengangkat kisah tentang hubungan tanpa status atau situationship, kondisi di mana seseorang berada di antara posisi teman dan kekasih, tapi belum benar-benar punya kepastian mengenai hubungan yang dijalani. Sejak dirilis pekan lalu, Less Than A Lover langsung mendapat sambutan positif dari penggemar. Dalam 3 hari pertama, music videonya sudah ditonton hampir 10 juta kali di YouTube, sementara lagunya telah didengarkan lebih dari 5 juta kali di platform streaming digital. Memperkenalkan Fresh Hit Sonora minggu ini, Jennie, Less Than A Lover.

0: Oh ini tuh orangnya. Kocak deh ah, baru tahu.
1: Ngapain sih? Ih,
0: ini lagi nontonin siaran radio. Ini tuh aslinya. Kocak juga dia ya. Masa ini nih kalau lagi lagu ternyata dia tuh joget-joget.
1: Ya ampun iya, ih, seru ya bisa ngintipin penyiar radio kalau lagi siaran gini.
0: Iyalah, sekarang kita tuh bisa nonton langsung siaran Sonora lewat TikTok. Tinggal buka aja TikTok, terus cari akun Sonora @radio.sonorafm92, terus masuk aja deh ke live-nya.
1: Pengalaman denger radio sekarang naik level ya. Audio dapet, visual dapet, hiburan juga dapet.
0: Iya dong, makanya follow TikTok Sonora sekarang juga @radio.sonorafm92. Terus nonton deh siaran radio Sonora live tiap hari di Sonora Pagi, AMKM Siang, dan AMKM Malam.
2: Dengarkan terus lagu-lagu bagus di Sonora Hits.

0: Setia bersama kami di Sonora Network.
1: Liputan Sonora.
2: Baik, sahabat Sonora, kita menuju ke Kejaksaan Agung, di mana Kejaksaan Agung kembali menjadwalkan ulang pemanggilan saksi yang tidak hadir dalam pemeriksaan pada tanggal 29 Juli kemarin terkait kasus tindak pidana pencucian uang dengan tersangka Febri Ardiansah. Hal tersebut disampaikan Kapus Pen Kejaksaan Agung, Agung Supriyatna. Laporan selengkapnya disampaikan rekan Tito Suhandoyo. Silakan laporan Anda.
3: Ya, baik sahabat Sonora, tim penyidik Kejaksaan Agung atau tim 9 akan kembali memanggil saksi yang tidak memenuhi panggilan pemeriksaan dalam penyelidikan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang dengan tersangka mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Ardiansah, di mana pemanggilan ulang tersebut dilakukan untuk melengkapi alat bukti dan memperkuat proses penyidikan yang masih terus berjalan. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna dalam keterangan tertulis yang mengatakan, di mana pemeriksaan pada 29 Juli kemarin penyidik memanggil dua orang saksi, namun hanya satu saksi saja yang hadir, yaitu berinisial ATW yang merupakan penasihat hukum afiliasi DR atau Don Rito. Sementara satu saksi lainnya tidak memenuhi panggilan pemeriksaan. Di mana Kejaksaan Agung menegaskan akan kembali melayangkan surat pemanggilan kepada saksi yang tidak hadir agar dapat memberikan keterangan kepada penyidik. Hingga kini Kejaksaan Agung belum mengungkap identitas saksi yang mangkir maupun materi pemeriksaan secara rinci, mengingat memang proses penyidikan perkara masih terus berlangsung. Demikian Tito Sonora melaporkan kembali ke studio.
1: Demikian Liputan Sonora.
0: Anda masih mendengarkan Sonora Hits.

0: Ya bersama kami di Sonora Network.
1: Tips kesehatan dari Dr. Santi.
2: Jika sahabat Sonora mengalami susah tidur, cobalah evaluasi bagaimana menjalani hari. Mengatur pola tidur dimulai dari pagi hari, bukan hanya menjelang tidur. Saat bangun pagi, beri sinyal pada tubuh agar berbagai organ pengatur tidur mengenali tanda bahwa hari baru dimulai. Caranya, mandi matahari pagi selama 10-45 menit. Jika langit cerah, 10 menit sudah cukup. Tapi jika mendung, butuh 30-45 menit. Syarat lainnya, harus dilakukan dalam waktu 1 jam pertama sejak bangun tidur, hindari penggunaan kacamata hitam, dan berada langsung di bawah sinar matahari lebih ampuh daripada hanya terkena cahaya matahari melalui jendela kaca. Atur juga paparan cahaya saat 2 jam menjelang jam tidur. Buat jadi seminimal mungkin. Cahaya saat malam meliputi lampu, telepon genggam, laptop, komputer, televisi, dan semua gadget yang memancarkan cahaya. Tidur dalam kegelapan total sangat dianjurkan. Bila perlu, gunakan penutup mata.
1: Demikian tips kesehatan dari Dr. Santi selaku Health Management Specialist Corporate HR Kompas Gramedia. Dengarkan beragam informasi kesehatan lainnya di Health Corner setiap hari Senin pukul 18 waktu Indonesia Barat ataupun juga di Kamu Sehat di YouTube Sonora FM 92 Jakarta.
2: Jangan lupa, sehat itu mudah, sehat itu murah.
0: Sonora Network.

0: Indonesia bersama kami di Sonora Network. Pukul 12 waktu Indonesia Barat. Sonora Update.
1: Selamat siang, sahabat Sonora. Presiden Prabowo Subianto baru saja meresmikan hasil renovasi tahap pertama bangunan cagar budaya Stasiun Semarang Tawang, Jawa Tengah hari ini. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan, renovasi tersebut dikerjakan oleh PT Kereta Api Indonesia Persero Daum 4 Semarang selama 240 hari, sejak 5 Mei hingga 30 Desember 2025. Stasiun Semarang Tawang merupakan stasiun kelas besar tipe A, melayani hampir seluruh layanan kereta api penumpang yang melintas di kota Semarang. Pemerintah Singapura mengalokasikan tambahan dana sebesar 900 juta dolar Singapura atau 9,8 triliun rupiah untuk membantu rumah tangga dan juga masyarakat menghadapi dampak melonjaknya harga minyak dunia. The Straits Times melaporkan bantuan keuangan tersebut didistribusikan melalui voucher senilai 300 dolar Singapura atau setara 4,2 juta rupiah untuk setiap rumah tangga serta diskon tambahan untuk tagihan biaya layanan komunal mulai Oktober 2026 hingga Januari 2027.
0: Demikian Sonora Update.

siang. Good afternoon, sugeng siang. Untuk Anda semuanya, sahabat Sonora yang masih setia bersama dengan kami, stay tune di Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music. Tumben-tumbenan, siang-siang bolong saya menemani Anda di AMKM ya. Dan tentunya saya akan memutarkan lagu-lagu yang Anda request seperti biasa di 0812-122-9200. Terima kasih, sudah banyak sekali ya yang masuk permintaan lagunya. Dan juga selain itu, saya akan berbagi juga informasi terkini, termasuk juga nanti akan berbagi uang digital di bingkisan hari bahagia. Siapa ya hari ini yang ulang tahun dan beruntung untuk kita hubungi? Terus stay tune bersama dengan kami, sahabat Sonora.

Honeymoon Avenue Zaba Zolora dari Ariana Grande menemani Anda di siang hari ini. AMKM siang, Rara Kalesaran yang bersama dengan Anda sampai dengan tuntas pukul 14 nanti. Saya bacakan ya, benar-benar nih 12.00, pasukan 00. Dimulai dari Pak Terry Kurniawan dulu ternyata. Pak Terry di Grogol, Jakarta Barat, pengen dengerin lagunya Bass Jam, Bermimpi. Siap. Ada juga Bu Ariza Sativa yang kepengen dengerin lagunya Love Me Like You Do, Ellie Goulding. Untuk semua penduduk studio aja. Penduduknya lagi sepi nih. Kalau gitu kirim salamnya buat penduduk AMKM aja ya, Bu Oriza ya, Butin, Bu Nur, Lili, Vanda, Lena, grup GMP, grup Buni-Buni, Rianti, Sri, Riani Sutopo, Edi Sutopo, Yulia Pastel, Naufal, Philip, Siprianus, R, Asti, Becky, Trixie, Pinka, Alika, Wati, Elis, Ani. Lagunya Ani Kaguya gitu. Selamat maksi, salam sehat untuk semuanya. Wah, saya perhatikan warga penduduk AMKM ini semakin banyak ya Bu Ari saya. Syukur alhamdulillah apabila demikian adanya ya. Cuaca Rawalumbu panas pol. Terima kasih. Wih, di Palmerah ini malah lagi mendung nih. Tapi enggak tahu ya, biasanya mendung-mendung di luar tapi begitu keluar tuh hawanya panas terasa sekali. Saya juga sambung deh dengan satu lagu permintaan dari Pak Joko Priyono yang pengen dengerin lagunya Alama dari Rizky Febrian dan juga Adrian Halif. Untuk semua pendengar Radio Sonora dimanapun berada, selamat bertugas. Terima kasih Pak Joko.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. Sonora.

0: dengarkan Sonora Network.
1: Sonora Traffic Update dipersembahkan oleh Mitsubishi UX Force HEV. Kalau hari ini agenda Anda pergi ke Gias, ada satu pengalaman yang sayang untuk dilewatkan. Kunjungi Hall 10 Booth 10A Mitsubishi Motors dan rasakan Mitsubishi UX Force HEV. Dengan teknologi hybrid generasi terbaru, kendaraan ini menghadirkan pengalaman berkendara yang lebih nyaman, akselerasi yang responsif, serta kabin yang lebih senyap untuk menemani setiap perjalanan Anda. Jangan lupa ya, mampir dan rasakan sendiri kenyamanannya. Test drive sekarang.
2: Ya, sahabat Sonora, kita masuk di traffic update. Kita menuju ke Pontianak sekarang. Sudah ada rekan Husnul Arif yang akan menyampaikan informasi lalu lintas. Silakan, Arif.
3: Sahabat Sonora, langsung dari kota Pontianak, pantauan untuk informasi arus lalu lintas di siang hari ini di perempatan Jalan Ahmad Yani, kemudian Kiai Haji Ahmad Dahlan, kemudian juga Jalan Gusti Sulung Lelanang, dan juga Jalan Sultan Abdurrahman yang biasa dikenal oleh masyarakat kota Pontianak ini adalah Jalan Simpang Pajak, sahabat Sonora. Untuk siang hari ini, arus lalu lintas di kedua arah ini terpantau ramai dan lancar. Kemudian volume kendaraan ini didominasi oleh sepeda motor dan mobil pribadi. Sesekali terjadi perlambatan di area persimpangan akibat tingginya aktivitas kendaraan yang keluar masuk ini di jalan utama Sabah Sonora. Namun antrian ini tidak sampai menimbulkan kemacetan yang panjang, baik dari Jalan Ahmad Yani yang menuju ke Jalan Ahmad Dahlan, selain itu juga dari Jalan Gusti Sulung Lelanang dan ke Jalan Sultan Abdurrahman. Pengendara yang melintas dihimbau tetap menjaga jarak aman serta mengurangi kecepatan saat mendekati lampu merah maupun kawasan yang ramai aktivitas pejalan kaki. Selain itu juga sahabat Sonora, untuk siang hari ini pantauan untuk cuaca di kota Pontianak sangat panas. Demikian sahabat Sonora untuk informasi arus lalu lintas langsung dari Simpang Pajak di Jalan Ahmad Yani. Saya Husnul Arif melaporkan langsung dari Kota Pontianak. Kita kembali ke Studio Sonora Jakarta.
1: Telah Anda dengarkan Sonora Traffic Update dipersembahkan oleh Mitsubishi UX Force HEV, Elevated Urban SUV.
0: Tetap setia bersama kami di Sonora.

0: lama lagu yang sempat bikin heboh ya, enggak di TikTok, enggak di Instagram, di dunia nyata, di dunia on air, di radio. Wah, lagu ini menggema hampir setiap hari, every second kayaknya. Rizky Febrian dan juga Adrian Khalif untuk Pak Joko tadi ya, yang minta lagunya Alama. Okay, kita menuju ke permintaan lagu berikutnya. Halo Bu Nur di Pekalongan, pengen dengerin Hero Mariah Carey untuk Ibu Sumila, Ibu Oriza, Bu Liliani, Bu Fanda, Bu Foni, Bu Silvia, Bu Yulia Pastel. Selamat istirahat, salam sehat selalu untuk yang sedang istirahat. Oh, sedang siaran maksudnya, selamat bertugas. Cuaca di Pekalongan cerah. Baru tadi saya ngomong ya, di Palmerah mendung, udah panas lagi nih, terik pula. Bu Liliani, selamat siang di Tanjung Duren. Mau menyapa Mbak Mulyani dan Irmawati di Palembang. Happy birthday, semoga panjang umur, sehat selalu bersama dengan keluarga, bahagia terus, rezeki lancar, may God bless you always. Thank you. Happier Olivia Rodriguez. Olivia Rodrigo. Sudah saya siapkan menyusul juga lagu yang satu ini nih, dari Pak Mario melalui voice notes.
1: Hai hai hai, semangat siang AMKM Sonora semuanya. Saya Romario dari Joglo. Boleh dong minta diputarkan lagu dari Green Day dengan judulnya Last Night on Earth. Lagu ini untuk kita semua yang sedang mendengarkan AMKM di siang hari ini, juga kepada penyiarnya serta para kru yang sedang bertugas. Thank you for playing this song and God bless us all. Bye bye.
0: Ya ya ya, suka gayanya Pak Romario deh. Ditunggu ya lagunya ya, nanti juga ada kepotong bingkisan hari bahagia. Pokoknya stay crown bersama dengan Rara Kalisaran di AMKM Siang. Kita cooling down dulu, dengerin yang satu ini, Hero.

Ya sahabat Sonora, kita akan sampaikan informasi di ruas tol untuk Anda di siang hari ini. Tol dalam kota Cawang mengarah Tebet padat, Kuningan yang ke Semanggi padat, sebaliknya Tanjung Duren yang menuju exit Darmais padat. Kemudian kita lanjut ke tol Janger dari Tangerang, KM18 mengarah KM19 padat, ada pekerjaan perbaikan jembatan Cisadane di lajur 2. Sebaliknya Tangerang KM17 mengarah KM16 arah Tomang padat, kunciran KM14 yang menuju Karang Tengah KM11 padat, Meruya KM5 mengarah Kedoya KM4 padat, Kebonceruk yang ke Tomang padat. Tol Jorwe 2U Meruya KM10 mengarah Joglo KM11 padat, ada penanganan kecelakaan di lajur kiri ya. Sebaliknya Ulu Jami yang menuju Meruya lancar. Kita beralih ke tol Jorwe 2S Pondok Pinang yang menuju Pondok Ranji lancar, sebaliknya Pondok Ranji ke Bintaro padat siang ini sahabat Sonora. Tol Jorwe Taman Mini ke Cikunir Rorotan lancar, kemudian tol Jagorawi Cawang yang menuju Ciawi lancar dua arahnya, kemudian tol Jagorawi Cawang yang ke Ciawi lancar dua arah. Tol Japek siang hari ini Bekasi Timur KM16 mengarah Tambun KM19 padat, Cibitung KM23 mengarah KM26 padat, ada pekerjaan perbaikan jalan di lajur 2 atau di Cikarang Barat ya, KM27 mengarah KM28. Kemudian Cikampek yang menuju ke Cawang lancar, dan tol yang MBZ Cikunir menuju Karawang lancar, sebaliknya juga lancar. Tol Purbalenyi Dawan ke Cilenyi lancar dua arah.

0: Waktunya bingkisan hari bahagia. Bingkisan hari bahagia kembali hadir menyapa Anda di tanggal 30 Juli 2026. Nah, hari ini siapa yang ulang tahun dan siapa yang kebagian mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora? Coba saya akan menyapa sahabat kita yang satu ini, namanya Mas Ivan, betul? Halo?
1: Halo Mbak Rara,
0: ya ampun,
1: apa
0: semangat
1: kabar?
0: Banget. Kabar baik Mas Ivan, ya ampun.
1: Oh, mantap, mantap. Udah kayak dengerin spot iklan nih saya.
0: Oh gitu.
1: Iya, kasih spot iklannya Mbak Rara yang bawain.
0: Oh gitu ya. Mas Ivan lagi di mana ini?
1: Saya lagi bekerja Mbak Rara.
0: Lagi bekerja.
1: Lagi di tempat kerja.
0: Perasaan yang ulang tahun bukan Mas Ivan, tapi Mas Ivan yang semangat banget hari ini ya.
1: Ya, harus excited.
0: Siapa sih yang ulang tahun Mas Ivan siang hari ini 30 Juli 2026 ini?
1: Nah, ini kebetulan yang ulang tahun adalah istri tercinta.
0: Asik banget.
1: Iya dong.
0: Sudah berapa tahun ini berumah tangga?
1: Aduh, berapa tahun ya?
0: Nah, giliran ditanya berapa tahun berumah tangga lupa. Untung ulang tahun nggak lupa ya, itu yang bahaya tuh kalau lupa.
1: Iya, itu kan insurance-nya Mbak, supaya tidak diomelin.
0: Oh gitu ya, oke.
1: Okay. Masuk radio.
0: Ini baru pertama kali ya berarti mengucapkan ulang tahun di radio. Tadi udah belum secara langsung?
1: Tadi sebenarnya belum sempet sih Mbak Rara, cuman bikinin Indomie telur aja. Ya,
0: tega. Cuman bikinin makanan tapi gak ngucapin. Oke coba ya, saya udah dikasih nomor teleponnya. Coba saya hubungi sekarang, ditunggu ya, mudah-mudahan diangkat nih.
1: Ya.
0: Oke, namanya Mbak Iren kan ya?
1: Ya betul Mbak Rara.
0: Oke sebentar ya. Halo Mbak Iren.
2: Halo Kak.
0: Halo, ini benar dengan Mbak Iren ya?
2: Iya benar Kak.
0: Siap, ini Mbak Iren, apakah benar hari ini Mbak Iren ulang tahun?
2: Iya Kak.
0: Widih, yang keberapa?
2: 30.
0: Wah, spesial banget tanggal 30, ulang tahun ke-30 ini.
1: Sebenarnya sih Mbak,
0: udah ada yang nyelonong ya ngomong ya, kan belum saya persilakan. Jadi begini maaf. Nih Mbak Iren, saya tahu Mbak Iren ulang tahun karena suaminya ini menghubungi Sonora, minta tolong dong dihubungi selamat ulang tahun untuk istri saya. Nah sekarang coba deh, daripada tadi cuma bikinin mie telur, sekarang ucapin deh di radio ya. Silakan Mas Ivan.
1: Ya selamat ulang tahun yang harusnya sih ke-29 ya tahun ini. Tapi 30 nggak apa-apa, di plus 1 untuk istri saya yang tersayang, Iren Tiovani.
2: Saya lupa kan?
1: Sebenarnya 29, tapi bonus lah 30 lah ya, bungkus lah. Udah, cakep itu.
0: Lanjut dong, ucapannya.
1: Ya, harapannya sih semoga sehat, semoga bisa tetap jadi istri yang peduli sama keluarga, jadi ibu yang terbaik untuk anak kami. Dan bermanfaatlah untuk masyarakat gitu.
0: Asik banget kata-katanya. Coba dibalas Bu Mbak Iren.
2: Terima kasih untuk suami saya Ivan. Terima kasih juga sudah menjadi suami yang baik untuk saya.
1: Oke, satu ompreng MBG buat kamu. Nanti aku belikan ompreng MBG buat kamu.
0: Tadi minyak udah, tinggal omprengannya ya. Wah, seru sekali sepertinya rumah tangga kalian ya. Oke, nanti lanjut ya kalian berdua di rumah yang pasti. Dari Sonora juga mengucapkan selamat ulang tahun ya Mbak Iren ya, yang ke-29 di hari ini. Panjang umur saya selalu dimudahkan semua. Apa tuh? Lu sampai lupa umur? Ingat ya tanggal 30, jadi mikirnya 30 umurnya ya.
1: Ya dibonusin aja Mbak Rara, gak apa-apa, seneng juga dia kok.
0: Dibonusin di mana-mana, orang tuh pengen lebih muda. Gimana sih Mas Ivan?
1: Iya bener juga ya.
0: Oke kalau gitu, karena Mbak Iren ulang tahun di hari ini, kita berikan hadiah Rp250.000 dari Sonora.
1: Yeay.
0: Nanti akan dihubungi oleh tim kami ya, melalui handphone. Dan jangan lupa, setahun sekali tuh ada manfaat untuk cek kesehatan gratis. Sudah tahu belum Mbak Iren? Di puskesmas gratis lagi kan. Nah coba dimanfaatin ya hadiah dari pemerintah itu di saat ulang tahun. Oke, Mas Ivan, Mbak Iren, terima kasih. Kalian seru banget rumah tangganya. Salam buat si kecil.
1: Terima kasih Mbak Rara.
0: Siap. Selamat siang. Oke, ya. Selamat siang. Nanti saya putarin lagu ya. Yang di katanya spesial dari Mas Ivan untuk Mbak Iren, Pretty Little Baby katanya.
1: Wih, kaget tuh ya.
0: Lah, bener enggak sih?
1: Bener
0: kan tadi kan minta. Iya, oke, baik kalau begitu. Sekali lagi selamat ulang tahun Mbak Iren. Terima kasih Mas Ivan. Bye. Iya, itu tadi sahabat Sonora ya. Memang kalau ulang tahun itu bawaannya happy terus, sama seperti pasangan yang tadi ya. Semoga usia ini selalu memberikan kesehatan, kebahagiaan yang terus, dan juga harapan baiknya tercapai. Dan juga jangan lupa kalau lagi ulang tahun, biasanya kan kita kasih hadiah untuk orang tersayang seperti Mas Ivan ke istrinya. Tapi kali ini coba juga kita yang ulang tahun juga kasih dong hadiah untuk diri sendiri. Salah satunya dengan memanfaatkan program cek kesehatan gratis dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Nah, program ini bukan cuma untuk yang sedang berulang tahun aja loh. Siapapun bisa memanfaatkannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jadi sempatkan diri Anda datang ke puskesmas terdekat, periksa kondisi kesehatan. Nah, setelah menjalani pemeriksaan, jangan lupa juga ditindaklanjuti hasilnya. Kalau misalnya ada kondisi yang perlu penanganan lebih lanjut, segera deh konsultasikan dengan tenaga kesehatan, karena semakin cepat diketahui, semakin besar peluang untuk ditangani dengan baik. Ingat, kesehatan adalah investasi terbaik, jadi yuk manfaatkan program cek kesehatan gratis dan mulai jaga kesehatan dari sekarang. Pesan ini dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia.
3: Nantikan bingkisan hari bahagia selanjutnya Senin sampai Jumat pukul 12.30 waktu Indonesia Barat hanya di Sonora FM.
4: Sonora FM News Traffic.

Sedih ya, Last Night on Earth dari Green Day, sahabat Sonora. Ini untuk Pak Romario. Mudah-mudahan sudah bisa mengobati ya kerinduannya akan lagu ini. Saya mau menyapa dulu dari Lampung, ada Pak Halim ya. Pengen banget dengerin lagunya Nicki Minaj, Starship. Kalau nggak ada, Teh Hijau dari Tulus. Ada kok Starship-nya, udah saya siapin nih. Tinggal di play aja. Kemudian Pak Edi Sutopo. Halo, selamat siang Pak Edi. Dan juga Bu Julia Pastel di Taman Alfa Indah Joglo. Lagunya Alama, pas banget. Tadi udah saya puterin. Untuk Bu Endang Setiawati, Bu Liliani Vanda, Riani Sutopo, Oriza, Rianti, Foni, Lena, Nur, Pekalongan, dan Sawurin. Salam sehat ya untuk yang bacain Trims. Saya kebagian Trims aja nih, Pak Edi. Pak Bonifacius Gozali, selamat siang di Cibodas Tangerang. Pengen menyapa untuk semua kru juga pendengar Sonora. Salam sehat, selamat makan siang. Sempat minta lagu Fire Burning dari Sean Kingston, sudah saya siapkan juga. Mudah-mudahan menemani siang hari ini ya, yang cuacanya nih macam Gemini gitu. Enggak ya, atau Libra yang labil tuh. Habis tadi saya bilang terik panas, sekarang mendung lagi gitu ya. Ya udahlah, yang penting siap-siap mantel, siap-siap payung, tapi juga siap-siap air putihnya, takut panas ya kan. Payung sih bisa dipakai di segala cuaca ya, panas juga kita bisa terlindung, hujan apalagi. Pokoknya jangan lupa makan siang, jaga kesehatan Anda sahabat Sonora di cuaca yang tidak menentu seperti saat ini. Panasnya panas banget, tahu-tahu nanti dingin kalau malam dan suka tiba-tiba hujan juga. Jadi tetap jaga kesehatan Anda, makan yang sehat, makan yang teratur, istirahat juga harus cukup.

Fire Burning dari Sean Kingston untuk Pak Bonifacius ya. Halo, selamat siang. Saya baru saja live TikTok nih di Radio.Sonora FM 92. Saya sapa dulu beberapa sahabat yang sudah mampir. Bu Rianti, Kak Lukineko, Kak Angga Priyono, Kak Calon Presidong. Makasih sudah follow ya. Kak Anto Agustinus. Terus juga ada Kak Bronco Six, ada Kak Dewi Ang 16, ada lagi Kak Torman dari Tokyo yang sudah mendengarkan juga, Kak 724 Rai. Selamat siang semuanya. Saya sapa dulu nih yang udah pada request lagu di WA ya. Ada dari siapa nih? Aap ya? Kak Aap, Pak Aap, Pak AAB di Merui ya. Di Jakarta Barat pengen dengerin Crash Adams New Heart untuk semua pendengar Sonora dimanapun berada dan juga my family. Ya, semoga diberi kebahagiaan untuk kru Sonora yang bertugas, sehat selalu, rezekinya dilancarkan. Amin banget, boleh diaminkan warga TikTok juga. Lagunya Crash Adams, tapi saya puterinnya setelah permintaannya Kak Kaguya ya di Bogor, yang pengen dengerin From This Moment.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Sonora Update.
2: Sahabat Sonora, Presiden Prabowo Subianto meminta Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi dan Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia Bobby Rashidin segera memulai pembangunan jalur kereta api Trans Sumatera. Arahan Presiden disampaikan saat meresmikan revitalisasi stasiun Semarang Tawang, Jawa Tengah siang tadi. Prabowo menginginkan jalur kereta sebagai penghubung Bakaheni di ujung selatan Sumatera hingga titik paling utara pulau tersebut guna memperkuat konektivitas nasional dan memperlancar distribusi logistik. Permintaan itu langsung disambut anggota Menteri Perhubungan dan Direktur Utama KAI. Kementerian Kesehatan akan memperketat pemeriksaan kesehatan fisik dan kesehatan jiwa bagi calon dokter magang menyusul 6 kasus kematian dokter internship. Sepanjang tahun 2026, pengawasan terhadap hasil pemeriksaan juga diperkuat di seluruh wahana pelaksana program. Selain itu, Kementerian Kesehatan meliburkan lebih dari 10.000 dokter magang mulai 30 Juli hingga 14 Agustus 2026. Selama libur, para dokter akan menjalani pemeriksaan kesehatan ulang sebagai bagian dari evaluasi untuk meningkatkan keselamatan dan kesejahteraan peserta program internship.
1: Demikian Sonora Update.

untuk Kak Anto, lagunya ya You're All I Need. Saya kalau setelah jam 1 memberikan kesempatan untuk keluarga TikTok juga untuk mendengarkan lagu, tapi saya utamakan dulu yang di WA. Tadi Bu Rianti Misra sudah mengirimkan permintaannya ya. Selamat siang Rara, mau salam buat Bu Nur, Oriza Sativa, Vanda Poni, Sylvia Asti, Kak Shishi, Bu Sri Petojo, Butin, Pak Edi Sutopo, Yulia Penopal, Pak Widodo Sibarani, Mama Doli, Philip, Pak Johan. Selamat siang, lagunya Tito Sumarsono yang untukmu ya, sudah saya siapkan. Kemudian juga ada yang pengen dengerin lagu apa nih siang hari ini. Bu Tati Sukiyati di Kemayoran, di Serdang ya, pengen dengerin lagunya Lady Gaga dan juga Bruno Mars, Die With A Smile. Untuk kru yang bacain, untuk sahabat sonora semuanya, selamat makan siang.

0: dengarkan Sonora Network.
1: Sonora Traffic Update dipersembahkan oleh Mitsubishi UX Force HEV. Kalau hari ini agenda Anda pergi ke Gias, ada satu pengalaman yang sayang untuk dilewatkan. Kunjungi Hall 10 Booth 10A Mitsubishi Motors dan rasakan Mitsubishi UX Force HEV. Dengan teknologi hybrid generasi terbaru, kendaraan ini menghadirkan pengalaman berkendara yang lebih nyaman, akselerasi yang responsif, serta kabin yang lebih senyap untuk menemani setiap perjalanan Anda. Jangan lupa ya, mampir dan rasakan sendiri kenyamanannya. Test drive sekarang.
2: Ya, ini pendengar saya ataupun juga penonton TikTok di siang hari ini banyak yang dari Jogja juga menyapa ya. Kalau gitu kita langsung saja menuju ke kota Yogyakarta untuk mendengarkan informasi lalu lintas ya bersama dengan kru kami. Ada rekan Ade dari sekitaran Jalan Dr. Wahidin, Jalan Dr. Sutomo, Yogyakarta. Seperti apa pantauan lalu lintasnya? Silakan Ade.
3: Ya baik, terima kasih sahabat Sonora. Pantauan arus lalu lintas di Jalan Dr. Wahidin, baik yang bergerak ke arah Simpang Galeria maupun sebaliknya Dr. Wahidin yang bergerak ke arah Jembatan Lempuyangan, terpantau ramai lancar. Lepas dari Jembatan Lempuyangan memasuki Jalan Dr. Sutomo, bergerak ke arah Perempatan Gayam, dua arah tidak ada hambatan, masih dalam keadaan ramai lancar. Volume kendaraan yang bergerak ke arah Layang Lempuyangan terpantau lebih ramai. Sementara untuk antrian di Simpang Gayam, dari masing-masing arah ini juga masih tersendat normal. Cuaca di Simpang Gayam saat ini dalam keadaan cerah. Dari Yogyakarta, informasi ini kami sampaikan dan kita kembali ke studio.
1: Telah Anda dengarkan Sonora Traffic Update yang dipersembahkan oleh Mitsubishi UX Force HEV, Elevated Urban SUV.
0: Tetap setia bersama kami di

Yang ini versinya Katon Bagaskara featuring Hi-Fi ya, Negeri di Awan Sahabat Sonora, untuk sahabat-sahabat saya yang lagi rame banget nih, 150 orang yang sedang menonton TikTok saya, Radio.Sonora FM 92. Dan juga untuk sahabat-sahabat saya di WA di siang hari ini. Saya menuju ke permintaan lagu dari Pak Agung Santoso Johan di Meruya Selatan Kembangan. Pengen dengerin Westlife, I Lay My Love On You. Salamnya untuk semua pendengar Radio Sonora dimanapun berada. Untuk kru Sonora juga, sehat selalu, jangan lupa makan siang. Siap, terima kasih. Bu Sri di Petojo juga pengen dengerin lagunya Don Lewis ya, dengan With You. Untuk Bu Oriza, Bu Urianti, Bu Nur, dan semua pendengar dimanapun berada, terima kasih. Sabar-sabar ya, untuk yang masih belum juga diputarin lagunya, belum dibacain juga WA-nya. Kita masih punya waktu sampai dengan pukul 14. Hanya di Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music, Rara Kalisaran di sini yang menemani Anda.

0: Informasi jalan tol.
1: Kita update yuk informasi lalu lintas sahabat Sonora di ruas tol untuk Anda siang hari ini. Tol dalam kota Kuningan Semanggi padat, sebaliknya Tanjung Duren exit Darmais juga padat. Kemudian tol Janger dari Tangerang KM18 mengarah KM19 padat ya. Ada pekerjaan perbaikan jembatan Cisadane di lajur 2. Sebaliknya Kebonjeruk yang menuju Tomang padat. Tol Jor W2U Meruya KM10 mengarah Joglo KM11 padat, ada penanganan kecelakaan di lajur kiri. Sebaliknya Ulu Jami Celeduk Joglo Meruya lancar. Tol Jor W2S di siang hari ini untuk informasinya Pondok Pinang yang menuju Pondok Ranji lantar, sebaliknya Pondok Ranji ke Bintaro padat. Tol Jor E Taman Mini yang menuju Rorotan lancar dua arah. Tol Jagorawi Cawang Ciawi juga lancar, arah sebaliknya lancar. Kita ke Tol Japek nih, Bekasi Timur KM16 mengarah Tambun, KM19 padat. Cibitung KM23 mengarah KM26 padat nih. Ada pekerjaan perbaikan jalan di lajur 2, Cikarang Barat KM27 mengarah KM28. Ada pekerjaan garis marka jalan di lajur 2, sebaliknya Cikampek Dawan Cikarang Cikuni Cawang lancar. Tol MBZ juga lancar dua arah, demikian juga tol Purbalenyi lancar dua arah.
0: Demikian informasi jalan tol. Liputan Sonora.
1: Ya, sahabat Sonora, kita akan sampaikan informasi untuk Anda. Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mengklaim telah memetakan wilayah rawan karhutla serta menyiapkan satgas modifikasi cuaca seiring potensi El Nino yang berbarengan dengan musim kemarau. Seperti apa informasi selengkapnya, rekan Tito akan menyampaikannya untuk Anda. Silakan Tito.
2: Ya baik sahabat Sonora, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mengaku bahwa pemerintah telah memetakan sejumlah wilayah yang rawan mengalami kebakaran hutan dan lahan atau karhutla seiring dengan potensi El Nino yang berbarengan dengan musim kemarau. Di mana wilayah yang menjadi perhatian diantaranya Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, serta sejumlah daerah lainnya yang memiliki lahan gambut maupun non-gambut. Untuk mengantisipasi meningkatnya titik panas, pemerintah juga menyiapkan satgas modifikasi cuaca untuk meminimalkan risiko karhutla di berbagai daerah. Di mana pemerintah juga terus menyiapkan langkah mitigasi agar dampak El Nino tidak mengganggu kehidupan masyarakat khususnya sektor pangan dan perekonomian. Di mana dari sisi infrastruktur, pemerintah memprioritaskan kesiapan sumber daya air dengan memastikan bendungan dan waduk memiliki debit yang cukup untuk memenuhi kebutuhan air bersih, air baku masyarakat, serta irigasi pertanian. Menurut AHY, pemerintah ingin memastikan produktivitas pertanian tetap terjaga di tengah ancaman musim kemarau yang lebih panjang. Berikut adalah pernyataan dari Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono.
3: Kita tahu di sejumlah provinsi, misalnya Riau, kemudian juga Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan sejumlah provinsi lain, apakah itu yang sifatnya lahan gambut maupun yang non-gambut, ini kerap hadir hotspot ataupun titik-titik api yang harus segera diantisipasi. Kita ingin memastikan bahwa pemerintah juga siap dengan satgas, baik satgas darat, satgas udara, dan termasuk dengan menjalankan operasi modifikasi cuaca. Saya ulangi, melalui operasi modifikasi cuaca dengan metodologi yang diharapkan bisa segera memadamkan titik-titik api.
2: Ya baik sahabat Sonora, berdasarkan data Kementerian Pekerjaan Umum, kondisi neraca air nasional saat ini masih memadai dan stok pangan nasional juga dinilai aman. Meski demikian, menurut AHY, pemerintah mengingatkan seluruh pihak untuk tetap waspada karena intensitas El Nino masih berpotensi meningkat. Selain memperkuat kesiapan infrastruktur air, pemerintah juga mengoptimalkan koordinasi lintas kementerian dan lembaga, termasuk melalui Satgas Modifikasi Cuaca sebagai upaya pencegahan dini terhadap kebakaran hutan dan lahan di wilayah-wilayah yang rawan. Demikian Tito Sonio melaporkan, kembali ke studio.
1: Terima kasih rekan Tito. Kita juga akan menuju ke informasi selanjutnya sahabat Sonora. Kali ini bersama dengan reporter kami Lilik. Kementerian Pertahanan menyampaikan 33.785 peserta lulus dalam pendidikan sarjana penggerak pembangunan Indonesia untuk program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Seperti apa informasi selengkapnya? Lilik, silakan.
4: Baik, terima kasih sahabat Sonora. Hari Jumat esok akan dilakukan penutupan pendidikan sarjana penggerak pembangunan Indonesia atau SPPI untuk program Koperasi Desa Merah Putih atau KDKMP. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Pertahanan, Mayor Jenderal TNI Ketut Gede Wetan Pastia dalam keterangannya hari ini menyampaikan 33.785 peserta lulus dari pendidikan SPPI Program Koperasi Desa Merah Putih.
5: Namun dari proses pelaksanaan kegiatan karena memang dinamika sedemikian cukup kompleks ya, kaitannya dengan tempat dan lain sebagainya, dari sistem yang menggunakan open bidding atau sistem online, baik dalam pendidikan lanjutan setelah rekrutmen, itu di awal jumlahnya yang masuk dalam format pembukaan pendidikan adalah 33.846 orang. Besok mudah-mudahan insya Allah, setelah antul tare, kita akan tutup pendidikan ini sejumlah 33.785 orang.
4: Ketut Gede Wetan menambahkan ada 61 peserta yang tidak dapat melanjutkan pendidikan dengan berbagai alasan. Ia menjelaskan ada 16 peserta tidak melanjutkan pendidikan karena alasan kesehatan, 40 peserta tidak melanjutkan pendidikan karena hamil, dan ada pula yang memilih kembali ke profesi awal mereka. Peserta yang gagal melanjutkan pendidikan kemungkinan besar masih bisa mencoba pada batch berikutnya. Namun Ketut menyampaikan hal tersebut tergantung dari panitia seleksi di batch kedua nanti. Sahabat Sonora, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Kita kembali ke studio.
0: Demikian liputan Sonora.

rame banget ini ya di TikTok saya siang hari ini. Terima kasih untuk yang masih terus setia dan juga yang ada di WA. Saya mencoba untuk pelan-pelan ya, dari bawah ke atas. Siapa yang duluan minta lagu, itulah yang saya puterin dulu. Dan sekarang tiba di urutannya permintaan lagunya siapa ini tadi ya. Kak Maurin, Bu Maurin ya, di Menteng Kecil, Godang Dia, Jakarta Pusat. Michael Learns to Rock, Sleeping Child. Untuk seluruh pendengar Sonora dimanapun berada, cuaca Godang Dia panas pol. Iya, asli panas banget nih Palmerah. Pak Yongki, Crazy Little Thing Called Love-nya Queen terlalu jadul. Saya ganti yang Maroon 5 ya, versinya Maroon 5. Untuk pecinta MKM aja selama mendengarkan, juga untuk kru Sonora, semoga sukses selalu. Terima kasih. Sekarang saya mau puterin deh untuk yang tadi minta My Current Rock, Sleeping Child. Kayaknya ketahuan belum makan siang nih saya, jadi belibet ya. Tapi jangan jadi tidur ya, mentang-mentang lagunya Sleeping Child. Terus stay tune bersama dengan Sonora FM, Rara Kalisaran di sini.

0: Nah, sahabat Sonora, saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Doni. Hai Doni, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi.
0: Nah, katanya kamu mau kasih ucapan ulang tahun yang spesial nih untuk seseorang. Boleh tahu nggak? Buat siapa nih?
1: Iya nih, aku mau ngucapin selamat ulang tahun buat sahabatku yang lagi kerja siang ini di Jakarta.
0: Wih, manis banget. Oke deh, sekarang kita coba telepon orangnya ya. Semoga diangkat.
2: Ya, halo.
0: Halo, selamat pagi. Apa benar saya sedang berbicara dengan Jessica?
2: Halo, iya betul. Ini dengan siapa ya?
0: Halo Jessica, saya Rara dari Radio Sonora Jakarta. Jangan kaget ya, karena saat ini saya sudah terhubung dengan seseorang nih yang punya pesan spesial untuk kamu. Hai Doni, silakan.
1: Hai Jess, selamat ulang tahun ya. Semoga selalu diberi kesehatan, panjang umur, makin sukses, semua doa dan cita-citanya tercapai. Dan selalu dikelilingi orang-orang yang sayang sama kamu. Semoga hari ini juga jadi hari yang paling membahagiakan deh buat kamu.
2: Wah, makasih Don.
0: Wah, selamat ulang tahun ya Jessica. Gimana, kaget gak dapat ucapan langsung di Radio Sonora?
2: Iya, kaget tapi seneng banget.
0: Nah, karena hari ini kamu lagi berulang tahun, Sonora juga mau kasih hadiah nih buat kamu berupa uang digital Rp250.000 di bingkisan Hari Bahagia. Selamat ulang tahun ya sekali lagi. Semoga hadiahnya bikin hari bahagiamu semakin spesial. Nah, sahabat Sonora, mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora? Ikutan yuk, bingkisan Hari Bahagia Sonora dalam rangka ulang tahun Sonora yang ke-54 tahun. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi makin berkesan. Cek informasi lengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau WA di 0851-5655-9200. Bingkisan Hari Bahagia Sonora. Karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.

Ya, selamat siang Ketua Panitia ulang tahun Sonora 2026. Ada Sony Wicaksono. Jadi kalau minta ada kopdar-kopdar, minta aja sama Kakak Sony Wicaksono ya. Kak Pras, Bu Eli, mohon maaf banget nih gak keputar lagunya Pak Philip, Pak Diogasa Herdianto, Kak Syafia, Kak Ian, Kak Santoso Pranata, Kak Steve AP. Tadi saya cek lagunya tahun 89 ya, jadi tidak masuk. Kak Rahma, Kak Boim dan lain-lain. Mohon maaf Kak, siapa lagi nih? Sandi, Aditya, Charles, Elvin Manggala. Halo Pak Elvin, yang suka marah nih kalau saya gak bacain. Dan saya puterin satu lagu terakhir deh untuk sahabat Sonora siang hari ini. Tadi ada yang minta lagunya Slang Terlalu Manis dari Tengbun Papa Anak Satu. Asik. Saya dari Mama Anak Satu. Kirim salam untuk seluruh sahabat Sonora dimanapun berada, jaya selalu. Terima kasih ya yang sudah setia bersama dengan kami di Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music. Rara dan juga Ketua Panitia HUT Sonora ke-54 Sony Wicaksono pamit dengan satu lagu dari Slang Terlalu Manis. Nanti saya kembali lagi di pukul 16 dan enjoy lagu-lagu Indonesia di pukul 14 hingga 16 ya.

0: bersama kami di Sonora Network.
1: Sonora Update.
2: Selamat siang sahabat Sonora, Kementerian Kesehatan memperkuat langkah mitigasi menghadapi fenomena El Nino di musim kemarau tahun ini. Langkah tersebut dilakukan untuk mengantisipasi dampak kekeringan, kebakaran hutan dan lahan atau karhutla serta meningkatnya resiko gangguan kesehatan. Kepala Pusat Krisis Kesehatan Kemenkes Agus Jamaluddin mengatakan El Nino dapat memicu meningkatnya penyakit menular, gangguan pernapasan, krisis air bersih hingga resiko malnutrisi. Masyarakat diimbau menjaga kesehatan, memenuhi kebutuhan air bersih selama musim kemarau berlangsung. Presiden FIFA Gianni Infantino menegaskan rencana pembentukan anak perusahaan swasta untuk mengelola hak komersial Piala Dunia bukan sebuah kewajiban. Menurutnya proposal tersebut masih tahap konsultasi. Infantino mengatakan langkah itu menjadi peluang untuk mempercepat pengembangan sepak bola dunia. Namun ia menegaskan setiap asosiasi anggota FIFA bebas menentukan sikap karena proposal tersebut hanya bersifat penawaran.
1: Demikian Sonora Update.

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Sesaat lagi kita dengarkan Dongeng Sonora.
2: Halo adik-adik dan sahabat Sonora, senang sekali Kak Sora bisa kembali menyapa kamu. Ada tokoh baru yang ingin berkenalan dengan kita hari ini. Wah, siapa ya kira-kira? Langsung aja yuk dengerin ceritanya.
3: Deal mengerikan melawan Joe yang tak terkalahkan, dongeng dari Amerika Serikat. Bill Smith adalah putra tukang susu di kota Kaktus, Texas, Amerika Serikat. Ia memiliki cita-cita menjadi seorang bandit. Pada suatu pagi yang cerah, ia berniat meninggalkan rumah untuk selama-lamanya.
4: Mulai hari ini, aku akan menjadi Bill yang jahat.
3: Selama meninggalkan rumah, ia sering mengganggu keamanan penduduk Grand Canyon. Gaya pakaiannya yang mirip koboi, lengkap dengan pistol di pinggang.

0: yang sangat meyakinkan semua orang bahwa dia adalah orang paling ditakuti di kota itu.
1: Bill Smith.
0: Ada sebuah suara yang memanggilnya. Bill kaget bukan main. Dia berpikir, siapa yang mengetahui nama aslinya?
1: Aku Joe yang tak terkalahkan. Kamu tidak akan lolos dariku.
0: Bill menengok ke belakang. Ternyata ada orang asing yang menunggunya di tengah jalan. Orang itu mengenakan mantel panjang berwarna coklat dan topi besar yang menutupi wajahnya. Bill pernah mendengar cerita tentang Joe yang tak terkalahkan. Konon katanya, dia hanya menyerang pada malam hari dan telah mengalahkan 17 bandit. Ketika Joe memanggilnya, Bill sedikit takut. Apakah ia juga akan dilenyapkan oleh Joe? Bill pun keluar dari kedai dan segera menunggangi kuda dengan cepat. Namun, Joe yang tak terkalahkan langsung mengejar dan berhasil menangkapnya. Bill tidak bisa berkata apa-apa.
1: Habislah aku!
0: Pikirnya. Joe yang tak terkalahkan melempar Bill ke atas kudanya dan memukuli pantat bandit itu dengan sangat keras.
1: Bill Smith, kamu harus segera berhenti jadi bandit.
2: Ya?
0: Teriak Bill.
1: Kamu harus kembali ke kota kaktus.
2: Ya.
1: Dan kamu akan menjadi tukang susu.
2: Ya.
1: Bagus.
0: Seru Joe yang tak terkalahkan sambil mengangkat topinya.
1: Ayo, kita bisa pulang ke rumah anakku.
2: Tapi bagaimana dengan cerita 17 bandit yang berhasil kau kalahkan?
0: Teriak Bill. Alih-alih menjawab, Joe Smith mengeluarkan keju tua dari tas selempangnya dan memberikannya kepada putranya. Mereka pun segera meninggalkan kota itu dan kembali ke kota kaktus. Di kota kaktus, Bill harus membantu ayahnya untuk mengembangkan usaha susu milik keluarganya. Ayahnya telah menyiapkan 17 pekerja baru. Merekalah orang-orang wilayah Grand Canyon yang konon katanya dihilangkan oleh Joe yang tak terkalahkan. Padahal sebenarnya mereka diajak oleh ayah Bill untuk bekerja sama. Bill kini mengerti, ternyata ayahnya begitu mencintainya. Pesan moral dari cerita ini adalah, jadilah anak yang patuh kepada orang tua. Begitulah akhir kisahnya. Semoga cerita hari ini bisa bikin kamu tersenyum. Kak Sora pamit undur diri. Sampai jumpa di cerita berikutnya.
3: Your daily dose of news, traffic, and music. Sonora FM. Liputan Sonora.
4: Baik sahabat Sonora, pelaku tindak pidana perdagangan orang memanfaatkan kecanggihan teknologi digital sehingga pemerintah meminta masyarakat waspada modus tindak pidana perdagangan orang yang sering terjadi atau marak terjadi. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Sonora Rico. Silakan.
5: Ya baik, terima kasih sahabat Sonora. Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Irjen Polisi Purnawirawan Desi Andriani mengingatkan bahwa tindak pidana perdagangan orang atau TPPO kini semakin berkembang dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi digital. Menurutnya pelaku tidak hanya merekrut korban secara langsung tetapi juga melalui platform media sosial, aplikasi percakapan hingga platform lowongan kerja yang sulit deteksi. Desi menjelaskan perkembangan teknologi memang banyak membawa manfaat bagi masyarakat, namun di sisi lain kemajuan digital juga dimanfaatkan pelaku untuk merekrut, mengendalikan korban hingga melakukan transaksi keuangan secara daring. Kondisi sahabat Sonora membuat batas antara kejahatan di dunia maya dan dampaknya di dunia nyata semakin tipis.
6: Secara nasional tercatat bahwa jumlah korban perempuan dewasa ada sebanyak 1.002, sedangkan laki-laki dewasa sebanyak 37 orang. Di samping itu, jumlah korban anak perempuan ada sebanyak 920 orang. Sementara jumlah korban anak laki-laki 129 orang. Data TPPO ini belum menunjukkan kejadian TPPO yang jumlahnya sangat banyak, masih banyak kasus yang tidak terlaporkan sebagaimana sering kita sampaikan fenomena gunung es.
5: Sahabat Sonora, terkait kasus ini, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mendorong penguatan kolaborasi seluruh pihak, khususnya dalam pencegahan tindak pidana perdagangan orang, mulai dari keterlibatan kementerian lembaga, aparat penegak hukum, pemerintah daerah, media massa, kemudian organisasi masyarakat hingga masyarakat secara luas. Selain memperkuat pengawasan di ruang digital, pemerintah juga menilai edukasi kepada masyarakat menjadi langkah penting agar lebih kritis terhadap berbagai tawaran pekerjaan maupun aktivitas yang mencurigakan di internet. Demikian sahabat Sonora, Riko melaporkan. Kita kembali ke studio.
4: Kita akan bergeser ke laporan selanjutnya. Peserta pendidikan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia untuk manajer koperasi Desa Merah Putih tidak menerima gaji. Mereka hanya menerima uang saku saja. Laporan selengkapnya dilaporkan oleh reporter Sonora, Lili Setiawibowo. Silakan laporan Anda.
7: Baik, terima kasih sahabat Sonora. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Pertahanan Mayor Jenderal TNI Ketut Gede Wetan pasti yang menegaskan peserta pendidikan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia untuk manajer koperasi desa atau kelurahan Merah Putih tidak menerima gaji. Menjawab banyaknya pertanyaan dari netizen yang mempertanyakan hal tersebut, di kantor Kementerian Pertahanan siang hari ini, Mayor Jenderal TNI Ketut Gede menyampaikan para peserta hanya menerima uang saku yang besarnya telah ditentukan.
8: Berkaitan dengan informasi bahwa selama pendidikan ini mendapatkan gaji, itu tidak. Yang ada adalah mekanisme pendidikan ini salah satunya dari pos penyelenggaraan pendidikan yang paling besar di antara yang lain itu, yang adalah uang saku. Diterima oleh setiap orang per orang satu bulan sebesar 1 juta. Nah ini pendidikannya 1,5 bulan. Bagi yang full melaksanakan pendidikan, dia menerima masing-masing 1,5 juta per orang.
7: Majen Ketut Gede menyampaikan pada format awal pendidikan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia ini, pada saat pembukaan ada sekitar 33.846 peserta. Namun seiring berjalannya pendidikan ada 61 peserta yang tidak dapat melanjutkan pendidikan dengan berbagai alasan yang akhirnya ada 33.785 peserta yang lulus pendidikan. Sahabat Sonora, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Kita kembali ke studio.
3: Demikian liputan Sonora. Pesona Indonesia di Sonora FM.

0: News, Traffic and Music, Sonora FM. Liputan Sonora.
1: Kementerian ESDM mengklaim berlanjutnya kebijakan impor minyak dari Rusia diambil untuk memperkuat cadangan energi nasional dan memastikan stabilitas pasokan energi di dalam negeri tetap terjaga. Hal tersebut disampaikan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia kepada wartawan. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Sonora Tito Suhandoyo. Silakan laporannya.
2: Ya baik, sahabat Sonora, Menteri SDM Bahlil Lahadalia klaim bahwa kebijakan impor minyak dari Rusia melalui skema kerjasama antar pemerintah terus berlanjut diambil untuk memperkuat cadangan energi nasional dan memastikan stabilitas pasokan energi di dalam negeri tetap terjaga. Bahlil juga menegaskan bahwa kebijakan tersebut merupakan bagian dari strategi pemerintah dalam menjaga ketahanan energi karena kepastian pasokan menjadi prioritas utama agar tidak terjadi kelangkaan di masa mendatang. Berikut adalah pernyataan dari Menteri SDM Bahlil Lahadalia.
3: Yang melakukan impor itu adalah pemerintah Indonesia. Saya ulangi, yang melakukan impor BBM Rusia itu adalah pemerintah Indonesia. G2G. Dan kami dari pemerintah menugaskan Lemigas sebagai BLU dari SDM yang melakukannya. Jadi, dan ini akan terus menerus karena apa, tujuannya adalah untuk menjaga cadangan kita jangan sampai terjadi kekurangan dan sekaligus memastikan bahwa energi dalam negeri kita bisa tersedia.
2: Ya baik, sahabat Sonora, diketahui sebelumnya dalam tahap pertama dari proses impor minyak tersebut, Bahlil memastikan telah berhasil direalisasikan. Bahlil pun menekankan bahwa pengadaan tersebut dilakukan langsung oleh pemerintah Indonesia, bukan melalui badan usaha swasta maupun skema bisnis biasa. Demikian Tito Sonora melaporkan kembali ke studio.
0: Demikian Liputan Sonora. Nikmati 100% lagu Indonesia terbaik hanya di Pesona Indonesia.

0: tetap setia bersama kami di Sonora Network.
1: Nah, sahabat Sonora, saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Doni. Hai Doni, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi.
1: Nah, katanya kamu mau kasih ucapan ulang tahun yang spesial nih untuk seseorang. Boleh tahu nggak? Buat siapa nih?
2: Iya nih, aku mau ngucapin selamat ulang tahun buat sahabatku yang lagi kerja siang ini di Jakarta.
1: Wih, manis banget. Oke deh, sekarang kita coba telepon orangnya ya. Semoga diangkat.
3: Ya, halo.
1: Halo, selamat pagi. Apa benar saya sedang berbicara dengan Jessica?
3: Halo, iya betul. Ini dengan siapa ya?
1: Halo Jessica, saya Rara dari Radio Sonora Jakarta. Jangan kaget ya, karena saat ini saya sudah terhubung dengan seseorang nih yang punya pesan spesial untuk kamu. Hai Doni, silakan.
2: Hai Jess, selamat ulang tahun ya. Semoga selalu diberi kesehatan, panjang umur, makin sukses, semua doa dan cita-citanya tercapai. Dan selalu dikelilingi orang-orang yang sayang sama kamu. Semoga hari ini juga jadi hari yang paling membahagiakan deh buat kamu.
3: Wah, makasih Don.
1: Wah, selamat ulang tahun ya Jessica. Gimana, kaget gak dapat ucapan langsung di Radio Sonora?
3: Iya, kaget tapi seneng banget.
1: Nah, karena hari ini kamu lagi berulang tahun, Sonora juga mau kasih hadiah nih buat kamu berupa uang digital Rp250.000 di bingkisan Hari Bahagia. Selamat ulang tahun ya sekali lagi. Semoga hadiahnya bikin hari bahagiamu semakin spesial. Nah, sahabat Sonora, mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora? Ikutan yuk, bingkisan Hari Bahagia Sonora dalam rangka ulang tahun Sonora yang ke-54 tahun. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi makin berkesan. Cek informasi lengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau WA di 0851-5655-9200. Bingkisan Hari Bahagia Sonora. Karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.

0: Selamat sore sahabat Sonora. Kementerian Kesehatan bersama pemerintah Kota Bogor memperkuat komitmen pencegahan dan penanggulangan tuberkulosis atau TB melalui penandatanganan kerjasama di Kota Bogor. Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Octavianus mengatakan, Indonesia masih menjadi negara dengan kasus TB tertinggi kedua dunia. Menurut Benjamin, jumlah kasus TB di Indonesia pada 2025 diperkirakan mencapai 1,09 juta kasus dengan capaian pengobatan sekitar 80%. Kemenkes terus memperluas program cek kesehatan gratis di 400 lokasi di Kota Bogor untuk mempercepat deteksi dan pengendalian TB. Bank Sentral Amerika Serikat atau The Fed memutuskan mempertahankan suku bunga acuannya dalam pertemuan kebijakan terbaru pada Rabu waktu setempat. Keputusan itu dinilai memberi sentimen positif bagi pasar keuangan Indonesia karena berpotensi meningkatkan aliran modal asing atau capital inflow ke dalam negeri. Ekonom Core Indonesia Dipo Satria Ramli mengatakan keputusan The Fed menahan suku bunga membuat Bank Indonesia tidak berada di bawah tekanan untuk menaikkan suku bunga acuan. Diharapkan dapat menjaga stabilitas nilai tukar rupiah sekaligus mendukung iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional.
1: Demikian Sonora Update.

0: Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music. Selamat sore sahabat Sonora, kita berjumpa kembali dalam Ngopi Sore, ngobrol penuh inspirasi di sore hari ini bersama dengan tamu-tamu istimewa, tamu-tamu inspiratif dengan topik yang semoga bisa memberikan inspirasi juga kepada Anda semua pada sore hari ini. Dan hari ini saya senang sekali karena kita kami yang mendatangi rumah beliau, kantor beliau pada sore hari ini. Ini kami sangat bangga dan bahagia sekali bisa berada di kantor beliau. Beliau adalah Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. H. Fadlizon, SS, MSc. Selamat sore, Prof.
1: Selamat sore, Mas. Terima kasih kabar? Diundang.
0: Terima kasih. Sebetulnya kami yang datang ke sini, Prof. Izinkan Pak Menteri, saya juga menyambut di Ngopi Sore dengan satu pantun untuk Pak Menteri, ya.
1: Iya.
0: Dari Padang Panjang ke Bukit Tinggi. Boleh makan rendang, kuahnya kari.
1: Cakep.
0: Kami senang ketemu Pak Menteri Fadli. Terima kasih sudah menerima kami.
1: Gitu ya.
0: Karena kita konteksnya memang budaya, pantun juga bagian dari budaya, Pak, ya.
1: Yeah.
0: Dan kami sangat amazing, terpesona dengan koleksi-koleksi di kantor Pak Menteri pada sore hari ini. Ini sebetulnya seperti passion yang bertemu dengan ketika Bapak diamanahi jabatan Sekretaris Kebudayaan ini. Menemukan dunianya begitu, Pak, ya. Boleh cerita nggak, Pak? Sampai kemudian koleksi dari perpustakaan pribadi Bapak dijadikan etalase di sini, Pak.
1: Ya, sebenarnya pada waktu saya diberi amanah sebagai Menteri Kebudayaan hampir 2 tahun yang lalu, saya memang mempunyai semangat yang tinggi untuk memajukan kebudayaan kita. Selama ini saya juga banyak bergerak di bidang kebudayaan meskipun lama di parlemen, ya, dan juga masyarakat taunya politik gitu. Tetapi sebenarnya dari kecil saya pecinta budaya gitu, dan bahkan saya mengoleksi banyak benda-benda budaya, termasuk ya segala macam ekspresi budaya, mulai dari lukisan, patung, karya-karya yang lain gitu. Nah, jadi ketika saya diberi amanah ini, saya kira ini satu tantangan tersendiri dari Bapak Presiden Prabowo kepada saya gitu, karena ini merupakan kekayaan kita yang mungkin selama ini kurang mendapat perhatian. Kalau kita lihat, Indonesia ini kan negara yang sejak awal saya katakan mega diversity.
0: Okay.
1: Keberagamannya itu luar biasa, saking banyaknya itu menurut saya ya, istilah yang paling tepat itu bukan diversity lagi, tapi mega diversity. Dan ini merupakan kekayaan budaya dari 1.340 etnis yang ada di Indonesia.
0: 1.340 ya, etnis.
1: Total dari suku bangsa kita yang tercatat juga ada 718 bahasa. Nah, jadi ketika saya setting kantor Kementerian Kebudayaan, ya saya bawa juga sejumlah artefak, karya-karya, temuan-temuan patung dari berbagai zaman, ya, untuk menandakan kekayaan budaya kita paling tidak menjadi satu etalase kecil,
0: ya,
1: gitu.
0: Kekayaan budaya kita yang sangat beragam. Tadi Bapak sudah menyinggung mega diversity. Saya pernah membaca tulisan orasi ilmiah Bapak, diplomasi kebudayaan, mega diversity, Indonesia sebagai pusat kebudayaan dan peradaban dunia.
1: Ya.
0: Ini bisa dimulai dari upaya yang Bapak lakukan ketika menjadikan kantor ini sebagai sebuah etalase dari zaman dulu sampai sekarang, karena zaman kerajaan di sini ada gitu ya, Pak, artefak-artefak juga semua ada.
1: Ya, saya sih melihat itu sebuah, ya, kalau kantor ini sebuah titik kecil dari kekayaan budaya kita gitu ya. Tapi banyak karya-karya besar baik yang dari dulu maupun yang kontemporer nih, termasuk yang karya kontemporer ini karyanya Pak Nyoman Nuarte ini, The Flying Borobudur nih ya.
0: Okay.
1: Nah, dan juga kalau kita lihat banyak temuan-temuan terakota, keris, dan lain-lain. Yang terbaru sebenarnya menurut saya yang memang memerlukan satu promosi pengetahuan juga dari masyarakat kita. Kita ini peradaban yang tua loh. Kita ini bukan peradaban baru kemarin sore. Kita ini peradaban, kalau dari lukisan saja, lukisan purba saja, umurnya yang paling tua yang ditemukan sejauh ini 67.800 tahun.
0: 67.
1: Itu di Leang Metanduno, di Kepulauan Muna. Sebelumnya itu yang tercatat adalah 51.200 tahun di Maros Pangkep. Jadi kita ini budaya yang sangat tua. Untuk sebagai pembanding saja, di Prancis dulu yang tertua itu di Lascaux, umurnya 17.000 tahun. Kita ini 3 kali lipat lebih tua.
0: 60.000
1: tadi. Iya, 67.800 tahun. Itu bukan segitu, disebutnya at least, setidak-tidaknya. Gitu, karena ini bukan katanya, ini penelitian.
0: Riset ya, Pak.
1: Dengan uranium series, ya. Dan kita juga punya temuan-temuan Pithecanthropus erectus atau Homo erectus itu 60% adanya di Indonesia. Yang ditemukan di dunia 60% ditemukan di sini. Itu umurnya sampai 2 juta tahun. Ya, jadi kita ini peradaban tua. Makanya saya katakan waktu itu di dalam orasi ilmiah saya, kita ini mungkin bukan nation state, tapi civilizational state. Jadi negara yang memang dibangun dari peradaban. Dari peradaban-peradaban-peradaban yang panjang gitu ya. Jadi bukan sekedar peradaban yang baru, apalagi pasca kolonialisme. Kita merdeka ya baru 81 tahun. Yeah. Tapi peradaban kita panjangnya sampai 2 juta tahun.
0: Oke. Kemudian ini yang ingin Bapak kenalkan kepada anak-anak muda. Sejauh ini apa upaya supaya adik-adik kita, anak-anak kita, Gen Z, Gen Alpha, itu juga mulai memahami mega diverse ini sebagai sesuatu yang kita banggakan.
1: Iya. Jadi, ya saya mengajak teman-teman muda, Gen Z, ayo datang ke situs-situs kita, ke cagar-cagar budaya kita, heritage kita, museum-museum kita. Makanya kita buat beberapa inovasi, mulai dari saya buat museum pasport, saya inisiasi melalui museum dan cagar budaya, dan ternyata antusias, ya, bukunya saja laku. Sekarang cetak 20.000 sudah habis kira-kira gitu ya. Dan dijual itu padahal, bukan gratis dibagi-bagi, dijual gitu ya, melalui toko buku, melalui online gitu ya. Jadi dijual museum pasport itu supaya anak-anak Gen Z datang bisa melihat kemana-mana, bisa dicap di museum-museum atau di cagar budaya itu. Kita buat lomba konten budaya. Jadi misalnya kunjungannya ke cagar budaya, situs budaya, ke museum yang ada di seluruh Indonesia. Pesertanya kalau tidak salah bulan lalu aja lebih dari 1.000. Atau mungkin sekarang udah lebih dari itu. Hampir 2.000 mudah-mudahan. Nah, itu salah satu cara kita untuk mendorong bagaimana anak-anak muda untuk akrab dengan budaya, dengan peninggalan-peninggalan sejarah, situs-situs, dan juga budaya-budaya kontemporer. Ya, film, ya musik, kemudian seni pertunjukan, seni rupa, sastra, ini 5 ekosistem yang sedang kita kembangkan dengan manajemen talenta nasional. Nah, saya kira sekarang Gen Z semakin suka kelihatannya dengan situs-situs, dengan museum-museum. Karena itu literasi dan narasinya harus dihidupkan dulu. Harus diangkat dulu. Dan inilah bagian yang sejak awal saya inginkan sebagai upaya untuk reinventing Indonesian identity. Menemukan kembali identitas Indonesia kita yang utuh, yang kuat, yang berakar dari budaya yang panjang gitu ya. Dan ini menurut saya yang akan menjadi modal budaya kita, cultural capital kita gitu. Supaya kita tidak limbung atau gamang di tengah era globalisasi ini seperti kehilangan identitas. Tidak, kita ini berangkat dari satu budaya yang kuat, peradaban yang kuat, ya bahkan kita tua dan juga beragam. Jadi kita harus bangga dengan diri kita sendiri. Ada pride gitu.
0: Iya. Itu yang tangible bisa dilihat. Ada yang intangible, budaya seperti founding fathers kita memperkenalkan Bung Hatta misalnya dengan gotong royongnya dalam tulisan orasi ilmiah, Pak Fadli juga, kemudian bahasa ya juga banyak sekali ya. Jadi anak-anak muda yang sekarang digital native dipertemukan dengan narasi yang kuat, itu bisa menjadi sesuatu yang kuat ya Pak ya.
1: Ini kita harus banyak narasi tadi. Dan seringkali kebudayaan itu direduksi hanya seni budaya. Padahal kebudayaan ini luas. Dalam undang-undang pemajuan kebudayaan kita disebut paling tidak ada 10 objek pemajuan kebudayaan. Mulai dari bahasa, tradisi lisan. Tradisi. Tadi pantun itu masuk dari tradisi lisan. Ya, kalau di Sumatera Barat ada tambo, di Jawa Barat bisa ada namanya jang jawokan. Ya, macam-macam. Setiap daerah punya ciri-ciri khas dari tradisi lisannya. Kemarin saya dari Nias, ada lagi tradisi lisannya dalam bentuk nyanyian, dalam bentuk mantra, dalam bentuk pantun, dalam bentuk petatah petitih, gitu ya, segala macam. Terus ada ritus, ya, upacara-upacara, ada manuskrip-manuskrip, ada adat istiadat, ada permainan tradisional, ada pengetahuan lokal, ada pangan lokal. Itu bagian dari ekspresi budaya. Dan juga ada seni, tentu saja. Seni banyak sekali subsektornya, kira-kira gitu, cabangnya. Tadi film, musik, tari, apa, seni pertunjukan, kemudian ada sastra, ada seni rupa. Yeah. Di breakdown lagi dari seni pertunjukan, ada teater, ada tari, ada macam-macam. Jadi kita nih luar biasa banyaknya. Warisan budaya tak benda kita saja yang baru kita catat nih 2727. Warisan budaya tak benda Indonesia. Ini upaya registrasinya saya percepat. Sehingga satu tahun tuh 500. Tahun lalu 500-an. Biasanya cagar budaya juga kita genjot terus. Waktu saya menjadi menteri itu kurang dari 228. Sekarang sudah 743. Bayangkan dalam 79 tahun pencatatannya hanya 228 apa namanya, cagar budaya nasional. Sekarang saya targetkan tahun ini 2000. Satu tahun gitu ya targetnya. Jadi melebihi dari yang tadinya cuma 200-an itu selama 79 tahun.
0: Nah sekarang dengan jadi kementerian sendiri lebih fokus, lebih
1: terarah. Kita lebih fokus sehingga budaya kita ini lebih terangkat. Karena mandat konstitusinya tuh kuat. Pasal 32 Undang-Undang Dasar 1945 ayat 1 bunyinya adalah negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia. Jadi negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Jadi itu mandat konstitusinya kuat. Itu kan mandat itu semacam perintah. Negara harus memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia. Bukan di tengah peradaban Indonesia, tapi di tengah peradaban dunia. Jadi kita ini harus berkontribusi dan ekspresi budaya kita ini harus dikenal di tengah dunia gitu, harus visible.
0: Apalagi di tengah situasi yang borderless saat ini ya Pak ya, karakter seperti ini yang harusnya bisa.
1: Dan sekarang yang namanya bumi kita sudah semakin tidak berjarak dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Dunia ini sudah menjadi global village, sudah menjadi desa global. Jarak semakin dekat, ya, waktu juga semakin singkat. Kalau dulu orang bepergian ke Eropa bisa berbulan-bulan, sekarang hanya dalam berapa belas jam. Begitu juga komunikasi bisa real time. Jadi di satu sisi memang sudah borderless. Jadi kita, makanya kalau saya bilang kita ini justru harusnya semakin banyak orang Indonesia di negara lain. Jadi bukan apa istilahnya, ayo kabur aja.
0: Tapi jadi ambasador-ambasador
1: ini harusnya menjadi warga dunia.
0: Warga dunia. Global citizen ya.
1: Menurut saya setidaknya 10-20 juta orang Indonesia harusnya ada di negara lain. Nah baru kita kelihatan. Ya mungkin 30 juta harusnya. Seperti orang India, seperti orang Tiongkok, Filipina.
0: Diasporanya di mana-mana.
1: Diasporanya. Jadi kita nih harus, menurut saya orang Indonesia ini kurang banyak di luar negeri justru. Jadi saya termasuk yang mendukung mungkin puluhan juta orang harus ada di, ini kan udah jadi global village.
0: Betul.
1: Baru kita bisa kelihatan. Indonesianya itu baru kelihatan.
0: Mereka jadi spokesperson, duta-duta yang akan
1: mereka menjadi
0: Indonesia.
1: Duta-duta budaya kita, menjadi mereka juga duta ekonomi kita. Apalagi tadi disebut seperti kata Bung Hatta, Indonesia ini kelebihannya punya budaya gotong royong, musyawarah mufakat, dan family values-nya itu kuat, nilai-nilai kekeluargaan. Jadi dimanapun mereka pasti nggak akan lupa dengan tanah airnya.
0: Betul.
1: Walaupun sudah berpuluh-puluh tahun, tapi nggak akan lupa.
0: Tuh kalau ketemu orang Indonesia langsung ya.
1: Iya.
0: Indonesia ini di mana gitu.
1: Saya baru ketemu dengan duta besar Tunisia barusan yang menyampaikan ada seorang pelukis hebat di Tunisia, kelahiran Indonesia. Hanya sampai umur 6 tahun baru kemudian ke Tunisia, tapi karena kenangannya tentang batik, tentang ragam motif Indonesia, itu menjadi inspirasi dia sampai kemudian dia besar. Dan kecintaannya itu diekspresikan di dalam lukisan-lukisannya.
0: Oke.
1: Gitu. Itu sebagai contoh. Apalagi orang Indonesia sendiri pasti nggak akan pernah lupa dengan Indonesia. Belum lagi dari nilai ekonominya. Ya, nilai ekonominya kan semakin banyak orang di luar, pasti kekerabatannya itu karena kegotong royongannya itu, pasti ngirim uangnya kan ke desa, orang tuanya.
0: Ya,
1: kan begitu, betul, saling menolong. Kita agak beda dengan orang Barat yang

0: daerah, menjaga bahasa daerah kita. Nah, jumlah bahasa daerah kita itu menurut catatan itu 718. Tapi ada sejumlah bahasa daerah yang juga terancam. Terancam punah karena penuturnya semakin sedikit. Nah, ini yang menurut saya tantangan gitu ya. Memang badan bahasa ini berdiri sendiri secara administratif, tidak di bawah Kementerian Kebudayaan, harusnya di bawah Kementerian Kebudayaan, tapi ini di kementerian lain. Nah, tapi kami karena merasa ini bagian dari objek pemajuan kebudayaan, kita juga berusaha supaya bagaimana bahasa daerah ini hidup. Saya kira memang bahasa daerah ini harusnya menjadi satu bagian penting dalam pendidikan, pendidikan dasar terutama, menjadi muatan-muatan lokal. Sehingga ada semacam kewajiban di daerah-daerah yang memiliki bahasa daerah itu tetap mengajarkan bahasa daerah sebagai muatan lokal. Itulah satu-satunya cara yang paling efisien untuk menginstitusionalisasikan bahasa daerah. Gitu.
1: Bagian dari kurikulum yang diajarkan, ya,
0: diajarkan
1: dalam institusi pendidikan
0: di daerah masing-masing.
1: Iya, oke. Dan menarik kalau kita bicara mega diversity, Pak Menteri punya cita-cita untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat kebudayaan dunia, peradaban dunia gitu, Pak. Is it possible, Pak?
0: Menurut saya
1: dan
0: possible.
1: Butuh waktu berapa lama gitu ya dengan semua modal yang kita punya untuk menuju ke arah sana?
0: Iya, tentu tidak seperti membalik tangan.
1: Ya.
0: Tapi kita seperti saya katakan tadi harus visible. Kita ini kalau cerita tidak ada habis-habisnya. Misalnya untuk bikin film. Cerita untuk film banyak sekali kita, mulai dari cerita tentang kain, wastra, ya, cerita tentang warisan budaya tak benda yang lain yang banyak, itu nggak akan kehabisan. Tinggal bagaimana SDM kita diberikan satu keleluasaan dan pemerintah dalam hal ini juga memfasilitasi menjadi stimulus. Tentu tidak bisa hanya dari pemerintah saja, harus ada pemerintah pusat, daerah, ada swasta. Tanggung jawab ini harus kita tanggung bersama gitu ya, memajukan. Dan terutama adalah komunitas-komunitas budaya yang ada, yang kita dukung, kita fasilitasi sebagai stimulus pemajuan kebudayaan nasional kita. Saya sangat yakin, karena saya udah keliling kira-kira 101 negara ya sepanjang hidup saya. Dari sejak SMA saya ikut pertukaran pelajar waktu saya di parlemen dan juga waktu zaman mahasiswa. Saya lihat nggak ada tuh kebudayaan negara lain yang menurut saya kekayaan dan diversity-nya, keberagamannya lebih hebat dari kita. Coba tunjukkan negara mana yang kekayaannya. Kita dari Aceh sampai Papua, Sabang Merauke, Miangas sampai Pulau Rote, itu beragam sekali. Mau satu tarian aja bisa beragam. Gitu. Ya, banyak di negara lain itu homogen relatif. Karena kulturnya lebih homogen memang. Bahasanya juga lebih sedikit. Suku bangsanya juga tidak terlalu banyak. Jadi coba bisa dengan Amerika Serikat, jelas banyakan kita. Dengan Eropa, dengan beberapa negara, saya bisa bandingkan kok. Bisa saya challenge, coba negara mana yang keberagamannya dan kekayaan budayanya lebih banyak, lebih hebat dari kita.
1: Ya.
0: Ada nggak? Nggak ada.
1: Betul, betul, betul, betul. Ini sesuatu yang kita banggakan dan kita lebih bangga karena bisa dipersatukan sebagai Indonesia.
0: Dari Aceh, tari Saman ada.
1: Iya.
0: Di Papua, tarinya beda lagi.
1: Iya.
0: Di NTT, beda. Setiap daerah aja punya tari-tarian sendiri.
1: Betul.
0: Kalau kita datang ke Timur Tengah, tariannya relatif agak sama. Misalnya tari pedang, ya dia mengayun-ngayunkan pedang, relatif sama, mungkin gerak-geriknya yang sedikit berbeda. Maksud saya lebih homogen, gitu.
1: Iya, iya, iya. Mega diversity memang.
0: Iya.
1: Mega keberagaman itu.
0: Ya.
1: Pak Menteri, 2045 kita akan menjelang generasi emas ya. Cita-cita kita menjadi sebuah bangsa yang lebih besar, sejahtera gitu ya. Apa yang bisa disampaikan untuk sahabat Sonora? Mungkin Indonesia dalam tiga kata di 2045 dari kacamata seorang Menteri Kebudayaan Republik Indonesia.
0: Ya, sebelum ke sana ya, sebelum ke kata-kata itu, saya melihat bahwa budaya ini harus menuju juga kepada ekonomi budaya, pemanfaatan dan saya kira pengelolaan

0: Ya, karena ini juga soft power yang penting. Jadi kalau kita lihat negara-negara maju itu, mereka justru menjadikan budaya itu bagian dari ekonomi budaya yang penting. Hollywood, Bollywood, K-pop dengan Korean Hallyu, ya dan lain-lain. Kita juga menurut saya harus ke sana. Sehingga budaya itu bukan menjadi beban. Justru budaya ini adalah bagian dari modal yang sangat penting bagi kemajuan bangsa. Apalagi ke tahun 2045. Nah, saya yakin kalau kita dari sekarang sudah mulai mempunyai kesadaran budaya, cultural consciousness, kecintaan pada budaya kita, kemudian dimanifestasikan dengan berbagai macam inovasi, kreativitas, ya, dan juga menuju bahkan industri budaya, ya, film itu bisa kita sebut juga industri budaya kalau kemudian dia bisa ini, maka kita akan semakin maju, makmur dan tidak kehilangan identitas gitu. Jadi
1: tiga kata itu
0: ya menurut saya ya kita harus maju, kita harus sejahtera dan kita harus beradab gitu, kira-kira gitu.
1: Maju, sejahtera dan beradab ya. Ini luar biasa. Dan yang pasti saya sepakat dengan Pak Menteri tadi bahwa cita-cita bahwa ini bisa dimonetisasi, bisa menjadi sebuah tools untuk diplomasi sehingga bisa menyejahterakan masyarakat itu seperti yang terjadi di Korea. Karena kita punya banyak modal itu gitu ya Pak. Oke. Quick wins dari Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia. Dari Pak Menteri.
0: Ya, quick wins-nya adalah bagaimana menggerakkan dan menghidupkan semua potensi-potensi budaya yang ada di daerah, termasuk menuju ekonomi budaya tadi, revitalisasi semua cagar-cagar budaya, museum-museum, tadi dengan gotong royong ya, bersama-sama, dan sudah kita lakukan, kemudian ekosistem-ekosistem, baik itu film, musik, sastra, seni pertunjukan, lalu juga banyak lagi SDM, karena spektrumnya tadi begitu luas, semua kita coba angkat dengan maksimal, jadi ya tidak ada hari libur sebenarnya kita nih, tapi kita harus hadir di berbagai tempat. Ya, kemarin saya di Nias, sebelumnya di Tasikmalaya, di mana-mana ya, karena daerah kita nih luas, tapi tentu kita mau berbagi tugas lah. Jadi kalau bicara quick wins adalah bagaimana dulu menghidupkan semua potensi ini menjadi kekuatan. Jadi jangan potensi hanya sekedar potensi, tapi menjadi power, kekuatan. Dari kekuatan itulah kita bisa menghasilkan termasuk ekonomi budaya, industri budaya, dan lain-lain.
1: Dan itu di-leverage dengan digitalisasi yang ada saat ini ya Pak ya. Apa kemudian peran terkait dengan upaya untuk menjadikan digitalisasi ini sebagai untuk apa meningkatkan goals tadi Pak?
0: Ya, salah satu kemajuan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini harus kita manfaatkan sebagai tools, sebagai alat, sebagai instrumen gitu ya. Jadi kita juga tidak boleh ketinggalan untuk beradaptasi. Ya, literasi digital kita perlu. Bahkan dengan adanya kemajuan di era digital ini, kita bisa memfasilitasi misalnya Dana Indonesia Raya itu melalui aplikasi yang akhirnya setelah kita buka secara inklusif, proposal yang masuk kepada kita nih untuk memfasilitasi kegiatan-kegiatan budaya, pemajuan kebudayaan itu sampai 15.742 ya, bulan lalu tuh kita tutup. Jadi tentu kita saring karena ini sifatnya kompetisi. Kita punya endowment fund atau dana abadi ini dan kita bagikan ini kepada komunitas-komunitas, pelaku budaya, baik itu kelompok maupun perorangan. Ini bagian untuk menstimulus ya pemajuan kebudayaan sampai ke tingkat grassroots lah.
1: Bisa diakses oleh siapapun pada saat ini ya. Baik. Semoga cita-cita dari Pak Menteri tadi dengan tiga kata ya, maju, sejahtera, beradab. Jadi kita tetap berkeadaban, berperadaban.
0: Berkeadaban, ya. Sangat penting.
1: Sangat penting.
0: Karena untuk apa kalau dia maju tapi tidak beradab?
1: Setuju, setuju sekali. Pak Menteri Fadli, terima kasih banyak untuk waktu dan bincang-bincangnya sore hari ini.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih, dan semoga di lain waktu kita bisa berjumpa lagi untuk berbincang topik-topik lain. Karena budaya ini luas, tentu ada banyak hal yang bisa kita elaborasi ya Pak Menteri ya.
0: Terima kasih.
1: Baik, terima kasih. Terima kasih. Demikian Ngopi Sore, ngobrol penuh inspirasi di sore hari ini bersama Sonora FM 92 Jakarta. Sampai jumpa lagi di Ngopi Sore edisi berikutnya. Sampai jumpa.
2: Tetap setia bersama kami di Sonora Network.
3: Saatnya informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga.
4: Sahabat Sonora, kita akan update informasi di ruas tol, tol dalam kota dari Kuningan sampai Tomang dan Angke ke Pluit padat, sebaliknya tersendat di Kuningan sampai dengan Cawang. Tol bandara lancar kedua arahnya, tol Jakarta Tangerang arah Jakarta ramai lancar, tersendat di Kembangan, sahabat Sonora. Sebaliknya juga tersendat di Kembangan. Kemudian tol Jagorawi kedua arahnya lancar untuk tol Jakarta Cikampek dari Jati Bening yang menuju Bekasi Barat terpantau padat. Sebaliknya arah Jakarta ramai lancar, dan untuk tol Layang MBZ kedua arahnya terpantau ramai lancar.
3: Itulah dia informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga. Melayani sepenuh hati, menemani cerita perjalanan penuh arti.
2: Terus dengarkan Sonora Network.

0: How's the day so far, sahabat Sonora? I hope it's amazing ya. Kalaupun enggak, kalaupun ya so-so aja Rara, atau justru I had a bad day. Tenang, bad day pasti berlalu. Sama seperti kata orang, badai pasti berlalu, seperti juga bad day pasti berlalu. And remember, that's just a bad day, not a bad life ya. Besok sudah berganti hari, mari kita sambut dengan semangat yang baru. Dan mudah-mudahan apa yang terjadi di hari ini yang tidak menyenangkan tidak terulang lagi ya. Mari belajar dari yang sudah terjadi. Good afternoon masih ya untuk Anda yang sudah stay tune bersama dengan kami, mungkin di perjalanan mendengarkan melalui mobil, boleh dong disapa juga melalui voice note. Agak bahaya kalau ngetik emang kalau lagi nyetir. Silakan disampaikan informasi cuaca lalu lintasnya, atau yang di rumah, yang udah sampai rumah, yang gak kemana-mana hari ini, WFH, WFA. Boleh disampaikan juga seperti apa hari ini berjalan. So far so good, atau ada kejadian menarik, atau ada yang ingin di-sharekan? Boleh, 0812-122-9200. Rara Kalesaran yang menemani Anda. Selamat sore Pak Sito. Menyampaikan nih, lalin Jalan Raya Pasar Minggu dari Simpang Volvo lanjut Tanjung Barat, Stasiun Lenteng Agung masuk Simpang Kampus UI terpantau ramai. Masih lancar, hanya tersendat di traffic light pole tangan. Cuacanya cerah. Kalau saya lihat dari videonya ya, ini mengendarai mobil, perjalanan cukup lancar ya, dan kondusif sih sore hari ini ya. Gak panas banget kayaknya. Sekitaran Palmera masih lumayan terik di sore hari ini. Gimana sekitar Anda, sahabat Sonora?
1: Maaf

0: Ya bersama kami di Sonora Network.
1: Sahabat Sonora, Bank Indonesia memutuskan untuk mempertahankan BI rate di level 5,75% sebagai kebijakan utama dalam rapat Dewan Gubernur Juli 2026. Langkah ini ditempuh untuk menjaga inflasi tetap berada di sasaran 2,5 plus minus 1% pada tahun 2026 dan 2027 sekaligus memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah di tengah ketidakpastian ekonomi global. Sejalan dengan itu, Bank Indonesia juga terus memperkuat berbagai langkah kebijakan melalui stabilisasi nilai tukar rupiah, optimalisasi operasi moneter, serta pendalaman pasar keuangan. Dan upaya ini dilakukan untuk menjaga kepercayaan pelaku usaha dan investor sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berkelanjutan. Bank Indonesia menjaga stabilitas mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Nah, sahabat Sonora, saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Doni. Hai Doni, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi.
1: Nah, katanya kamu mau kasih ucapan ulang tahun yang spesial nih untuk seseorang. Boleh tahu nggak? Buat siapa nih?
2: Iya nih, aku mau ngucapin selamat ulang tahun buat sahabatku yang lagi kerja siang ini di Jakarta.
1: Wih, manis banget. Oke deh, sekarang kita coba telepon orangnya ya. Semoga diangkat.
3: Ya, halo.
1: Halo, selamat pagi. Apa benar saya sedang berbicara dengan Jessica?
3: Halo, iya betul. Ini dengan siapa ya?
1: Halo Jessica, saya Rara dari Radio Sonora Jakarta. Jangan kaget ya, karena saat ini saya sudah terhubung dengan seseorang nih yang punya pesan spesial untuk kamu. Hai Doni, silakan.
2: Hai Jess, selamat ulang tahun ya. Semoga selalu diberi kesehatan, panjang umur, makin sukses, semua doa dan cita-citanya tercapai. Dan selalu dikelilingi orang-orang yang sayang sama kamu. Semoga hari ini juga jadi hari yang paling membahagiakan deh buat kamu.
3: Wah, makasih Don.
1: Wah, selamat ulang tahun ya Jessica. Gimana, kaget nggak dapat ucapan langsung di Radio Sonora?
3: Iya, kaget tapi seneng banget.
1: Nah, karena hari ini kamu lagi berulang tahun, Sonora juga mau kasih hadiah nih buat kamu berupa uang digital Rp250.000 di bingkisan Hari Bahagia. Selamat ulang tahun ya sekali lagi. Semoga hadiahnya

0: 0852 atau WA di 0851 5655 9200. Bingkisan hari bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.
1: Terus dengarkan Sonora Network.

selamat tugas Rara, salam sehat dan happy always. Cuaca di Sunter cerah banget asli, Bu. Ini Palmera juga cerah banget, kayak enggak ada tanda-tanda jam 5 gitu ya. Cerah banget, tapi ini kayaknya pas dan menyenangkan untuk kita olahraga sore. Siapa di sini tim olahraga sore? Ada yang tim olahraga pagi, tim olahraga sore ya. Enak yang mana sih? Kalau Rara sih pernah dua-duanya, sama-sama enak. Jadi kalau pagi sebelum kerja gitu ya olahraga, terus siangnya berasa gak ngantuk. Kan biasa kalau kita di kantor habis makan siang kayak ngantuk berat banget matanya, tapi seger kalau kita tuh habis olahraga pagi, gak ada ngantuk-ngantuknya, badan enteng. Demikian juga kalau kita olahraga malam, habis olahraga

rasanya badan enak banget, terus enak buat tidur gitu. Jadi dua-duanya sih aku yes. Kalau sahabat sonora gimana nih? Tim olahraga sore apa pagi? Halo, selamat sore Pak Albertus, Mario, Rara. Cuma mau tanya kok, sekarang enggak siaran pagi lagi? Bukan enggak siaran pagi lagi, lagi jadwalnya banyak ada perubahan di minggu ini. Jadi beberapa teman ada yang bertugas keluar. Seperti hari ini saya menggantikan Yudi. Besok pagi juga saya menggantikan Yudi yang sedang tugas ke Kalimantan untuk meliput acara mangrove ya. Kemudian hari Selasa kemarin saya absen ya, karena ada keperluan untuk acara di luar, seperti itu. Tapi mudah-mudahan sih next week sudah kembali seperti sedia kala. Siapa yang kangen ABG 90-an TikTokan pagi-pagi ya Marara? Coba absen di sini.

0: Dia bersama kami di Sonora Network. Pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sonora Update.
1: Sahabat Sonora, indeks harga saham gabungan atau IHSG di Bursa Efek Indonesia dalam perdagangan sore ini ditutup menguat ke zona hijau. IHSG naik 94,97 poin atau 1,56% ke level 6.186,36 sekaligus menjadi level tertinggi sepanjang perdagangan hari ini. Penguatan IHSG diikuti juga mayoritas saham yang bergerak di zona hijau. Sebanyak 511 saham menguat, 171 saham melemah, dan 281 saham ditutup tidak berubah. Sementara itu, mata uang Garuda melemah 38 poin atau 0,21% ke level Rp18.111 per dolar Amerika Serikat. Kejaksaan Agung mengungkap hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP yang menemukan dugaan adanya pemborosan program makan bergizi gratis mencapai Rp10,5 triliun per tahun. Temuan itu diungkapkan dalam sidang pra-peradilan mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Lodewijk Pusung. Kejaksaan Agung menilai hasil audit BPKP menjadi salah satu dasar dalam proses penyidikan perkara tersebut. Pusung telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola program MBG periode 2025 hingga 2026.
0: Demikian Sonora Update.

0: Incomplete dari Backstreet Boys. Siapa yang kalau dengar lagu ini langsung berasa pengen karaoke dan menghayati? Selamat sore untuk sahabat-sahabat saya yang sudah menyapa juga di sore hari yang cerah sekali ini. Bu Tati Sukiyati, terima kasih ya Rara. Besok Jumat, yay, pagi bersama Rara menggantikan Yudi. Semangat selalu deh menghibur semua sahabat Sonora. Siap Bu Tati, semangat always. Pak Elvin, apa kabar? Kenapa jarang siaran di Sonora pagi seperti dulu? Aku kangen tahu. Omon-omon, aku mau info weather of Tangerang City. Cerah sekali. Udah makan belum? Sudah, sekarang waktunya saya puasa sampai besok ini. Pak Elvin, Rara kangen banget dengerin di Sonora pagi. Nonton TikTok juga. Siap, besok pagi saya kembali pukul 5 ya, pantengin ya. Untuk TikTok mungkin sekitaran 5.20 lah. Oke, janji ya, stay tune ya. Oke, sambil menunggu juga mungkin sahabat-sahabat yang mau menyapa, saya mau menuju ke sekitaran Jakarta dan sekitarnya nih. Sudah ada rekan Tito dengan informasi lalu lintasnya, silakan Tito.
1: Ya, baik sahabat Sonora, harus lalu lintas di Jalan Medan Merdeka Barat dari Jalan Medan Merdeka Utara maupun Jalan Majapahit yang menuju ke MA Tamrin sore hari ini terpantau padat. Di mana kepadatan terjadi karena volume kendaraan pada sore hari ini meningkat. Selain itu kepadatan terjadi terutama di jelang putaran balik sekitar Kementerian Perhubungan, sehingga baik itu kendaraan roda 2 maupun roda 4 mengurangi kecepatannya. Selepasnya arus lalu lintas kembali terpantau padat. Kemudian di jelang traffic light sekitar Patung Kuda ataupun Bundaran Indosat, sore hari ini juga tersedat antrian lebih dari 10 meter ke belakang. Sementara itu selepasnya arus lalu lintas yang menuju ke arah MA Tamrin terpantau padat. Sementara menuju ke Jalan Medan Merdeka Selatan ditutup karena adanya aksi unjuk rasa di sekitar Jalan Medan Merdeka Selatan. Arah sebaliknya dari MA Tamrin yang menuju ke Jalan Majapahit terpantau padat, baik itu jelang traffic light sekitar Bundaran Indosat maupun setelahnya. Cuaca cerah, demikian Tito Sonia melaporkan kembali ke studio.

0: dengarkan Sonora Network. Sonora Traffic Update dipersembahkan oleh Mitsubishi UX Force HEV. Kalau hari ini agenda Anda pergi ke Gias, ada satu pengalaman yang sayang untuk dilewatkan. Kunjungi Hall 10 Booth 10A Mitsubishi Motors dan rasakan Mitsubishi UX Force HEV. Dengan teknologi hybrid generasi terbaru, kendaraan ini menghadirkan pengalaman berkendara yang lebih nyaman, akselerasi yang responsif, serta kabin yang lebih senyap untuk menemani setiap perjalanan Anda. Jangan lupa ya, mampir dan rasakan sendiri kenyamanannya. Test drive sekarang.
1: Sahabat Sonora, kita mau update kembali ya informasi lalu lintas di sore hari ini menuju ke sekitaran Salemba Raya. Seperti apa pantauan lalu lintas di sana? Sudah ada rekan Lili. Silakan informasinya.
2: Baik, terima kasih sahabat Sonora. Selamat sore, arus kendaraan saat ini di ruas jalan Salemba Raya yang datang dari arah Kramat Raya menuju ke arah Matraman. Saat ini dalam keadaan cukup padat di semua lajur yang ada. Sedangkan untuk arah sebaliknya terpantau bergerak ramai lancar, sedikit tersendat di lampu pengatur lalu lintas di RSCM. Di Kramat Raya sendiri juga kendaraan yang akan memasuki ruas jalan Salemba juga cukup padat, dan arah sebaliknya juga tersendat sedikit di sekitar kawasan Senen. Tetap berhati-hati bagi Anda yang tengah berkendara. Kita kembali ke studio.
0: Telah Anda dengarkan Sonora Traffic Update dipersembahkan oleh Mitsubishi UX Force HEV, Elevated Urban SUV.
3: Tetap setia bersama kami di

0: Sebagian hasil penjualannya bahkan disisihkan untuk mendukung patroli hutan mangrove. Bersama, kita jaga mangrove untuk masa depan.
1: Demikian Mangrovepedia bersama M4CR. Mangrove untuk masa depan.

0: 98 degrees, Anda dengarkan di Sonora FM 92 Jakarta. News, traffic and music, Rara Kalisaran masih menemani Anda sampai dengan tuntas di pukul 18, sebelum nanti Hans Christian akan lanjut ya dengan meneruskan lagu-lagu yang sudah kita siapkan di sini. Saya menuju ke informasi lalu lintas. Sekarang sudah ada Aibda Yogi Supono nih, ingin menyampaikan informasi di Jakarta dan sekitarnya terkait dengan lalu lintas. Silakan Pak Yogi.
1: Selamat sore sahabat Sonora, selamat sore Mbak Rara. Untuk pantauan yang pertama, tadi sekitar pukul 14.30 ada penanganan kecelakaan tunggal pengendara sepeda motor mengalami out of control, tepatnya di wilayah Jakarta Barat, depan Bank Cimniaga, Jalan Dan Bogot, arah Grogol, dan korban mengalami luka.

0: luka out of control. Saat ini sudah dilarikan ke Rumah Sakit Sumber Waras Jalan Kiai Tapa, Grogol, Jakarta Barat oleh petugas lantas wilayah Jakarta Barat untuk kecelakaan tersebut. Dan untuk pantauan lainnya, ini ada imbas proyek pengaspalan jalan, tepatnya di Jalan Nias, Kelapa Gading, Jakarta Utara, yang mengarah ke arah Pegangsaan, lalu lintas tersendat agar pengendara tetap berhati-hati. Dan untuk di seputaran Bekasi Kota juga masih ada proyek galian gorong-gorong, tepatnya di seputaran depan pospol Jatiwaringin Pondok Gede Bekasi Kota yang mengarah ke arah Mall Pondok Gede Bekasi Kota. Ini ada kepadatan arus lalu lintas agar pengendara tetap berhati-hati. Dan untuk di Jakarta Timur juga ada tepatnya di seputaran Jalan Dei Panjaitan setelah Wika Tower yang mengarah ke arah Kebonanas, dan satu lagi seberang Wika Tower tepatnya di setelah Prum Kemenham Jalan Dei Panjaitan yang mengarah ke arah UKI. Ini galian, ada proyek galian agar pengendara tetap berhati-hati. Dan untuk yang tadi siang dan saat ini masih berlangsung agenda kegiatan penyampaian pendapat di seputaran Bundaran Patung Kuda Indosat dan Silang Monas Jakarta Pusat. Ini tepatnya yang sempat tadi siang ada penutupan jalan lalu lintas di seputaran Jalan Medan Merdeka Selatan yang mengarah ke arah Patung Kuda Indosat, sempat dialihkan menuju ke arah Agus Salim. Dan saat ini sekitar pukul 16.30 tadi sudah dibuka untuk lalu lintas di seputaran Jalan Medan Merdeka Barat. Maaf kami bilangi, Jalan Medan Merdeka Selatan yang mengarah ke arah Patung Kuda sudah normal kembali. Namun masih ada penutupan di seputaran Jalan Budi Kemuliaan yang mengarah ke arah Medan Merdeka Selatan. Saat ini masih dialihkan, dibelokkan ke kiri menuju ke arah Medan Merdeka Barat atau seputaran Harmoni. Agar pengendara mengantisipasinya untuk kegiatan penyampaian pendapat tersebut. Dan untuk tadi sekitar pukul 15 ada kebakaran di seputaran wilayah Jakarta Timur, tepatnya lapak koran bekas di seputaran Kampung Rawa Bebek RT 12 RW 1 Kelurahan Pulau Gebang Kecamatan Cakung Jakarta Timur, dan saat ini sudah dipadamkan oleh petugas damkar. Lalu lintas di seputaran objek lokasi sudah normal kembali. Dan yang terakhir kami ingatkan, hari ini tanggal 30 Juli diberlakukan untuk kendaraan roda 4 berplat genap sore ini mulai pukul 16 sampai dengan pukul 21.00 WIB untuk kawasan ganjil genap ruas arteri ibu kota DKI Jakarta untuk kendaraan roda 4-nya. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan dengan Aibda Yogi dari TMC Polda Metro Jaya. Salam sehat, salam tertib, lalu lintas.
1: Sonora FM.

0: Informasi Jalan Tol.
1: Kita update dulu ya informasi di ruas tol sore hari ini, sahabat Sonora, untuk Anda yang di perjalanan tol dalam kota dari Semanggi sampai dengan Tomang dan ke Angke Pluit padat. Sebaliknya padat dari Senayan sampai dengan Cawang. Tol Sediatmo, tol bandara lancar di kedua arahnya. Kemudian tol Wiyotowiono dari Ancol sampai Pluit padat di kedua arah. Untuk Tanjung Priok, arah Cawang kepadatan dimulai dari Rawamangun, Pulau Mas. Kemudian tol Jakarta-Tangerang, arah Jakarta padat dari Kunciran sampai Kembangan dampak dari evakuasi kecelakaan di... Sebentar, di tol Jorwe 2 Utara nih, arah Pondok Indah ada kecelakaan, sahabat Sonora, diperhatikan bagi Anda yang melintas. Sebaliknya juga padat nih, dari Kebonjeruk yang menuju ke Kembangan. Tol Jagorawi, kedua arah lancar, kepadatan imbas pertemuan arus di Simpang Cawang. Kemudian tol Jakarta Cikampek, arah Cikampek padat dari Jatibening sampai dengan Bekasi Barat, imbas dari evakuasi kecelakaan di KM 13800 yang melibatkan dua kendaraan truk. Sebaliknya arah Jakarta ramai lancar, tol layang MBZ kedua arahnya lancar.

0: News, Traffic, and Music.
1: Sahabat Sonora, Presiden Prabowo Subianto pada Rabu 29 Juli 2026 melantik Pamong Praja Muda Angkatan ke-33 Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau IPDN di Jatinangor, Jawa Barat. Salah satu lulusan terbaik adalah Aji Bayu Ramadan, putra asal Nusa Tenggara Timur. Saat ini Aji sudah tersambung bersama dengan kita melalui sambungan telepon. Aji, selamat atas prestasinya. Selamat sore, Aji.
2: Selamat sore, Mas. Terima kasih banyak, Mas, sebelumnya.
1: Luar biasa. Aji, ini pertama-tama kita ucapkan selamat atas prestasinya sebagai salah satu lulusan terbaik IPDN. Ketika nama Aji diumumkan sebagai lulusan terbaik, ini apa yang pertama kali terlintas di pikiran dan bagaimana perasaan Aji?
2: Alhamdulillah ya, tentu saja saya sangat bersyukur bisa mengemban tugas juga amanat tambahan sebagai lulusan terbaik atau Kartika Asta Brata, lulusan IPDN tahun 2006. Dan yang terpentingnya saya merasa bahwasanya ini adalah sebuah tugas tambahan bagi saya untuk memberikan contoh lagi kepada adik-adik seluruh Praja IPDN dan juga mungkin bagi teman angkatan saya maupun seluruh masyarakat menjadi sebuah inspirasi untuk menjadi semua orang lebih semangat lagi untuk mengemban prestasi-prestasi ke depan.
1: Wah, luar biasa nih ya. Tentu prestasi ini tidak datang begitu saja ya. Selama menjalani pendidikan di IPDN, apa yang menjadi motivasi terbesar Aji untuk selalu memberikan yang terbaik?
2: Motivasi terbesar saya adalah dua orang tua dari saya. Mana setiap harinya ibu selalu mengabari terkait kabar dan kondisi yang ada di rumah. Itu juga membuat sebuah motivasi dan semangat untuk terus menempuh pendidikan dengan maksimal. Dan juga saya memiliki cita-cita besar untuk memaksimalkan pendidikan, khususnya saya ingin berkuliah di luar negeri juga. Oleh karena itu, saya membutuhkan memang persyaratan seperti nilai dan lainnya dengan maksimal. Oleh karena itu, dua aspek ini saling mengisi satu sama lain dan membuat jati diri dan karakter saya sampai sekarang.
1: Wah, luar biasa nih ya. Peran support dari kedua orang tua dan juga motivasi diri yang begitu besar. Tapi nih Aji, kalau boleh dibagikan kepada pendengar, kebiasaan atau prinsip apa sih yang paling membantu Aji bisa meraih prestasi selama ini?
2: Sebenarnya kalau ditanya soal kebiasaan, saya pikir yang saya laksanakan tiap harinya itu tidak ada yang spesial. Namun saya percaya bahwasanya hal yang saya lakukan ini bisa diterapkan oleh semua orang. Yaitu saya percaya bahwasanya konsistensi itu lebih daripada intensitas. Contohnya apa? Contohnya ketika saya dari bangun pagi hingga nanti tidur kembali, itu saya selalu mendetailkan apa yang akan saya laksanakan di hari itu. Oleh karena itu saya manage semua hal penting, saya pelajari semua materi. Itu pun termasuk dengan pembagian pembelajaran maupun aktivitas proses belajar saya. Jadi saya setiap hari mendetailkan hal-hal apa yang harus saya latih dan harus saya belajar dengan maksimal. Tidak perlu harus dengan intensitas yang tinggi, tetapi saya konsisten hal kecil itu setiap harinya. Dan itu membuat saya lebih percaya diri untuk mempersiapkan apapun yang terjadi ke depan, saya bisa menjawab dengan maksimal karena saya sudah belajar sebelumnya.
1: Wah, ini tentunya lebih maksimal ya kalau sudah semuanya dipersiapkan. Tapi penasaran, Aji, apakah ada tantangan yang kamu hadapi selama kamu menjalani pendidikan? Apa tantangan yang paling berat nih yang pernah Aji hadapi dan bagaimana kamu mengatasinya?
2: Ya, seleknya seorang siswa atau kami sebutnya praja, tentu saja dinamika dalam dunia pendidikan ada. Namun, khususnya bagi kami sekolah kedinasan di IPDN, kami memiliki tiga pola yang akan dinilai, yaitu pola pengajaran, pelatihan, juga pengasuhan. Sebenarnya tantangan yang perlu saya lihat bagaimana kita bisa menyeimbangkan antara pengajaran, pelatihan, juga pengasuhan. Karena ketiga aspek ini memang kami dilatih terpisah. Kalau pengajaran kami bersama dosen, pengasuhan kami bersama pengasuh, dan pelatihan kami bersama pelatih. Jadi kami ini ada tiga guru nih istilahnya dalam kampus kami. Dan memang ketiga aspek ini kami juga dituntut untuk maksimal. Nah, terkadang ketika mungkin kita tidak bisa membagi waktu secara maksimal, ketiga ini susah untuk balance. Karena kami harus tetap program pengasuhan, kami harus tetap latihan fisik yang maksimal. Kami juga di kelas harus tetap aktif, kritis, juga kami melatih segala soft skill di dalam pelatihan. Saya pikir ini perlu dedikasi dan juga manajemen waktu yang sangat ketat. Dan kami juga sudah diajari bagaimana tips and triknya manajemen waktu yang baik. Dan sekiranya seluruh praja yang tamat dari IPDN itu bisa kok untuk membuat pola-pola untuk mengatur hidupnya atau membuat pola manajemen untuk menentukan visi yang lebih bagus dengan rencana-rencana terplan dengan baik.
1: Wah, luar biasa nih. Aji, kamu sebagai calon aparatur pemerintahan, ini tentunya nilai kepamong perajaan apa yang paling membekas dan juga paling Aji pegang sampai saat ini?
2: Sejujurnya di kampus kami selalu diajarkan ada 12 nilai kepamong perajaan. Namun dari ke-12 itu saya sangat kagum dengan salah satunya, yaitu namanya Fries Emerson. Fries Emerson adalah sebuah nilai yang mengajarkan kita bahwa kita harus memiliki keberanian untuk bertindak dalam sebuah kedaruratan atau kegawatan untuk tetap melindungi masyarakat. Saya pikir hal ini sebuah nilai yang sangat patriotis, di mana kami seorang pamong praja memang pada dasarnya harus mengorbankan diri kami, karena ini adalah bentuk pengorbanan. Jadi tanggung jawab yang kami berikan, meskipun sudah diatur secara birokrasi, sudah diatur secara aturan, namun ketika masyarakat membutuhkan, kami harus mengambil tindakan dengan berani. Dan saya pikir itu yang dibutuhkan untuk calon ASN ke depan untuk saat ini.
1: Ini Aji saat ini sudah dilantik ya Aji ya?
2: Alhamdulillah Mas.
1: Wah luar biasa, artinya sesaat lagi nanti akan masuk ke dunia pengabdian. Ini kalau menurut Aji sendiri seperti apa sih sosok pamong praja muda yang dibutuhkan masyarakat dan juga pemerintahan saat ini Aji?
2: Jadi sebenarnya kalau dari perspektif saya, pamong praja muda yang ideal adalah kami yang dapat menjadi jembatan untuk komunikasi dan juga koordinasi untuk menyelesaikan segala macam permasalahan di masyarakat. Dikarenakan pada saat ini ASN muda seperti kami itu harus memiliki pola komunikasi yang lebih adaptif dan juga fleksibel. Karena kita lihat saja dari perkembangan zaman saat ini, masyarakat mulai melalui media digital, komunikasi pun sekarang juga sudah mulai kritis, dan ini memerlukan jawaban juga konfirmasi dari kita selaku memomong secara pemerintahan untuk selalu memberikan informasi yang tepat bagi masyarakat. Demikian juga dengan bagaimana kami mensolve semua problem dengan cara koordinasi, memaksimalkan segala macam koordinasi antara satu dan lainnya untuk memberikan kepastian ataupun solusi langsung kepada masyarakat.
1: Baik. Ini Aji, setelah resmi menjadi pamong praja muda, ini kontribusi apa nih yang paling ingin Aji berikan kepada masyarakat, khususnya untuk daerah asal Aji di Nusa Tenggara Timur nanti?
2: Baik, untuk pengabdian saya tetap akan melaksanakan segala tugas dan juga arahan dari pimpinan, baik pelayanan kepada masyarakat dan juga lain sebagainya. Namun jauh dalam lubuk hati saya tetap ingin memberikan pelayanan khususnya di bagian pendidikan, karena saya berasal dari daerah 3T, saya sudah mengalami sendiri bagaimana gap yang ada di daerah saya, di daerah Soe, dan juga ketika saya memiliki teman dari Jakarta, kami sharing, memang lihat sangat jauh sekali bedanya. Dan ini saya memiliki cita-cita juga visi untuk memastikan bahwa setiap kurikulum yang ada di Timur Tengah ataupun Soe ataupun di daerah Nusa Tenggara Timur itu betul-betul sesuai dengan kultur, di mana pada akhirnya kultur ini tidak hilang, namun tetap di-blend dengan kurikulum yang bagus dan juga disesuaikan dengan kebutuhan kerja. Saya pikir itu adalah sebuah cita-cita saya ingin saya terapkan di seluruh Indonesia, bukannya di Nusa Tenggara Timur, dimanapun di tempat saya bertugas.
1: Amin, nanti semoga bisa tercapai ya. Nih Aji, terakhir, apa nih pesan dari kamu untuk anak-anak muda, khususnya di daerah yang punya cita-cita masuk IPDN dan mengabdikan diri sebagai pamong praja? Boleh, silakan Aji.
2: Oke, baik, buat teman-teman semua, adik-adik semua yang memiliki cita-cita untuk masuk di IPDN ataupun pengabdian dimanapun itu, tetap semangat, adik-adik tidak harus insecure. Contohnya kakak adalah sebuah saksi di mana kita semua punya kesempatan yang sama. Adik-adik silakan ambillah mimpi, ingat mimpi itu gratis, jadi silakan ambil yang paling mahal. Dan juga mimpi itu ambillah setinggi-tingginya, karena ketika kita jatuh, minimal kita jatuh di antara bintang-bintang.
1: Wah, luar biasa. Itu tadi dia, sahabat Sonora, Aji Bayu Ramadan, salah satu lulusan terbaik pamong praja muda angkatan ke-33 IPDN, putra asal Nusa Tenggara Timur. Sekali lagi Aji, selamat atas prestasinya.
2: Wah, alhamdulillah.
1: Semoga ilmu dan pengalaman selama di IPDN ini bisa menjadi bekal untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat dan juga bangsa. Terima kasih Aji sudah berbincang bersama dengan kami. Selamat kembali beraktivitas. Baik sahabat Sonora, itu dia tadi perbincangan bersama dengan Aji Bayu Ramadan, salah satu lulusan terbaik pamong praja muda angkatan ke-33 IPDN. Untuk Anda sahabat Sonora, beragam informasi dan juga beragam update lainnya masih akan terus hadir untuk Anda, tentunya hanya di Sonora Network.
0: Terus dengarkan Sonora Network. Sonora Traffic Update dipersembahkan oleh Mitsubishi UX Force HEV. Kalau hari ini agenda Anda pergi ke Gias, ada satu pengalaman yang sayang untuk dilewatkan. Kunjungi Hall 10 Booth 10A Mitsubishi Motors dan rasakan Mitsubishi UX Force HEV. Dengan teknologi hybrid generasi terbaru, kendaraan ini menghadirkan pengalaman berkendara yang lebih nyaman, akselerasi yang responsif, serta kabin yang lebih senyap untuk menemani setiap perjalanan Anda. Jangan lupa ya, mampir dan rasakan sendiri kenyamanannya. Test drive sekarang.
3: Yes, sahabat Sonora, kembali kita akan update informasi lalu lintas di traffic update bersama dengan rekan Lili dari sekitaran kawasan Matraman dan Dewi Sartika. Lili, silakan.
4: Baik, terima kasih sahabat Sonora. Arus kendaraan di ruas jalan Matraman Raya dari arah perempatan Matraman menuju ke arah stasiun kereta api Matraman, arus kendaraan bergerak sangat ramai. Dan mulai dari depan Gereja Katolik Santo Yosef, arus kendaraan sudah dalam keadaan merayap hingga stasiun kereta api Matraman. Sementara itu untuk arah sebaliknya bergerak ramai lancar. Dari arah stasiun kereta api Matraman melalui kawasan Balimester dan juga Jatinegara, arus kendaraan menuju ke arah Kampung Melayu bergerak ramai sekali. Antri normal di tiap lampu pengatur lalu lintasnya. Dan sahabat Sonora, memasuki ruas jalan Dewi Sartika di mana kami berada saat ini, selepas terminal Kampung Melayu, arus kendaraan tampak padat merayap di seluruh lajur yang ada yang akan menuju ke arah kawasan Cawang Kompor. Dan arah sebaliknya terlihat bergerak ramai lancar. Tetap berhati-hati bagi Anda yang tengah berkendara. Kita kembali kepada rekan-rekan di studio.
0: Telah Anda dengarkan Sonora Traffic Update yang dipersembahkan oleh Mitsubishi UX Force HEV, Elevated Urban SUV.
5: Tetap setia bersama kami di Sonora.

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Belakangan banyak berita soal ekonomi dunia yang gak pasti ya. Jadi agak khawatir juga.
2: Wajar sih khawatir. Tapi kabar baiknya, Bank Indonesia tetap menjaga stabilitas ekonomi kita kok.
1: Oh ya? Emang caranya gimana?
2: Iya, salah satunya dengan mempertahankan BI rate di level 5,75%. Tujuannya supaya inflasi tetap terkendali, nilai rupiah lebih stabil, dan sistem keuangan tetap kuat.
1: Jadi dampaknya bukan cuma buat bank ya?
2: Justru buat kita semua. Jadi dunia usaha bisa terus bergerak, penyaluran kredit tetap terjaga, dan ekonomi nasional bisa tumbuh lebih berkelanjutan.
3: Bank Indonesia bersama menjaga stabilitas untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia.
0: Terus dengarkan Sonora Network.

0: sahabat Sonore dari Ciza Yebut. Kayaknya mengiringi saya pamitan nih ya di sore hari ini, sekaligus juga saya habis ini akan bacakan Sonora Update untuk Anda. Terima kasih kebersamaannya. Jangan lupa janji ya, besok pagi gabung lagi di Sonora Pagi. Rara Kalisaran akan menemani Anda di pukul 5 pagi dan kita akan live TikTok di pukul 5 lewat 20 menit.
1: Pukul 18 waktu Indonesia Barat. Sonora Update.
0: Sahabat Sonora, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia memastikan belum ada warga negara Indonesia yang dilaporkan terdampak gempa berkekuatan magnitudo 7,1 di Kumamoto, Jepang. Kemlu melalui KBRI Tokyo terus memantau perkembangan situasi setelah gempa dan sejumlah gempa susulan. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Yvonne Mamengkang mengatakan, KBRI Tokyo telah berkoordinasi dengan komunitas Indonesia di Kumamoto dan Kyushu. Koordinasi dilakukan untuk memastikan kondisi seluruh WNI di wilayah yang terdampak gempa dalam kondisi baik. Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia atau JPPI menyambut baik putusan Mahkamah Konstitusi bahwa program makan bergizi gratis atau MBG bukan komponen utama pendidikan. Sehingga JPPI meminta pemerintah dan DPR segera memisahkan anggaran MBG dari anggaran pendidikan mulai APBN 2027. Koordinator Nasional JPPI Ubaid Matraji mengatakan anggaran pendidikan sebesar 20% seharusnya difokuskan untuk kebutuhan utama pendidikan dengan fokus sekolah tanpa pungutan, perbaikan fasilitas, peningkatan kesejahteraan guru, serta penanganan anak yang belum bersekolah.
1: Demikian Sonora Update.

Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music. Selamat sore sahabat Sonora yang masih beraktivitas sore hari ini. Selekta Sonora kembali hadir menemani Anda. Tentunya buat sahabat Sonora yang masih beraktivitas ataupun juga untuk Anda yang tengah dalam perjalanan, kami masukkan update beragam informasi lalu lintas dan juga beragam berita terkini untuk Anda. Tentunya juga selain itu kita akan kembali pantau bagaimana kondisi lalu lintas terkini di beberapa titik di kota Jakarta khususnya. Tapi nanti ya, kita akan dengarkan dulu satu lagu dari Glenn Fredly dengan Kasih Putih.

0: mendengarkan Sonora Network.
1: Sonora Traffic Update dipersembahkan oleh Mitsubishi UX Force HEV. Kalau hari ini agenda Anda pergi ke Gias, ada satu pengalaman yang sayang untuk dilewatkan. Kunjungi Hall 10 Booth 10A Mitsubishi Motors dan rasakan Mitsubishi UX Force HEV. Dengan teknologi hybrid generasi terbaru, kendaraan ini menghadirkan pengalaman berkendara yang lebih nyaman, akselerasi yang responsif, serta kabin yang lebih senyap untuk menemani setiap perjalanan Anda. Jangan lupa ya, mampir dan rasakan sendiri kenyamanannya. Test drive sekarang.
2: Ya sahabat Sonora, kita akan kembali pantau informasi lalu lintas di sekitaran Dewi Sartika dan juga kawasan Volvo. Kita akan bergabung bersama dengan reporter lapangan, ada rekan Lili yang akan melaporkan untuk Anda. Silakan Lili, bagaimana pantauan terkini di sana?
3: Baik, terima kasih. Selamat petang sahabat Sonora. Beberapa saat yang lalu kami melintas pada ruas jalan Dewi Sartika. Dari arah Cawang Kompor menuju ke arah pertigaan Jambul, arus kendaraan bergerak sangat ramai. Dan kurang lebih 100 meter menjelang Budi Asih, Rumah Sakit Budi Asih, arus kendaraan merayap hingga ke arah pertigaan Jambul. Untuk arah sebaliknya bergerak ramai lancar. Kemudian kami melanjutkan perjalanan menuju ke arah Kalibata. Arus kendaraan bergerak ramai lancar dan arah sebaliknya juga tersendat di sekitar pertigaan Jambul. Di Rawajati yang mana kami baru saja melintasi, arus kendaraan juga bergerak ramai lancar dan tersendat di menjelang perlintasan kereta api di sekitar belakang Volvo. Dan di sana banyak sekali kendaraan, baik itu roda 2 maupun roda 4 yang antri untuk melintas di penyeberangan atau perlintasan kereta api yang ada di lokasi tersebut. Sedangkan untuk arah sebaliknya bergerak relatif lebih lancar. Dari arah kawasan Volvo, kami melihat kendaraan-kendaraan yang menuju ke arah underpass Pasar Minggu saat ini bergerak ramai lancar dan arah sebaliknya tersendat juga menjelang perputaran Volvo. Tetap berhati-hati bagi Anda yang tengah berkendara. Kita kembali kepada rekan-rekan di studio.
2: Terima kasih rekan Dili untuk informasinya dan selamat kembali bertugas.
1: Telah Anda dengarkan Sonora Traffic Update dipersembahkan oleh Mitsubishi UX Force HEV, Elevated Urban SUV.
0: Tetap setia bersama kami di Sonora Network.
4: Broko.
5: Mah, bangun, mah. Mama kenapa sih?
4: Kenapa sih, Pak? Lagi enak mimpi juga.
5: Ih, tadi mama ngigau Broko terus. Broko yang di rumah kita.
4: Iya, Pak. Tadi aku lihat pameran Broko Smart Limo. Sekarang makin canggih. Ada smart door lock, smart CCTV, sampai saklar portable. Bisa on off lampu dari mana aja tanpa kabel.
5: Wah, sih? Rumah kita dari dulu kan juga pakai Broko. Saklar Broko, MCB Broko.
4: Ah, itu, Pak. Sekarang Broko ada produk-produk smart. Bisa bikin rumah lebih nyaman dan aman. Semua perangkat bisa dikontrol dari satu aplikasi yang namanya Bro Connect. Jadi pengen upgrade rumah nih, Pak. Biar modern. Mau pamer dikit sama tetangga.
5: Papa setuju aja. Tapi pasti mahal ya, Ma.
4: Enggak, Pak. Broko Smart terjangkau banget. Makanya sampai ke bawah mimpi.
5: Kalau gitu, besok Papa cari tahu deh.
6: Mau tahu Broko Smart? Kunjungi brokosmart.com.
5: Suara siapa itu? Loh, Mama tidur lagi?
6: Broko Smart, One Smart Ecosystem.
2: Ya sahabat Sonora, tentunya buat Anda juga nih yang mau tahu lebih banyak lagi mengenai Broko Smart, langsung aja bisa lihat beragam informasi lengkapnya tentunya cuma di brokosmart.com.

0: bersama kami di Sonora Network. Informasi jalan tol.
1: Sahabat Sonora, waktunya kami kembali mengupdate informasi di beberapa ruas tol untuk Anda. Kita mulai dari dalam kota, Semanggi sampai dengan Tomang dan Angke ke Pluit terpantau padat. Sebaliknya padat dari Penjompongan sampai dengan Cawang, dampak dari volume lalu lintas. Bergeser ke ruas tol Sudatmo atau Bandara, terpantau lancar di kedua arahnya. Sementara untuk Wiyoto Wiono, dari Kemayoran sampai dengan Pluit terpantau padat. Sebaliknya dari Pluit sampai dengan Ancol dan dari Rawamangun atau Pulau Mas sampai dengan Cawang arah Jagorawi terpantau padat. Dari ruas tol Jakarta-Tangerang, arah Jakarta padat dari Tangerang sampai dengan Karang Tengah. Sebaliknya juga padat dari Tomang sampai dengan Kembangan. Ruas tol Jorwe 2 Utara, dari Kembangan sampai dengan Ulu Jami padat. Sebaliknya dari Pondok Pinang padat sampai di Simpang Ulu Jami. Ruas tol Jagorawi, kedua arah terpantau lancar, dikarenakan kepadatan imbas pertemuan arus di Simpang Cawang. Dan untuk ruas tol Jakarta-Cikampek, arah Cikampek padat dari Jatibening sampai dengan Bekasi Barat, imbas dari evakuasi kecelakaan di kilometer 13.800 melibatkan dua kendaraan truk. Sebaliknya arah Jakarta terpantau ramai lancar. Dari ruas tol yang MBZ masih terpantau lancar di kedua arahnya. Tetap berhati-hati dalam berkendara, sahabat Sonora, tetap utamakan keselamatan dibandingkan dengan kecepatan.
0: Demikian informasi jalan tol.
1: Siapa di antara Anda yang lagi cari rumah impian baru? Mungkin sahabat Sonora mencari rumah baru yang mulainya dari 4 miliaran dan ada di Alam Sutra. Nih Hans perkenalkan untuk Anda, Rumi at Cluster Aruna. Cluster terdepan dari akses gerbang tol Alam Sutra yang baru saja launching di bulan Juli ini. Rumi merupakan hunian dua lantai terbaru di downtown Alam Sutra yang mengusung konsep modern tropical living yang dirancang untuk menghadirkan kenyamanan bagi keluarga modern. Lokasinya strategis, ini tentunya memudahkan akses Anda menuju ke beberapa tempat strategis seperti Mall at Alam Sutra, IKEA, Jakarta Premium Outlets, Universitas Bunda Mulia, hingga ke berbagai pusat bisnis lainnya. Dan yang lebih menarik lagi, setiap unitnya ini telah dilengkapi oleh smart home system. Ada smart door locknya juga, AC yang berada di setiap kamar tidur, solar water heater, CCTV, dan juga premium kitchen set, serta sanitary. Sehingga Anda ini bisa banget nih menikmati kenyamanan sekaligus kemudahan dalam aktivitas sehari-hari ketika tinggal di Rumi at Alam Sutra. Dan gak hanya itu aja, tersedia juga berbagai fasilitas eksklusif seperti clubhouse, swimming pool, lapangan basket, dan area bermain anak yang tentunya siap melengkapi gaya hidup seluruh keluarga. Pilihannya pun ini beragam, sahabat Sonora, hadir dengan pilihan yang luas, mulai dari 121 hingga 204 meter persegi. Sehingga Anda bisa nih memilih hunian yang sesuai dengan kebutuhan keluarga. Khusus untuk pembelian melalui KPR Express hingga akhir Juli 2026, Anda bisa mendapatkan subsidi biaya akad sebesar 50 juta rupiah. Rumi, the brighter side of Aruna, awal baru untuk kehidupan yang lebih cerah. Kalau butuh informasi lebih lanjut, langsung aja hubungi WhatsApp mereka di 0813-1777-3838. Sekali lagi di 0813-1777-3838. Atau kunjungi website resmi mereka di www.alamsutrahomes.com.
0: Sonora FM News, Traffic and Music.

libur aku datang memaksaku.

0: bersama kami di Sonora Network.
1: Bro, broko, broko.
2: Mah, bangun, mah. Mama kenapa sih?
1: Kenapa sih, Pak? Lagi enak mimpi juga.
2: Ih, tadi mama ngigau broko terus. Broko yang di rumah kita.
1: Iya, Pak. Tadi aku lihat pameran broko Smart Nemo. Sekarang makin canggih. Ada smart door lock, smart CCTV, sampai saklar portable. Bisa on off lampu dari mana aja tanpa kabel.
2: Wah, sih? Rumah kita dari dulu kan juga pakai broko. Saklar broko, MCB broko.
1: Ah, itu, Pak. Sekarang broko ada produk-produk smart. Bisa bikin rumah lebih nyaman dan aman. Semua perangkat bisa dikontrol dari satu aplikasi yang namanya Bro Connect. Jadi pengen upgrade rumah nih, Pak. Biar modern. Mau pamer dikit sama tetangga.
2: Papa setuju aja. Tapi pasti mahal ya, Ma.
1: Enggak, Pak. Broko Smart terjangkau banget. Makanya sampai ke bawah mimpi.
2: Kalau gitu, besok Papa cari tahu deh.
0: Mau tahu Broko Smart? Kunjungi brokosmart.com.
2: Suara siapa itu? Loh, Mama tidur lagi?
0: Broko Smart, One Smart Ecosystem.
3: Ya sahabat Sonora, tentunya buat Anda juga nih yang mau tahu lebih banyak lagi mengenai Broko Smart, langsung aja bisa lihat beragam informasi lengkapnya tentunya cuma di brokosmart.com.
0: Terus dengarkan Sonora Network.

Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music, Cialon 7 dengan temani aku baru saja hadir menemani Anda di Selekta Sonora malam hari ini. Selamat malam juga harus ucapkan untuk Om Alen, ada Ibu Orisa Sativa, lalu juga ada Pak Riki juga. Ini selamat malam, terima kasih sudah kembali menyapa di line WhatsApp 0812-1229-200. Pantauan terkini dari Jalan Cut Mutia, dari Jalan Samratulangi menuju Menteng, ini masih terpantau padat. Sementara untuk arah sebaliknya terpantau ramai lancar, cuaca terpantau cerah. Terima kasih untuk informasinya di malam hari ini. Bagi Anda yang masih ingin menyampaikan beragam kondisi lalu lintas ataupun juga cuaca di sekitar Anda, masih boleh langsung ke 0812-1229-200.

0: tetap setia bersama kami di Sonora Network.
1: Nah, sahabat Sonora, saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Doni. Hai Doni, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi.
1: Nah, katanya kamu mau kasih ucapan ulang tahun yang spesial nih untuk seseorang. Boleh tahu nggak? Buat siapa nih?
2: Iya nih, aku mau ngucapin selamat ulang tahun buat sahabatku yang lagi kerja siang ini di Jakarta.
1: Wih, manis banget. Oke deh, sekarang kita coba telepon orangnya ya. Semoga diangkat.
3: Ya, halo.
1: Halo, selamat pagi. Apa benar saya sedang berbicara dengan Jessica?
3: Halo, iya betul. Ini dengan siapa ya?
1: Halo Jessica, saya Rara dari Radio Sonora Jakarta. Jangan kaget ya, karena saat ini saya sudah terhubung dengan seseorang nih yang punya pesan spesial untuk kamu. Hai Doni, silakan.
2: Hai Jess, selamat ulang tahun ya. Semoga selalu diberi kesehatan, panjang umur, makin sukses, semua doa dan cita-citanya tercapai. Dan selalu dikelilingi orang-orang yang sayang sama kamu. Semoga hari ini juga jadi hari yang paling membahagiakan deh buat kamu.
3: Wah, makasih Don.
1: Wah, selamat ulang tahun ya Jessica. Gimana, kaget gak dapat ucapan langsung di Radio Sonora?
3: Iya, kaget tapi seneng banget.
1: Nah, karena hari ini kamu lagi berulang tahun, Sonora juga mau kasih hadiah nih buat kamu berupa uang digital Rp250.000 di bingkisan Hari Bahagia. Selamat ulang tahun ya sekali lagi. Semoga hadiahnya bikin hari bahagiamu semakin spesial. Nah, sahabat Sonora, mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora? Ikutan yuk, bingkisan Hari Bahagia Sonora dalam rangka ulang tahun Sonora yang ke-54 tahun. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi makin berkesan. Cek informasi lengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau WA di 0851-5655-9200. Bingkisan Hari Bahagia Sonora. Karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.
0: Terus dengarkan Sonora Network.

0: Aditya bersama kami di Sonora Network.
1: Broko.
2: Mah, bangun, mah. Mama kenapa sih?
1: Apa sih, Pak? Lagi anak mimpi juga.
2: Ih, tadi mama ngigau Broko terus. Broko yang di rumah kita.
1: Iya, Pak. Tadi aku lihat pameran Broko Smart Nemo. Sekarang makin canggih. Ada smart door lock, smart CCTV, sampai saklar portable. Bisa on off lampu dari mana aja tanpa kabel.
2: Wah, sih? Rumah kita dari dulu kan juga pakai Broko. Saklar Broko, MCB Broko.
1: Ah, itu, Pak. Sekarang Broko ada produk-produk smart. Bisa bikin rumah lebih nyaman dan aman. Semua perangkat bisa dikontrol dari satu aplikasi yang namanya Bro Connect. Jadi pengen upgrade rumah nih, Pak. Biar modern. Mau pamer dikit sama tetangga.
2: Papa setuju aja. Tapi pasti mahal ya, Ma.
1: Enggak, Pak. Broko Smart terjangkau banget. Makanya sampai ke bawah mimpi.
2: Kalau gitu, besok Papa cari tahu deh.
3: Mau tahu Broko Smart? Kunjungi brokosmart.com.
2: Suara siapa itu? Loh, Mama tidur lagi?
3: Broko Smart, One Smart Ecosystem.
4: Yes, jangan sampai ketinggalan Sobat Sonora untuk melengkapi rumah impian Anda dengan beragam gadget menarik dari Broko Smart. Langsung aja cari tahu informasi lebih lengkapnya di website resmi mereka, tentunya hanya di www.brokosmart.com.
0: Sonora FM, News, Traffic, and Music.

0: bersama kami di Sonora Network.
1: Oh, ini tuh orangnya. Kocak deh, ah, baru tahu.
2: Ngapain sih? Ih,
1: ini lagi nontonin siaran radio. Ini tuh aslinya. Kocak juga dia ya. Masa ini nih kalau lagi lagu ternyata dia tuh joget-joget.
2: Ya ampun, iya, ih, seru ya bisa ngintipin penyiar radio kalau lagi siaran gini.
1: Iyalah, sekarang kita tuh bisa nonton langsung siaran Sonora lewat TikTok. Tinggal buka aja TikTok, terus cari akun Sonora @radio.sonorafm92, terus masuk aja deh ke live-nya.
2: Pengalaman denger radio sekarang naik level ya. Audio dapet, visual dapet, hiburan juga dapet.
1: Iya dong, makanya follow TikTok Sonora sekarang juga @radio.sonorafm92. Terus nonton deh siaran radio Sonora live tiap hari di Sonora Pagi, AMKM Siang, dan AMKM Malam. Hey, sahabat Sonora, it's me, Sony Wicaksono. Dunia seakan tidak pernah berhenti ya untuk memunculkan berbagai lagu yang jadi hits favorit banyak orang. That's why, every weekend, kami akan mengapresiasi lagu-lagu internasional terbaik lewat program Sonora Chart Mancanegara. Bukan lagi hanya 10, tapi sekarang kami berikan 20 lagu teratas di chart. Dengarkan programnya setiap Sabtu pukul 16 sampai dengan 18 waktu Indonesia Barat bersama Sony Wicaksono. So, see you on Sonora Chart Mancanegara, only on Sonora FM 92 Jakarta, News from Weekend Music.
0: Terus dengarkan Sonora Network. News, traffic, and music.

Satu-satu lagu dari Dewi Sandra dengan Buktikan baru saja menemani Anda di malam hari ini ya. Dan juga tentunya untuk para sahabat Sonora yang malam hari ini juga masih beraktivitas, untuk Anda yang masih dalam perjalanan, tentunya kita juga masih akan terus menemani dengan beragam lagu-lagu lainnya untuk sahabat Sonora hanya di Sonora Network. Tapi Selekta Sonora harus hansakir dulu sampai di sini karena nanti akan kembali menemani Anda di pukul 20 waktu Indonesia Barat dengan AMKM. Anda meminta kami memutar tentunya dengan lagu-lagu pilihan dari sahabat Sonora. Jadi baru saja bergabung, nanti kalau merequest-request boleh banget ya di pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti. Tapi kita akhiri dulu ya. Selekta Sonora 30 Juli 2026 sampai di sini. Have a great day sahabat Sonora.

Sonora FM 92 Jakarta, This Traffic and Music. Selamat malam sahabat Sonora. Hans Christian kembali menyapa Anda malam hari ini, Kamis 30 Juli 2026, dengan lagu-lagu pilihan dari sahabat Sonora yang akan kita putarkan selama 2 jam ke depan ya, hingga tuntas di pukul 22 waktu Indonesia Barat. Buat yang mau bergabung boleh langsung aja kirimkan permintaan lagu Anda. Mau request lagu apa di 0812-122-9200. Boleh via teks, boleh juga via voice note ya. Nanti akan kita putarkan satu persatu. Tapi yang jelas kita awali dulu kebersamaan kita dengan satu lagu dari Shiela on 7, Melompat Lebih Tinggi.

Sonar FM 92 Jakarta, News Traffic and Music. Masih bersama dengan saya Hans Christian menemani Anda malam hari ini 20 lewat 8 waktu Indonesia Barat. Menemani sahabat Sonora juga yang lagi beraktivitas, ataupun untuk Anda yang sudah mulai bersiap-siap di kamar untuk istirahat. Hans masih akan hadir dengan lagu-lagu requestan dari sahabat Sonora yang sudah bergabung di malam hari ini. Selamat malam, ada yang minta lagunya Hindia yang judulnya Evaluasi. Lagu permintaan dari anaknya namanya Carlo. Buat semua pendengar Sonora dimanapun, salam buat penyiar Sonora, selamat malam katanya ya. Ini tambahan juga, katanya Carlo besok mau ulangan, biar semangat belajarnya. Wih, ulangan apa nih besok Carlo? Semangat, semoga besok gak sia-sia belajarnya hari ini, besok bisa dapat nilai bagus ya. Amin. Jangan lupa juga istirahat yang cukup. Nanti kalau udah dengerin lagunya, nanti boleh istirahat ya, biar besok bisa langsung mempersiapkan diri untuk ulangan besok. Tapi dari Carlo juga nanti kita akan dengarkan satu lagu pilihan dari siapa nih tadi yang minta ya, dari Pinka di Petukangan Utara yang katanya pengen mendengarkan lagunya Major Lazer dengan Lean On. Lagunya untuk Mika, buat Giselle, buat Ibu Riza, buat Kohans, dan juga semua sahabat Sonora dimanapun berada. Boleh banget Minka, lagunya ditunggu dulu ya. Akan Hans putarkan dulu Hindia dengan Evaluasi, baru nanti disusul dengan Major Lazer dengan Lean On. Yeah.

0: Satu lagu dari Jojo, Too Little Too Late, baru saja menemani Anda, sahabat Sonora, pilihan dari Herjuno yang ada di Tangerang Selatan. Terima kasih sudah bergabung. Tentunya lagunya juga dikirimkan untuk seluruh sahabat Sonora di malam hari ini. Come to me, stay the night, say the words, but boy, it don't feel right. Kita masih akan putarkan lagu pilihan dari Anda yang sudah bergabung di 0812-122-9200. Yang mau request-request lagu, boleh banget. Lagunya dipilih lagu-lagu dari tahun 94 hingga masa kini ya, agar bisa Hans putarkan. Ada Becky juga, kita sapa dulu. Selamat malam.
1: Selamat malam, Mas Hans. Gimana kabar? Sehat selalu ya. Oh ya, saya mau request lagu dong yang lembut-lembut aja ya. Tapi kamu tahu deh lagu ini. Penyanyinya Alvin Jo. Judul lagunya Falling in Love Jakarta. Atau enggak Budi Doremi. Judul lagunya Mesin Waktu. Aku lagi pengen yang lembut-lembut aja gitu. Tapi kalau misalkan lagu dua itu ada yang pesen, ya enggak apa-apa. Masan yang cariin buat aku ya. Yang lembut-lembut aja lah. Oke. Hatur nuhun ya. Mas Hans, oh ya buat Bu Oriza, sehat selalu ya. Oh ya Mas, kamu kemarin kamu mau ke Pangandaran, silakan atuh. Hotelnya sana lumayan, tapi makanannya begitu aja. Atau nggak di plus ribu tuh dari Ancol juga bagus. Cuma banyak ubur-ubur, tapi kotek-koteknya lumayan oke. Okay. Atau nggak ke Pantai Carita, coba naik itu tuh. Banana boat, ish. Tapi saya pernah naik banana boat, ketakutan terbalik. Coba saya teriak-teriak aja sama temen tuh waktu itu rame. Ah ya, ya enak lah kalau ke pantai lah. Nyaman lah gitu. Apalagi Losmannya juga keren-keren di pantai itu. Cerita makanannya ya begitulah, sama aja lah. Oke deh, gitu aja ya masannya. Saya tunggu. Hatur nuhun ya masannya. Sampai nanti, bye.
0: Terima kasih sudah bergabung di malam hari ini. Alvin Jo dengan Falling in Love in Jakarta. Tapi boleh ditunggu dulu ya, karena Hans akan putarkan terlebih dahulu satu lagu pilihan dari sahabat Sonora. Mana yang tadi minta lagunya Justin Bieber? Oh ini ya, Anda di nomor belakang 2174. Selamat malam, minta diputarkan lagunya Justin Bieber dengan judul Favorite Girls. Lagunya tentunya untuk yang lagi siaran aja dan pendengar di malam hari ini. Terima kasih. Lagunya akan diputar terlebih dahulu, baru nanti disusul dengan Alvin Jo, ada Falling in Love in Jakarta.

0: Aditya bersama kami di Sonora Network.
1: Nah, sahabat Sonora, saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Doni. Hai Doni, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi.
1: Nah, katanya kamu mau kasih ucapan ulang tahun yang spesial nih untuk seseorang. Boleh tahu nggak? Buat siapa nih?
2: Iya nih, aku mau ngucapin selamat ulang tahun buat sahabatku yang lagi kerja siang ini di Jakarta.
1: Wih, manis banget. Oke deh, sekarang kita coba telepon orangnya ya. Semoga diangkat.
3: Ya, halo.
1: Halo, selamat pagi. Apa benar saya sedang berbicara dengan Jessica?
3: Halo, iya betul. Ini dengan siapa ya?
1: Halo Jessica, saya Rara dari Radio Sonora Jakarta. Jangan kaget ya, karena saat ini saya sudah terhubung dengan seseorang nih yang punya pesan spesial untuk kamu. Hai Doni, silakan.
2: Hai Jess, selamat ulang tahun ya. Semoga selalu diberi kesehatan, panjang umur, makin sukses, semua doa dan cita-citanya tercapai. Dan selalu dikelilingi orang-orang yang sayang sama kamu. Semoga hari ini juga jadi hari yang paling membahagiakan deh buat kamu.
3: Wah, makasih Don.
1: Wah, selamat ulang tahun ya Jessica. Gimana, kaget gak dapat ucapan langsung di Radio Sonora?
3: Ya, kaget tapi seneng banget.
1: Nah, karena hari ini kamu lagi berulang tahun, Sonora juga mau kasih hadiah nih buat kamu berupa uang digital Rp250.000 di bingkisan Hari Bahagia. Selamat ulang tahun ya sekali lagi. Semoga hadiahnya bikin hari bahagiamu semakin spesial. Nah, sahabat Sonora, mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora? Ikutan yuk, bingkisan Hari Bahagia Sonora dalam rangka ulang tahun Sonora yang ke-54 tahun. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi makin berkesan. Cek informasi lengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau WA di 0851-5655-9200. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.
0: Sonora FM News, Traffic and Music.
4: Masih menjadi teman Anda di malam hari ini di tanggal 30 Juli 2026. Hans akan putarkan satu lagu berikutnya, ada Coldplay dengan Yellow. Lagu untuk Ibu Oriza, Ibu Nur, Ibu Rianti, Noval, Bu Silvia, Kohans, dan juga kru. Selamat malam dan juga selamat siaran sampai tuntas ya Kohans. Hatur nuhun Kohans, God bless you. Terima kasih Yasti sudah bergabung. Thank you juga sudah memilih lagu di malam hari ini buat menemani sahabat Sonora yang di malam hari ini masih mencoba untuk menyelesaikan segala aktivitasnya sebelum besok sudah harus siap-siap untuk kembali memulai liburan di weekendnya.

Satu lagu dari For Revenge baru saja menemani Anda di malam hari ini, sahabat Sonora, dengan Serana. Satu lagu pilihan dari Yohanes M yang ada di Yogyakarta. Lagunya dikirimkan salam katanya untuk Bang Riki Nugroho yang lagi sibuk ngerjain tugas online. Waduh, ini mau lembur sampai jam berapa nih rencananya Bang Riki? Tenang ya, Hans Mani dengan lagu-lagu requestan dari sahabat Sonora. Ini salam juga katanya buat penyiar yang tampan sukses selalu. Terima kasih. Lagunya juga sudah diputarkan di malam hari ini ya. Next, Hans masih punya satu lagu dari Miley Cyrus yang akan menemani Anda, pilihan dari Yayat yang sudah bergabung dengan judulnya Angels Like You, nanti akan menemani Anda di malam hari ini. Dan juga pastinya buat Anda yang masih di jalan, kalau mau bagi-bagi informasi lalu lintas ataupun juga cuaca di sekitar Anda juga boleh banget ya. Langsung aja bergabung di 0812 1229200.

Dari One Republic dengan Apologize baru saja hadir menemani Anda, pilihan dari Bu Sylvia. Selamat malam Bu Sylvia. Lagunya dikirimkan untuk Bung Hans, buat semua sahabat-sahabat Sonora, buat juga Ibu Liliani, Bu Foni, Bu Nur, Bu Rianti, Asti, grup GMP. Salam sehat dan juga bahagia semuanya. Terima kasih untuk Bung Hans. Satu senyum mewakili perasaan. Jangan lupa tetap tersenyum saat bertugas. Terima kasih Bu Sylvia, pilihan lagunya sudah terputar juga di malam hari ini. Next, kita akan ke lagu dalam negeri. Ada satu lagu dari Dewa dengan Roman Picisan yang akan menemani Anda, pilihan dari Mikael yang sudah bergabung. Lagunya dikirimkan juga oleh temanku yang namanya Dean. Boleh, ini buat dengerin bareng ya malam hari ini bersama dengan Dean. Lagunya Dewa 19 dengan Roman Picisan.

0: The Script dengan Nothing baru saja hadir menemani Anda, sahabat Sonora. Satu lagu pilihan dari Ibu Sri di Petojo. Mau dikirimkan salam untuk Ibu Oriza, Ibu Rianti, Ibu Nur, dan juga semua pendengar MKM Malam dimanapun berada. Untuk Bang Han serta kru, selamat bekerja sampai tuntas dan juga terima kasih. Masih melanjutkan kebersamaan dengan sahabat Sonora yang masih bersama dengan Hans di malam hari ini. Kita sapa kembali, juga ada JJ nih ya, sudah menyapa. Selamat malam JJ.
1: Halo Om Hans, apa kabar? Hans sudah makan belum? Aku JJ dan mau aku reskin all dari ini. Terima kasih,
0: terima kasih. Ragunya Reset It All ya, nanti akan menemani dari Bruno Mars selepas pukul 21 waktu Indonesia Barat. Selain JJ juga ada Adeline. Selamat malam.
2: Malam Home Hans, ini Adeline dari BSD. Mau lagu Where's My Husband dari Rave. Makasih.
0: Sama-sama, terima kasih. Ini tadi belum jawab pertanyaan JJ, udah makan belum? Udah. Tadi udah makan sebelum siaran kebenaran ya. Lagunya Where Is My Husband nanti akan menemani setelah lagunya Bruno Mars dengan Reset It All. Pak Joko Priyono di Lubang Buaya Jakarta Timur juga selamat malam. Ini lagu Coldplay dengan Yellow tadi sudah terputar ya. Jadi Hans bacakan saja salamnya. Mau kirim buat semua pendengar Radio Sonora dimanapun berada. Dan untuk penyiar Mas Hans, semoga senang dengan lagunya. Sama-sama Pak Joko, lagunya Coldplay Yellow udah terputar. Kalau punya lagu pengganti lain boleh. Kalau nggak ada juga nggak apa-apa ya. Sudah Hans bacakan untuk pesan-pesannya. Untuk Anda sahabat Sonora yang masih mau bergabung, boleh banget ya. Langsung aja join di 0812-122-9200. Nanti juga Hans akan kembali untuk live di TikToknya Radio Sonora Jakarta.
3: Yeah. Tetap setia bersama kami di Sonora Network. Pukul 21 waktu Indonesia Barat.

Yes, Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music masih menemani Anda dari lantai 3 Gedung Kompas TV, Green Studio Jalan Palmerah Selatan nomor 1 Jakarta Pusat, sahabat Sonora. Kali ini masih memutarkan satu lagu berikutnya pilihan dari sahabat Sonora. Ada Wake Up Call by Maroon 5, nanti akan menemani Anda, pilihan dari Pak Alberto di Daan Mogot, Jakarta Barat. Selamat malam Pak Alberto, lama nih kelihatannya tidak menyapa. Semoga sehat ya Pak Alberto. Lagunya dikirimkan untuk seluruh pendengar Sonora dan juga kru yang bertugas. Salam sehat, tetap semangat serta bahagia selalu. Terima kasih. Terima kasih sudah bergabung. Nanti selain lagu pilihan dari Pak Alberto, juga Hans sudah siapkan satu lagu pilihan dari Ibu Oriza yang malam hari ini menyapa dari Rawalumbu, pengen mendengarkan lagunya Iconopop dengan Emergency. Lagunya buat semua yang masih di studio. Titip salam juga buat Tin, Nur, Lili, Lena, Sansan, Grup GMP, Grup Bundi Buni, Rianti, Sri, Riani, Sutopo, Edi Sutopo, Yulia, Pewati, Alika, R, Asti, Ani, Elis, Pinka, Kaguya, Becky, Triksi, Fitri, Naufal, Philip, dan juga si Prianus. Salam sehat, bahagia buat semuanya. Cuaca di Rawalumbu terpantau masih cerah. Terima kasih Han sudah diputarkan lagunya. Sama-sama. Tapi ditunggu dulu ya. Lagunya habis satu lagu dari Maroon 5 dengan Wake Up Call.

Dengan Emergency baru saja hadir menemani Anda di malam hari ini 21:14 waktu Indonesia Barat. Masih bersama dan saya Hans Christian, sahabat Sonora, yang sudah bergabung di TikToknya Radio Sonora Jakarta. Selamat malam, apa kabarnya? Semoga sehat-sehat malam hari ini, amin ya. Ada lagunya Simple Plan dengan Perfect, pilihan lagu dari Patricia yang ada di Depok. Ini request lagunya buat sahabat Sonora, salam hangat buat seluruh pendengar dan juga semangat selalu siarannya Kak Hans. Thank you so much.

Selain itu juga ada yang minta lagunya GAC dengan Never Leave Ya. Satu lagu pilihan dari ER yang ada di Bandung. Apa kabar ER? Ini lagunya sudah masuk dalam playlist dan akan terputar terlebih dahulu nanti ya. Dan lagunya dikirimkan buat Kak Hans, Ibu Riza, Vina, serta semua sahabat Sonora yang sedang mendengarkan. Semoga sehat-sehat semuanya. Amin. Thank you so much. Lagu ER dulu ya. Akan menemani Anda, sahabat Sonora. Baru nanti disusul dengan lagu dari Simple Plan dengan Perfect.

Selamat malam juga buat Franco di Sarpong. Ini request lagunya Dearly, tapi lagu yang judulnya Sampai ke Ujung Dunia belum bisa Hans putarkan. Mau diganti dengan lagu Dearly lainnya, atau boleh Hans pilihkan lagu dari Dearly yang lainnya, nanti akan menemani di malam hari ini. Terima kasih sebelumnya, salam sehat selalu katanya. Dari Franco di Sarpong, boleh ya? Nih kalau punya lagu pengganti atau mau diputarkan lagu Dearly dengan judul yang lainnya, boleh banget. Langsung aja WhatsApp lagi di 0812-1229-200. Masih ada satu hutang yang belum terputar untuk Anda. Satu lagu dari Simple Plan dengan Perfect akan menemani Anda di malam hari ini. Anyway, buat yang bergabung di TikToknya Radio Sonora Jakarta, kalau mau request-request, boleh banget. Jangan di kolom komentar, langsung aja ke WhatsAppnya Radio Sonora Jakarta 0812-1229-200.

0: Sonora FM 92 Jakarta, Indonesia, Weekend Music masih dengan lagu-lagu pilihan dari sahabat Sonora di malam hari ini ya. Ini sedikit update informasi lalu lintas untuk Anda. Ini kalau Hans ngintip ke ruang redaksi di malam hari ini, kalau Hans lihat dari CCTV yang ada, memang secara umum di Jakarta sudah mulai berkurang ya. Volume lalu lintasnya tidak sepadat tadi sore. Sudah mulai lengang di beberapa wilayah, walaupun masih ada beberapa titik juga yang masih mengalami kepadatan di malam hari ini. Yang pasti hati-hati terus dalam perjalanan Anda. Masih akan Hans temani dengan lagu-lagu pilihan dari sahabat Sonora. Salah satunya ada Zizi yang ada di Senen. Sudah siap untuk menyapa Anda. Selamat malam Zizi.
1: Malam Mas Hans dan teman-teman para sahabat Sonora. Aku Zizi dari Senen, mau request lagu buat para teman-teman semua, untuk para sahabat Sonora tercinta, terutama khusus buat Kak Asti, Bu Rianti, sama siapa ya, pokoknya semua aja deh. Aku minta lagunya Yura Yunita, judulnya Harus Bahagia.

0: Thank you, Kohan. Selamat bekerja.
1: Selamat malam. Terima kasih juga nih, Zizi. Tadi baru Hans lihat di kantor. Pas di meja dapat ada kiriman baju lucu banget nih ya. Karya dari Zizi. Ini ada foto masing-masing penyiarnya. Yang penasaran, coba cek-cek di Instagramnya Radio Sonora ya. Thank you, Zizi, buat kiriman bajunya yang sudah didesainkan khusus ya. Ini lagunya juga sudah siap untuk bisa menemani Anda. Ada Yura Yunita, Harus Bahagia, nanti akan menjadi teman Anda di malam hari ini. Disusul juga nanti dengan satu lagu dari Echeran dengan Perfect. Pilihan lagu dari siapa nih ya namanya? Oh, dari Fandi yang ada di Serdam. Lagu ini khusus buat cewek aku, katanya yang ada di Sumatera Utara. Siapa sih namanya? Disebutin dong. Oke deh, lagunya sudah siap dari Ed Sheeran Perfect. Nanti akan menemani sahabat Sonora di malam hari ini. Tapi satu lagu dulu ya, dari Yura Yunita dengan Harus Bahagia.

Satu lagu dari Daft Punk, sahabat Sonora, dengan Instant Crush baru saja hadir menemani Anda di malam hari ini. Pilihan lagu dari Ilhra ya, yang menyapa dari Depok. Lagunya buat teman-teman Sonora dimanapun berada yang lagi dengerin. Sukses terus Mas Hans dan juga tim Sonora, terima kasih. Kita lanjutkan juga dengan lagu pilihan dari Pak Bonar ya, dari Ujung Timur Manokwari. Pengen mendengarkan lagunya Budi Doremi yang judulnya Takkan Hilang. Boleh, lagunya Hans siapkan, nanti akan menemani Anda. Disusul juga dengan satu lagu pilihan dari Ibu Liliani yang sudah bergabung, minta lagunya Siva Magnolia dengan judul Pilihan Yang Terbaik. Lagunya dikirimkan untuk Hans, dan salam sehat dan juga bahagia selalu juga untuk Pak Edi Sutopo, Yulia Pevoni, Sylvia Nur, Oriza dan lain-lain. Selamat malam, semoga semuanya sehat, bahagia dan selamat beristirahat.

Ya, satu lagu dari Rick Price dengan Heaven Knows baru saja menemani Anda. Pilihan lagu pengganti dari Pa Franco yang ada di Serpong ya. Terima kasih sebelumnya Ko Hans, dan juga salam sehat selalu buat seluruh penyiar Sonora. Amin. Terima kasih Pa Franco buat pilihan lagunya sudah terputar untuk Anda sahabat Sonora. Dan ternyata satu lagu dari Rick Price tadi membawa kita ke penghujung program AMKM di malam hari ini. Terima kasih tentunya untuk Anda sahabat Sonora yang sudah setia bersama dengan Hans. Terima kasih yang sudah mengirimkan permintaan lagu, sekaligus juga mohon maaf untuk Anda yang lagu-lagunya belum sempat diputarkan di malam hari ini. Bisa kembali dicoba di MKM esok hari, akan kembali hadir di pukul 12 hingga pukul 2 dan juga 20 hingga 22 waktu Indonesia Barat. Setelah ini Anda akan ditemani dengan playlist Rest and Relax menemani Anda di pukul 22 hingga 00 waktu Indonesia Barat. Juga nanti akan dilanjutkan dengan Sonora Late Night Show tepat di pukul 00 hingga pukul 05 waktu Indonesia Barat. Hati-hati untuk Anda yang masih dalam perjalanan di malam hari ini. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah bergabung di TikTok Live-nya Radio Sonora Jakarta malam hari ini. Yang pasti doa terbaik untuk seluruh Anda sahabat Sonora di malam hari ini. Selamat istirahat. Saya Hans Christian pamit menutup kebersamaan kita di MKM 30 Juli 2026. Satu lagu dari Jingga dengan Samar. Have a great night, sahabat Sonora. Bye-bye.

Halo Sobat Sonora, Hans Christian di sini. Semakin maju perkembangan zaman, semakin berkembang pula belantika musik Indonesia yang terus menemani banyak momen dalam hidup kita. Bahkan sekarang, hanya hitungan minggu per minggu, kita bisa menikmati lagu rilisan dalam negeri yang hilir mudik menghiasi playlist banyak orang. Itulah alasannya setiap pekan kami rangkum sekaligus apresiasi 20 lagu-lagu lokal teratas melalui program Sonora Chart Indonesia. Dengarkan programnya setiap hari Minggu pukul 16-18 waktu Indonesia Barat bersama dengan Hans Christian pastinya. Jadi, pastikan Minggu sore Anda lebih berwarna hanya di Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic, and Music.

0: daily dose of news, traffic, and music. Sonora FM.
1: Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. Sonora.

0: Your daily dose of news, traffic, and music. Sonora FM.
1: Sahabat Sonora, secara geografis, Indonesia berada di zona rawan bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami. Ini karena Indonesia berada di kawasan cincin api Pasifik atau Ring of Fire, di mana Indonesia berada di jalur pertemuan tiga lempeng tektonik besar, Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Untuk itu, Sonora berkomitmen membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana alam, musibah banjir, serta kebakaran, dan sekaligus aktif dalam kegiatan konservasi dan pelestarian alam agar bencana dapat diminimalisir. Bagi Anda yang juga tergerak, ingin membantu dan berkolaborasi, Anda bisa mendonasikan sebagian rezeki ke nomor rekening Sonora Peduli di rekening BCA di 001-331-0090 atas nama PT Radio Sonora. 53 tahun Sonora, sahabat lintas generasi.

Sahabat Sonora, secara geografis, Indonesia berada di zona rawan bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami. Ini karena Indonesia berada di kawasan cincin api Pasifik atau Ring of Fire, di mana Indonesia berada di jalur pertemuan tiga lempeng tektonik besar, Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Untuk itu, Sonora berkomitmen membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana alam, musibah banjir, serta kebakaran, dan sekaligus aktif dalam kegiatan konservasi dan pelestarian alam agar bencana dapat diminimalisir. Bagi Anda yang juga tergerak, ingin membantu dan berkolaborasi, Anda bisa mendonasikan sebagian rezeki ke nomor rekening Sonora Peduli di rekening BCA di 001-331-0090 atas nama PT Radio Sonora. 53 tahun Sonora, sahabat lintas generasi.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.

Semakin dekat dengan Anda, kini Radio Sonora hadir di 5 kota di Indonesia. Jakarta, Palembang, Pontianak, Bangka, dan Yogyakarta. Radio Sonora selalu setia menemani aktivitas Anda, menghibur dengan konten dan lagu-lagu pilihan, menginformasikan berita terpercaya, dan informasi lalu lintas untuk membantu perjalanan Anda. Dengarkan Radio Sonora kapan saja, di mana saja melalui streaming di sonora.id dan sonora.co.id. Turut mencerdaskan kehidupan bangsa adalah semangat Radio Sonora. News, traffic, and music.

0: News Traffic and Music Sonora FM.
1: Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id.

Sony Wicaksono. Dunia seakan tidak pernah berhenti ya untuk memunculkan berbagai lagu yang jadi hits favorit banyak orang. That's why, every weekend, kami akan mengapresiasi lagu-lagu internasional terbaik lewat program Sonora Chart Mancanegara. Bukan lagi hanya 10, tapi sekarang kami berikan 20 lagu teratas di chart. Dengarkan programnya setiap Sabtu pukul 16 sampai dengan 18 waktu Indonesia Barat bersama Sony Wicaksono. So, see you on Sonora Chart Mancanegara, only on Sonora FM 92 Jakarta, News from Weekend Music.

0: 24 jam musik terbaik. Sonora FM.
1: Semakin dekat dengan Anda, kini Radio Sonora hadir di 5 kota di Indonesia. Jakarta, Palembang, Pontianak, Bangka, dan Yogyakarta. Radio Sonora selalu setia menemani aktivitas Anda, menghibur dengan konten dan lagu-lagu pilihan, menginformasikan berita terpercaya, dan informasi lalu lintas untuk membantu perjalanan Anda. Dengarkan Radio Sonora kapan saja, di mana saja melalui streaming di sonora.id dan sonora.co.id. Turut mencerdaskan kehidupan bangsa adalah semangat Radio Sonora. News, traffic, and music.
2: Pukul 4 waktu Indonesia Barat.

0: Oh ini tuh orangnya. Kocak deh ah, baru tahu.
1: Ngapain sih? Ih,
0: ini lagi nontonin siaran radio. Ini tuh aslinya. Kocak juga dia ya. Masa ini nih kalau lagi lagu ternyata dia tuh joget-joget.
1: Ya ampun iya, ih seru ya bisa ngintipin penyiar radio kalau lagi siaran gini.
0: Iyalah, sekarang kita tuh bisa nonton langsung siaran Sonora lewat TikTok. Tinggal buka aja TikTok, terus cari akun Sonora @radio.sonorafm92, terus masuk aja deh ke live-nya.
1: Pengalaman denger radio sekarang naik level ya. Audio dapet, visual dapet, hiburan juga dapet.
0: Iya dong, makanya follow TikTok Sonora sekarang juga @radio.sonorafm92. Terus nonton deh siaran radio Sonora live tiap hari di Sonora Pagi, AMKM Siang, dan AMKM Malam.

0: enaknya seruput kopi pagi-pagi gini.
1: Pak, udah belum minum kopinya?
0: Ya.
1: Ih, papa apa sih? Diajak ngobrol juga.
0: Oh, mami ajak ngobrol. Maaf, papi pakai headset tadi. Ini loh lagi dengerin Sonora Pagi.
1: Yuk, kita masih terus menemani di Sonora Pagi. Semangat untuk Anda yang mulai beraktivitas. Jangan lupa ditunggu ya.
2: Tidak ada pagi yang lebih menyenangkan selain mendengarkan Sonora Pagi. Di sini, Anda akan ditemani penyiar yang penuh semangat dengan beragam topik terkini untuk jadi pondasi pagi Anda.
3: Mengapa sih sebetulnya praktek korupsi kepala daerah ini tetap marak?
4: Politik biaya tinggi itu menjadi faktor pendorong utama para kepala daerah melakukan korupsi.
2: Selain itu, ada info lalu lintas sebagai panduan perjalanan dan pastinya lagu-lagu yang bisa jadi mood

0: Loh, Ma, siarannya asik kan?
1: Oh iya ya, Pa. Emangnya ini kapan aja siarannya?
0: Sonora Pagi itu setiap Senin sampai Jumat dari jam 5 sampai 10 pagi di Sonora FM 92 Jakarta. Oh iya, Ma. Tadi Mama mau ngajak obrol apa sih?
1: Papa udah beres belum minum kopinya? Masa nggak berangkat kerja?
0: Aduh.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Sonora FM News, Traffic, and Music.
2: Waktunya Anda mendengarkan Sonora Pagi. Lagu-lagu yang menghibur dan memberi semangat di pagi hari. Update informasi terkini, informasi seputar cuaca dan lalu lintas, topik-topik yang menarik untuk didiskusikan bersama, hanya di sini, di Sonora Pagi.
3: Halo, selamat pagi sahabat Sonora, akhir pekan. Weekend is right around the corner, hari Jumat. Kalau Jumat sih udah rasanya weekend ya, karena jalanan tuh biasanya lebih lancar, banyak yang WFH, terus udah kayak gak sabar, mau Sabtu dan Minggu gitu. Menghabiskan waktu di luar pekerjaan dan rutinitas sehari-hari yang dilakukan di kantor. Gimana, excited ya untuk hari ini ya, dan tumben-tumbenan nih pagi hari ini Rara yang nemenin sahabat Sonora di Sonora Pagi. Seperti biasa dengan informasi-informasi, lagu-lagu yang menghibur dan juga tentunya sapa-sapa hangat dari Anda sahabat Sonora. Ditunggu juga yuk yang mau bertegur sapa melalui live TikTok nanti ya. Rara akan buka live-nya 5.20-an kurang lebih. Tapi sementara silakan disapa di 0812-122-9200. Jangan lupa disampaikan juga informasi cuaca lalu lintasnya. Ya, you know the drill lah sahabat Sonora. Stick around ya di Sonora FM 92 Jakarta News, Traffic and Music. Rara Kalesaran di sini.

0: Morning Inspiration.
1: Nama Lulu Diana Triwijayana mungkin masih asing di telinga Anda, tapi dialah salah satu yang berhasil mengharumkan nama Indonesia di ajang SEA Games 2025 lalu dengan mengunci medali emas dari cabang olahraga angkat besi. Namun siapa yang menyangka, gadis berusia 20 tahun itu lahir dari keluarga yang sangat sederhana di Pacitan, Jawa Timur. Keluarga Lulu mencukupi kebutuhan sehari-hari dengan mengandalkan rumput yang tumbuh liar di ladang pekarangan dekat rumahnya untuk dijual. Sebagian atap rumahnya bocor dan rapuh termakan usia. Tidak hanya itu saja, lantainya pun sebagian mengelupas. Terlebih, keluarga ini memasak masih menggunakan kayu bakar dengan tungku yang terbuat dari tanah liat. Tak ada yang bisa menebak, dari keluarga sederhana tersebut itulah lahir seorang anak perempuan yang bisa membahagiakan kedua orang tua, juga membawa harum bangsa Indonesia di mata dunia. Namun, mengharumkan Indonesia di mata dunia bukanlah perkara mudah. Lulu harus melewati pahitnya jatuh bangun sebelum ia bisa menyanyikan Indonesia Raya di podium. Lulu sukses merangkuh medali emas setelah menaklukkan trauma yang selama ini menghantuinya sejak kegagalan di Peru. Bayangan pahit itu berasal dari kejuaraan dunia remaja dan junior 2025 di Lima. Saat itu, Lulu tampil menyajikan di nomor snatch, namun gagal menyelesaikan clean and jerk dalam 3 percobaan. Kegagalan tersebut meninggalkan luka psikologis yang cukup dalam bagi Lulu, bahkan membuatnya terpuruk selama beberapa pekan. Dan trauma tersebut nyaris kembali muncul ketika Lulu tampil di kelas 48 kg putri SEA Games 2025. Ia membuka persaingan dan performa solid di snatch, mencatat total angkatan 84 kg. Hal itu membuat peluang emas Indonesia jadi terbuka lebar. Namun ketegangan memuncak saat memasuki fase clean and jerk. Pada percobaan kedua dengan beban 98 kg, Lulu gagal mengangkat barbel. Momen tersebut langsung mengingatkannya pada kegagalan di Peru. Ekspresinya sempat menegang, menunjukkan beban mental yang kembali datang di saat krusial. Alih-alih bermain aman, Lulu justru mengambil keputusan berani. Ia meminta beban dinaikkan menjadi 100 kg pada percobaan berikutnya. Keputusan itu menjadi pertaruhan besar, bukan hanya untuk medali emas, tapi juga untuk mengalahkan rasa takut yang selama ini menghantuinya. Angkatan tersebut akhirnya berhasil ditentaskan dengan sempurna. Sorak-sorai langsung menggema di arena. Lulu memastikan diri sebagai peraih medali emas SEA Games 2025 sekaligus menutup bab kelam yang tertinggal dari kegagalan sebelumnya. Sahabat Sonora, dari kisah Lulu Diana ini, kita belajar bahwa kegagalan tidak selalu menjadi akhir dari sebuah perjalanan. Kita harus berani dalam menghadapi segala macam tantangan, dan kita juga harus berani untuk melawan rasa takut dan trauma di masa lalu.

0: Morning Inspiration.
1: Di sudut sebuah kota di Bulgaria, seorang kakek tua bernama Dobri Dobrev berjalan belasan kilometer setiap hari dengan pakaian rajutan sederhananya yang usang. Ia berdiri di depan tempat ibadah, menengadahkan tangan, meminta koin demi koin dari setiap orang yang lewat. Dunia yang terburu-buru mungkin melihatnya dengan sebelah mata, sebagai seorang peminta-minta yang renta, sunyi dalam keterbatasan pendengarannya, dan berjalan tanpa arah. Namun, dunia tertegun saat sebuah rahasia besar terkuak setelah puluhan tahun berlalu. Dobri Dobrev ternyata tidak pernah mengambil satu sen pun dari uang yang ia kumpulkan untuk dirinya sendiri. Ia tetap hidup sangat bersahaja, mengandalkan uang pensiun negara yang amat kecil untuk sekadar menyambung napas. Sementara setiap koin yang ia dapat dari jalanan, seluruhnya ia donasikan untuk panti asuhan dan perbaikan tempat-tempat ibadah yang terbengkalai. Di balik tubuhnya yang membungkuk dimakan usia, tersimpan jiwa yang megah. Dobri Dobrev menjungkir balikan logika dunia tentang arti sebuah kecukupan. Di saat banyak orang sibuk menimbun harta untuk merasa aman, ia justru mengosongkan genggamannya untuk memberi kehidupan bagi orang lain. Sahabat Sonora, Dobri Dobrev mengingatkan kita bahwa ketulusan tidak butuh pengakuan, dan kemuliaan tidak pernah diukur dari apa yang melekat di tubuh kita. Kebahagiaan sejati tidak pernah ditentukan oleh seberapa banyak yang mampu kita genggam, melainkan oleh seberapa tulus apa yang mampu kita lepaskan. Kekayaan sejati adalah tentang seberapa luas hati kita bagi sesama.

Waduh, lagu tahun 95 nih kalau flashback sahabat Sonora. Ini lagu saya lagi mengalami yang namanya cinta monyet. Jadi yang itu kayak menghayati banget gitu. Anyway, selamat hari Jumat ya untuk yang sedang menyaksikan di live TikTok kita ataupun juga yang sudah menyapa di WhatsApp. Halo Bu Leli, iya aku siaran hari Jumat. Backup Yudi nih, selalu bersyukur kepada Tuhan masih diberi nafas sampai pagi ini. Solo mendung, kemarin sempat gerimis di sore hari. Ih, kita mah gak ada gerimis-gerimis-gerimisnya. Pengen dikasih gerimis sekali ya, tuh kan manusia. Panas, pengen hujan. Hujan terus, pengen panas. Jam 5.15 masih gelap, sama nih di sini juga masih gelap. Makasih ya Bu Leli ya untuk sapa paginya. Bu Cherry Tanjaya, waduh sudah siap menuju gereja misa pagi di gereja Santa Monica BSD. Selamat pagi, salam penuh berkat juga. Bu Vera, selamat pagi, sederhana itu membebaskan, tenang di saat kurang, bersyukur di saat lebih. Selamat pagi, jangan lupa bahagia hari ini. Ih keren ya, tenang di saat kurang, bersyukur di saat lebih. Bu Nur, hari Jumat penuh berkah buat kita semuanya. Cuaca di Pekalongan habis diguyur hujan semalam. Tuh, sama nih Solo sama Pekalongan habis hujan. Gimana dengan cuaca di sekitar Anda? Boleh berbagi juga ya. Halo yang ada di TikTok, selamat pagi untuk Kak Sarah. Dari Kak Sarah itu dari Buckinghamshire. Kak Betty, Kak Dendian, Kak Indra, terus siapa lagi? Kak Sawenggaling, Kak Junaidi. Terus AMKM masih ada Kak, Kak Jack, Kak Fuad, Kak Son Purnama, Kak Herlambang, Kak Pentol Wild School, Kak Fuad, Kak Mujir. Siap. Selamat pagi semuanya.

Bit of Pill, tapi ini versinya Michael Bolton untuk semua sahabat TikTok saya yang sudah bergabung di Radio.Sonora FM 92. Good morning. Terima kasih yang sudah menyapa. Jangan lupa di follow untuk yang baru saja ketemu dengan channel kita. Saya mau menyapa juga yang sudah WhatsApp pagi hari ini, Pak Joko. Waduh, Rara, tumben siaran pagi. Selamat bertugas ya hari ini. Semangat untuk kita semuanya. Hari Jumat nih, weekend datang juga. Cuaca di Jakarta Barat cerah, panas banget dan tidak ada hujan. Harus rajin siram tanaman di rumah agar tanaman tetap segar. Asik. Suka tanaman nih Pak Joko ya. Besok saya weekend berasa kerja karena besok saya tetap masuk pagi ya. Besok saya tetap siaran pagi, yang mau bergabung juga silakan. Pak Wangsa, selamat pagi. Japek dari Pondok Gede sampai Cikarang lancar, tersendat sebelum exit Cikarang. Selamat menyambut weekend. Cuaca gelap, suhunya agak dingin. Emang begitu ya. Kalau udah kemarau begini nih, siang panas luar biasa sampai sakit gitu kulitnya kan. Tapi malam anginnya tuh dingin sekali. Pak Agus, Anto Agustinus, wah, menyapa juga nih dari WA. Semangat siaran paginya, mau kirim untuk Mami Yanti yang sedang antar Cece, Carrie, dan Clayton sekolah ke Penabur Motherland. Sabar, semoga selamat sampai tujuan. Udah berangkat jam segini, luar biasa loh. Kak Nita Susanti, Bunita dari Bunita di Sunter, sehat selalu, udah ngopi belum? Rara bukan tim ngopi, Rara tim ngetik.

0: Sahabat Sonora di Sultan Agung seperti apa ya pagi hari ini? Informasi lalu lintasnya kita akan dengarkan rekan Lia, silakan.
1: Baik, sahabat Sonora, selamat pagi. Lalu lintas di Jalan Sultan Agung dari arah Saharjo atau dari arah Manggarai menuju ke Halimun terpantau lancar pagi hari ini. Dari Halimun yang mengarah ke Duku Atas terpantau lancar, normal tersendati lampu pengatur lalu lintas. Arah sebaliknya dari Halimun yang mengarah ke Pasar Rumput Manggarai juga terpantau lancar, normal tersendati lampu pengatur lalu lintas. Kemudian yang menyeberang ke Jalan Latu Harhari atau yang mengarah ke Suropati juga terpantau lancar, normal tersendati perlintasan kereta. Demikian Lamus Bro melaporkan kembali ke studio.
0: Liputan Sonora. Sahabat Sonora, selama 30 tahun, mangrove, luasan hutan mangrove di Kalimantan Timur mengalami kerusakan. Lebih dari 102 ribu hektar mangrove hilang akibat alih fungsi lahan menjadi area tambak dan faktor lainnya. Nah, rekan kami Yudi Samadi saat ini tengah berada di Kalimantan Timur dan akan menyampaikan informasi selengkapnya untuk Anda. Silakan.
2: Baik, terima kasih sahabat Sonora. Hutan mangrove bukan hanya sekedar deretan pepohonan yang tumbuh di kawasan pesisir. Keberadaannya menyimpan peran yang sangat besar, mulai dari melindungi garis pantai, menjadi habitat berbagai biota laut, hingga menopang kehidupan masyarakat yang menggantungkan mata pencaharian di wilayah pesisir. Namun, di Kalimantan Timur, kondisi ekosistem mangrove menghadapi tantangan yang tidak ringan. Dalam 3 dekade terakhir, luasan hutan mangrove terus mengalami penyusutan akibat berbagai tekanan, terutama alih fungsi lahan. Dari luas mangrove di Kalimantan Timur yang mencapai 240.929 hektar, 102.000 hektar diantaranya mengalami kerusakan yang didominasi oleh faktor alih fungsi lahan menjadi area tambak. Kerusakan itu diperparah dengan adanya abrasi, sedimentasi, lemahnya tata kelola dan proses rehabilitasi yang gagal karena bibitnya kurang sesuai atau orientasi keproyekan. Tanpa pemeliharaan yang terencana, berbagai upaya rehabilitasi pun terus dilakukan untuk melindungi kawasan pesisir dan juga habitat mangrove untuk generasi yang akan datang. Bagaimana perlindungan mangrove harus menjadi perhatian bersama? Kita simak penjelasan dari PLT Kepala BPDAS Mahakam Berau.
3: Yang tidak kalah penting adalah bahwa kunci sebuah program atau termasuk rehabilitasi mangrove itu adalah tiga ya, bagaimana transfer knowledge-nya, bagaimana transfer skill-nya, dan yang menjadi key point, poin pentingnya adalah perubahan perilaku ya. Jadi bagaimana mengubah mindset dari lahan mangrove sebagai tambak menjadi lahan yang berkelanjutan, baik dari sisi ekosistem mangrove sendiri maupun dari sisi keberlanjutan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Itu mungkin yang
2: Indi juga mengatakan bahwa sejak tahun 2022 telah dibentuk kelompok kerja mangrove daerah Kalimantan Timur sebagai wadah kolaborasi dan sinergi untuk melakukan upaya-upaya perlindungan dan pelestarian mangrove. Berkat kerjasama tersebut, sejak 2024 sudah berhasil dilakukan rehabilitasi yang cukup signifikan. Pada tahun 2024 ada luasan 4.445 hektar yang berhasil direhabilitasi, 2025 499 hektar, 2026 ditargetkan akan mencapai target rehabilitasi mencapai 6.486 hektar. Nah, memang untuk menjaga mangrove pada akhirnya tidak hanya berbicara tentang menanam kembali pohon yang hilang, yang lebih penting adalah memastikan ekosistem pesisir tetap sehat, masyarakat tetap memperoleh manfaat ekonomi secara keberlanjutan, dan pembangunan dapat berjalan tanpa mengorbankan lingkungan. Melalui kolaborasi dari berbagai pihak, diharapkan rehabilitasi mangrove di Kalimantan Timur terus dapat diperkuat sehingga kawasan pesisir tetap menjadi benteng alami sekaligus sumber penghidupan yang lestari bagi masa depan. Demikian Yudi melaporkan dari kegiatan media gathering M4CR Mangrove for Coastal Resilience dari Samarinda, Kalimantan Timur. Kita kembali ke studio.
0: Demikian Liputan Sonora.

0: Nah, sahabat Sonora, saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Doni. Hai Doni, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi.
0: Nah, katanya kamu mau kasih ucapan ulang tahun yang spesial nih untuk seseorang. Boleh tahu nggak? Buat siapa nih?
1: Iya nih, aku mau ngucapin selamat ulang tahun buat sahabatku yang lagi kerja siang ini di Jakarta.
0: Wih, manis banget. Oke deh, sekarang kita coba telepon orangnya ya. Semoga diangkat.
2: Halo.
0: Halo, selamat pagi. Apa benar saya sedang berbicara dengan Jessica?
2: Halo, iya betul. Ini dengan siapa ya?
0: Halo Jessica, saya Rara dari Radio Sonora Jakarta. Jangan kaget ya, karena saat ini saya sudah terhubung dengan seseorang nih yang punya pesan spesial untuk kamu. Hai Doni, silakan.
1: Hai Jess, selamat ulang tahun ya. Semoga selalu diberi kesehatan, panjang umur, makin sukses, semua doa dan cita-citanya tercapai, dan selalu dikelilingi orang-orang yang sayang sama kamu. Semoga hari ini juga jadi hari yang paling membahagiakan deh buat kamu.
2: Wah, makasih Don.
0: Wah, selamat ulang tahun ya Jessica. Gimana, kaget gak dapat ucapan langsung di Radio Sonora?
2: Iya, kaget tapi seneng banget.
0: Nah, karena hari ini kamu lagi berulang tahun, Sonora juga mau kasih hadiah nih buat kamu berupa uang digital Rp250.000 di bingkisan Hari Bahagia. Selamat ulang tahun ya sekali lagi. Semoga hadiahnya bikin hari bahagiamu semakin spesial. Nah, sahabat Sonora, mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora? Ikutan yuk, bingkisan Hari Bahagia Sonora dalam rangka ulang tahun Sonora yang ke-54 tahun. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi makin berkesan. Cek informasi lengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau WA di 0851-5655-9200. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.
3: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
4: Sonora Update.

0: Selamat pagi sahabat Sonora. Mahkamah Konstitusi atau MK memberi waktu kepada pemerintah dan DPR untuk memisahkan anggaran program makan bergizi gratis atau MBG dari anggaran pendidikan paling lambat pada APBN 2028. Putusan itu dibacakan dalam sidang MK di Jakarta hari ini. Hakim Konstitusi Eni Nurbaningsih mengatakan tenggat waktu tersebut diberikan agar pemerintah dan DPR memiliki waktu menyusun struktur anggaran negara. Dengan demikian, pemisahan anggaran MBG dan anggaran pendidikan wajib mulai diterapkan paling lambat pada APBN tahun anggaran 2028 mendatang. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan akan kecewa kepada pemerintah China jika terbukti memasok senjata kepada Iran. Trump mengaku Presiden Xi Jinping sebelumnya telah menjamin Beijing tidak akan menjual senjata kepada Teheran. Pernyataan itu disampaikan Trump setelah muncul laporan Reuters yang menyebut Iran diperkirakan akan menerima hingga 400 rudal peluncur baru buatan China. Hingga kini, belum ada konfirmasi resmi dari pemerintah China terkait laporan tersebut.
1: Demikian Sonora Update.

0: Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music. Selamat pagi, good pagi, selamat morning. Untuk yang sudah menyapa Pak Surya Iskandar. Tumben hari Jumat ada Rara, senang dengernya. Iya, saya lagi backup Yudi, ini besok pagi juga saya lagi. Kalau besok pagi masih stay tune lagi ya, dengerin lagi Sonora FM. For your information, Singapura hampir setiap hari hujan, hampir tiap siang menuju pasti hujan. Ih, kita mah kangen Pak Surya, hujan di sini panas terus. Eyang Yani, selamat pagi Serpong Utara. Pagi-pagi hawanya sumuk banget. Oh, malah sumuk, gak sejuk ya. Jumat terakhir di bulan Juli. Aduh, iya lagi nih. Semoga penuh berkat, sehat sejahtera dan selalu penuh semangat. Sepedaan dulu sebelum ngopi. Ini apa nih? Sepeda bukan ya? Kak Mega, selamat pagi. Oh, Simling, nanti kita sampaikan informasinya ya. Pak Inanto Wijaya dari Gading Serpong menuju BSD ke arah Tol Jor. BSD rame lancar, tersendat di perhentian lampu lalu lintas. Cuacanya cerah berawan. Kak Rejo, selamat pagi. Aduh, mohon maaf aku kehilangan sinyal, aku merindukanmu. Jangan dong, kan bisa TikTok juga. Kalau hilang sinyalnya, streaming juga bisa ya. Kita akan menuju ke sekitaran Tugu Tani, Patung Kuda. Seperti apa pantauan lalu lintasnya? Lia, silakan.
1: Baik sahabat Sonora, lalu lintas di Jalan Menteng Raya dari arah Cikini menuju ke Tugu Tani terpantau lancar, normal tersendiri lampu pengatur lalu lintas. Dari Tugu Tani ke arah Gambir di Jalan Medan Merdeka Timur terpantau ramai lancar. Berlanjut ke Jalan Medan Merdeka Selatan mengarah ke Patung Kuda terpantau lancar. Arah sebaliknya dari Patung Kuda menuju ke Gambir juga terpantau lancar. Demikian Lia Musbiroh melaporkan kembali ke studio.

0: Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.
1: Sesaat lagi kita dengarkan Dongeng Sonora.
2: Adik-adik dan sahabat Sonora, waktunya Dongeng Sonora. Kak Sora janji cerita hari ini gak cuma seru, tapi juga bakal bikin hati kamu hangat. Sudah siap? 3, 2, 1. Mari kita mulai. Hector si Rakun Pencuci, dongeng dari Amerika Serikat. Di Amerika Serikat, hiduplah seekor rakun pencuci bernama Hector. Ia seringkali menyombongkan diri sebagai rakun pencuci terbaik dibandingkan dengan rakun-rakun lainnya. Suatu hari, ia berniat untuk meminang seekor rakun cantik bernama Hermione. Hector berkata kepada Hermione,
3: "Aku Raja Kebersihan. Kamu tidak akan pernah menemukan suami yang pandai membersihkan liang kita selain aku. Aku tidak seperti rakun lainnya yang pemalas dan hanya diam saja."
2: Hermione sebenarnya mencintai Hector, tetapi ia ingin Hector menjadi sosok yang lebih rendah hati. Maka ia memutuskan untuk menguji Hector.
4: "Jika kamu memang pencuci yang baik, aku ingin melihatmu mencuci surai singa."
3: "Ah, gampang,"
2: kata Hector. Mereka pun pergi ke Afrika. Sesampainya di sana, Hector membungkukkan badan memberi hormat kepada sang raja hutan.
3: "Tuan singa, surai paduka perlu dicuci. Raja seperti Anda harus punya surai yang cemerlang."
2: Singa yang congkak itu setuju dengan usulan Hector. Setelah selesai, sang singa mengucapkan terima kasih dan membuat Hector semakin sombong.
3: "Jadi bagaimana, Hermione? Maukah kau menikah denganku?"
2: tanyanya kepada rakun cantik itu.
4: "Tunggu dulu, aku juga ingin melihatmu mencuci gigi-gigi buaya,"
2: kata Hermione. Mereka lalu berangkat ke India. Di sana, Hector mendekati seekor buaya dan menawarkan untuk menyikat gigi buaya itu. Awalnya, buaya itu tersinggung karena ia merasa giginya masih bersih. Namun, sang buaya tetap membuka rahangnya agar Hector bisa membersihkan gigi-giginya. Hector pun membersihkan gigi-gigi tajam milik buaya itu hingga tampak bersih dan bersinar seperti berlian.
3: "Bagus kan, Hermione? Bagaimana? Kamu mau menikah denganku?"
2: tanya rakun yang sombong itu.
4: "Belum. Kita selesaikan perjalanan kita menuju Eropa. Aku ingin melihatmu mencuci sigung."
2: Sigung memiliki bulu berwarna hitam dan putih. Binatang ini selalu mengeluarkan gas berbau busuk. Setelah bertemu dengan sigung, Hector lalu menawarkan diri untuk memandikannya. Namun sudah berkali-kali Hector menyabuni sigung, ternyata bau busuk pada tubuh sigung tidak hilang sama sekali. Sigung pun menjelaskan bahwa dirinya memiliki kelenjar khusus yang selalu mengeluarkan bau busuk. Akhirnya Hector pun menyerah. Dengan perasaan sedih, ia berkata kepada Hermione,
3: "Aku rakun pencuci yang tidak bisa mencuci semuanya. Kamu pasti tidak mau menikah denganku."
2: Hermione tersenyum gembira karena Hector akhirnya mengakui ketidakmampuannya dan tidak lagi bersikap sombong. Hermione pun setuju untuk menikahi Hector. Mereka pun hidup bahagia. Pesan moral dari cerita ini adalah tetaplah rendah hati dengan kelebihan yang dimiliki diri sendiri. Seru ya bisa jalan-jalan ke dunia imajinasi bareng-bareng. Adik-adik dan sahabat Sonora, tunggu cerita Kak Sora selanjutnya ya. Sampai jumpa di Dongeng Sonora esok hari.
5: Sonora FM.

0: Lagi apa hayo waktu lagu ini dulu hits sahabat Sonora. Lagi masih pakai seragam putih biru, putih abu-abu. Masih suka ngapel. Sekarang udah di rumah nih yang diapelin ya, udah jadi serumah, asik. Saya mau sampaikan dulu untuk perkiraan cuaca dari BMKG untuk hari ini. Sebagian besar wilayah DKI Jakarta didominasi cuaca cerah hingga berawan sepanjang hari. Namun hujan ringan berpotensi turun di wilayah Jakarta Selatan ya, pada siang hingga sore hari. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 25 sampai dengan 32 derajat Celcius dengan kelembapan mencapai 55 hingga 94%. Masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan, terutama di Jakarta Selatan, diimbau bawa payung atau jas hujan ya, sebagai antisipasi adanya perubahan cuaca yang mungkin terjadi di hari ini. Selamat pagi juga untuk Anda yang sudah semangat beraktivitas. Kita akan menuju ke TMC Polda Metro Jaya mendengarkan informasi lalu lintas bersama dengan Kompol Heri Priyatno. Pak Heri, silakan.
1: Baik, selamat pagi rekan Rara. Dapat kami laporkan kepada sahabat Sonora dimanapun Anda berada. Untuk pagi hari ini kita langsung menuju pantauan lalu lintas langsung dari RTMC di Telantas Polda Metro Jaya. Kita awali di penyangga Jakarta, yaitu di sekitar Ciputat Raya, menjelang Jalan Juanda menuju ke arah pertigaan Situ Gitung. Cukup padat dikarenakan volume kendaraan dan aktivitas berat kantor. Memasuki ke arah Sandra Tech, perputaran balik juga terpantau padat dikarenakan volume kendaraan dan arus memutar. Sementara sudah ditempatkan tim dari petugas dari Satlantas wilayah Jakarta Selatan dan Polsek dari Ciputat Timur. Sementara memasuki ke arah Pondok Pinang menuju ke arah Pondok Indah terpantau padat, terutama di bundaran Pondok Indah baik yang menuju arah Deplu Raya maupun ke arah Mall Pondok Indah. Agar berhati-hati, di sana pun masih ada pekerjaan proyek mendekati ke arah Jalan Gunawarman menuju Radio Dalam. Sementara cuaca masih berawan dan mendung tipis serta berkabut. Memasuki ke arah dalam kota, terutama di sekitar Panglima Polim, ramai lancar, hanya tertahan di Lampu Merah menuju ke arah baik CSW maupun menuju arah Senayan. Sementara di Senayan sendiri, Sudirman saat ini padat terutama di traffic light karena tertahan di Lampu Merah selepas itu ramai lancar. Berhati-hati lajur kiri mendekati GBK, banyak para pegiat olahraga baik untuk jogging maupun pesepeda spot yang menuju pintu 5 maupun pintu 9 dan pintu 7. Sementara di sekitar kawasan menjelang pertemuan ke arah tol dalam kota, Bendungan Hilir menuju arah Pasar Benhil Pejombongan terpantau padat, masih ada kegiatan Pasar Benhil, lajur kiri dihindari, dan memasuki ke arah Bundaran HI menuju ke arah Merdeka Barat ramai lancar. Demikian pula arah sebaliknya, cuaca untuk pagi hari ini masih sedikit berawan. Sementara tol dalam kota saat ini telah dibuka kontraflow, terutama di KM1.300, tampak petugas PJR Jaya telah memasang kerucut lalu lintas hingga keluar di 8.100 menuju ke arah Kesekaran Polda. Terpantau masih ramai lancar, berhati-hati masih ada perbaikan di dalam jalan tol di Gerbang Kuningan, mas kami di sekitar Semanggi 1, Semanggi 2. Menuju ke arah Kuningan saat ini finishing untuk pekerjaan proyek perbaikan jalan, agar berhati-hati. Untuk Anda yang menuju ke arah kawasan sekitar bandara, gunakan lajur ke-3 dan 4 untuk arah bandara ramai lancar. Sedangkan ke arah tengah padat saat ini di sekitar kawasan menjelang pertemuan ke arah kilometer 13-14 karena volume kendaraan. Untuk tol Cikampek, terutama kilometer 26 dan 25, saat ini padat karena kan ada rekonstruksi digit atau perbaikan jalan tol di lajur kedua untuk yang arah Cikampek. Arah sebaliknya ramai lancar, sebaiknya gunakan untuk layang MBZ. Prediksi unjuk rasa untuk di kantor KPKRI pada pukul 13.00, demikian pula di Barkam Mabes Polri pada pukul 10, pukul 13.14 dengan elemen yang berbeda. Salam sehat, salam presisi. Kita kembali ke studio.

0: bersama kami di Sonora Network. Saatnya informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga.
1: Saya sampaikan informasi di ruas tol pagi hari ini, sahabat Sonora. Tol dalam kota dan tol Sediatmo, tol bandara lancar kedua arahnya, tersendat di Simpang Cawang. Sudah ada kontraflow ya, hati-hati bagi yang melintas. Kemudian tol Jakarta-Tangerang, arah Jakarta sudah padat di Karangtengah dan menjelang Kebon Jeruk, sebaliknya arah Tangerang lancar. Tol Jagorawi lancar, hati-hati di KM17-200 arah Jakarta juga sudah ada kontraflow. Tol Jor E dari Jatiwarna arah Cikunir padat sampai KM39 imbas dari evakuasi kecelakaan 2 kendaraan. Hati-hati nih di KM39-700. Tol Jakarta Cikampek, arah Cikampek padat di Cikarang Barat KM29, sebaliknya arah Jakarta lancar, tersendat di res area KM19, dan untuk tol layang MBZ kedua arahnya lancar.
0: Itulah dia informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga. Melayani sepenuh hati, menemani cerita perjalanan penuh arti. Sonora FM News, Traffic and Music.

Midnight in Chelsea, saat ini pagi di Jakarta. John Bon Jovi ya. Saya putarkan spesial untuk Anda yang masih setia bersama dengan kami di radio.sonora.fm92, di TikTok kita ataupun juga di Sonora FM 92 Jakarta News Traffic and Music, yang mendengarkan melalui radionya atau juga mungkin yang di mobil ya, dan juga mungkin yang sedang mendengarkan dari radio daerah karena didengarkan di Sonora Network. Selamat pagi. Atau yang juga streaming di sonora.co.id dan sonora.id. Rara Kalisaran masih menemani Anda. Saya sapa dulu untuk Ibu Rianti Misra. Udah dengerin loh dari jam 5. Semangat sih ya, Bu Rianti selalu setia ya. Pak Adekula Bagio Karawang, selamat pagi. Rara absen aja, Karawang ini masih kabut tipis nih menyelimuti. Terima kasih. Pak Sony, Cibinong panas 34,35 derajat. Yang lebih parah lagi, sumur warga pada kering, susah air, halaman rumah pada ngebul, penuh deru dan debu. Wih, ini orang lawas ini, penuh deru dan debu. Mas Sony, pepohonan pada meleleh, kurang air. Ini mereply dari videonya Sony nih ya. Pak Sengku di Mangga Besar, selamat pagi, semoga kita semua selalu sehat. Kak Becky juga menyapa. Aduh, saya telat bangun nih. Gak apa-apa, tetap semangat ya. Bu Tati Sukiyati, sahabat Sonora, selamat pagi, selamat beraktivitas. Happy Friday, mataharinya masih malu-malu. Iya nih, pagi hari ini masih belum terlalu cerah ya. Pak Haryanto Jaya juga selamat pagi. Kemudian Pak Bernard Siahaan juga selamat pagi. Nanti kita juga akan update ya untuk SIM keliling. Tadi ada yang menanyakan. Tunggu terus, pokoknya stay tune bersama dengan Sonora FM 92 Jakarta News Traffic and Music.

0: Terus dengarkan Sonora Network.
1: Sonora Traffic Update dipersembahkan oleh Mitsubishi UX Force HEV. Kalau hari ini agenda Anda pergi ke Gias, ada satu pengalaman yang sayang untuk dilewatkan. Kunjungi Hall 10 Booth 10A Mitsubishi Motors dan rasakan Mitsubishi UX Force HEV. Dengan teknologi hybrid generasi terbaru, kendaraan ini menghadirkan pengalaman berkendara yang lebih nyaman, akselerasi yang responsif, serta kabin yang lebih senyap untuk menemani setiap perjalanan Anda. Jangan lupa ya, mampir dan rasakan sendiri kenyamanannya. Test drive sekarang.
2: Sahabat Sonora, kita akan menyampaikan ya informasi lalu lintas untuk Anda. Kali ini dari sekitaran Medan Merdeka Barat, Harmoni, sudah ada rekan Lia dengan pantauan lalu lintasnya. Lia, silakan.
3: Baik, sahabat seluruh lalu lintas di Jalan Medan Merdeka Barat dari Patung Kuda menuju ke Harmoni terpantau ramai lancar normal tersendat di lampu pengatur lalu lintas. Di Harmoni umumnya semua bergerak tersendat antrian lampu pengatur lalu lintas saja selepasnya ramai lancar kembali. Begitu juga berlanjut di Jalan Suryo Pranoto mengarah ke Cideng akan tersendat di tiap lampu pengatur lalu lintas. Demikian Lamus Pro melaporkan kembali ke studio.
1: Telah Anda dengarkan Sonora Traffic Update dipersembahkan oleh Mitsubishi UX Force HEV, Elevated Urban SUV.
0: Tetap setia bersama kami di Sonora.

Jingga tentang aku. Ini juga membawa kenangan ke banyak sahabat Sonora ya pagi hari ini yang sudah bergabung di Sonora FM 92 Jakarta News Traffic and Music. Tadi ada yang nanya untuk informasi pelayanan SIM keliling hari ini. Untuk yang di Jakarta Timur bisa langsung ke lobi depan Mall Grand Cakung ya. Kemudian di lobi utama LTC Glodok untuk yang di Jakarta Barat. Untuk yang di Jakarta Selatan silakan ke area parkir samping Universitas Trilogi. Untuk yang di Jakarta Barat bisa ke halaman parkir lobi admisi kampus Anggrek Binus. Dekat sini nih. Untuk yang di Jakarta Pusat di area parkir kantor pos lapangan Banteng. Ini berguna banget, saya ingat banget beberapa bulan lalu tersadar SIM saya habis pas lagi siaran. Dan itu harus hari itu juga saya cari SIM keliling di hari Sabtu. Dapat dekat kantor, selesai, beres, gak nyampe setengah jam. Nah, jadi silakan dicek-cek nih. Karena sekarang habisnya SIM itu tidak berdasarkan tanggal lahir ya. Jadi harus rajin ngeceknya nih sahabat Sonora. Nanti saya juga akan kirim nih ke beberapa sahabat yang tadi sudah nanya. Takutnya tadi skip ya, gak dengerin. Selamat pagi untuk Anda yang di perjalanan. Imbas perbaikan jalan depan Gramedia Matraman, lalu lintas Salemba padat ya. Ini Pak Hendri menyampaikan informasinya. Terima kasih Pak Thomas juga, selamat pagi. Terima kasih sudah menemani aku Bobo. Sekarang juga menemani beraktivitas dong tentunya ya.

0: Dia bersama kami di Sonora Network. Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Sonora Update.
1: Selamat pagi sahabat Sonora. Kementerian Kesehatan bersama pemerintah Kota Bogor memperkuat komitmen pencegahan dan penanggulangan tuberkulosis atau TB melalui penandatanganan kerjasama di Kota Bogor. Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Octavianus mengatakan Indonesia masih menjadi negara dengan kasus TB tertinggi kedua dunia. Menurut Benjamin, jumlah kasus TB di Indonesia pada 2025 diperkirakan mencapai 1,09 juta kasus dengan capaian pengobatan sekitar 80%. Kemenkes terus memperluas program cek kesehatan gratis di 400 lokasi di Kota Bogor untuk mempercepat deteksi dan pengendalian TB. Komisi 2 DPR RI mengusulkan pemerintah merevisi aturan tentang hak keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Usulan ini disampaikan agar sistem